0: udara, tim gabungan juga melakukan pemadaman darat menggunakan mobil tangki, alat pemukul api, serta pembasahan area yang masih dapat dijangkau petugas. BPBD Jawa Timur juga mengoperasikan down water spray untuk membantu pemantauan dan pembasahan titik panas yang berpotensi memunculkan bara api baru. Sadono menegaskan wilayah administrasi Kabupaten Malang saat ini telah dinyatakan aman dari titik api aktif. Namun personel tetap disiagakan untuk melakukan patroli dan pengawasan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api. Selain itu, angin yang cukup kencang mempercepat pergerakan api, sementara medan yang terjal menyulitkan petugas dalam menjangkau lokasi kebakaran. Hingga Selasa malam tidak ada laporan korban jiwa akibat karhutla tersebut, sementara seluruh akses wisata menuju kawasan Bromo masih ditutup sementara. Penutupan berlaku untuk pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, Wonokitri, Prasuruan, Jemplang dan Coban Trisula Malang, serta Senduro Lumajang. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak 8 Agustus 2026 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Pada Rabu 12 Agustus 2026, tim gabungan dijadwalkan melanjutkan pemantauan dan pemetaan titik api. BPBD Jawa Timur juga akan menguatkan koordinasi dengan BMKG guna memperoleh informasi cuaca dan potensi pertumbuhan awan yang dapat mendukung operasi pemadaman dari udara. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 7. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Hah? Emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Bu Sri Utami Sugeng Enjang Ibu, apa kabar? Bagaimana mangkat makaryo Ibu nggih? On air rumiyin, kula mbeta radio HP, kula kalungaken ten gulu.

0: Topeng Malang. Maka dari itu kita harus bangga dengan kesenian tradisional, nggih, gemeniko, kebanggaan kita ini juga menjadi ikon dari Kota Malang, nggih. Wonten Ibu Sri Utami ingkang badhe berangkat makarya, tapi kudu krungu suarane Budhe Medise. Assalamualaikum, kudu sarapan iki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe mangkat makarya. Nanging kula dereng sarapan.
0: Ayo sarapan dhisik, Bu, dek warung gaul.
1: Warung gaul sayuripun menapa?
0: Ya lengkap ta wong jenenge warung.
1: Nggih pun kula kula sembuarang kula doyan.
0: Sembayang.
1: Anu utang riyen nggih, Bu, Dek.
0: Loh, kok ngono rek? Emburine rek.
1: Dereng bayaran. Kula pinten-pinten dinten nak mboten on air apa Dek?
0: Napa?
1: Mboten bedamel wangsule dalu. Ancen marip ning kula kalungan radio lho, Bu, Dek.
0: Masa?
1: Nggih. Lek ngeten nek wonten juragane kula mboten on air. Lek juragane pas medal kula on air, ngoten lho, Bu, Dek.
0: Oke oke oke pinter.
1: Nggih.
0: Sing penting gak lali ambek pegaweane ya, Bu, ya.
1: Nggih, kula niki lumpen tuwek sik nyambet gawe. Heeh. Kok sak upamine kula niki pegawe negeri niku pun pensiun.
0: Ngono ya, Bu, ya.
1: Nggih lah, kula nyambet damel niki lho buru dondo.
0: Pinter jahit berarti.
1: Nggih. Pun kula tak ngajeng nggih.
0: Iya.
1: Utang napa niku wae sayure tewel.
0: Utange aja banter-banter ta lah kok gak isin ta ya apa sih?
1: Soale ngeten nek tiyang gesang menika lek mboten gadah utang menika mboten sekeco.
0: Gak semangat ngono ta?
1: Nggih, mangkane lek gadah utang niku semangat nyambut damel. Kula napa niku sayure gedhe.
0: Sayure apa?
1: Anu tewel. Bung. Ada apa male, manisa, iwak-iwak gere wonten ah.
0: Ya ono ta, Bu.
1: Kula niku gede lek iwak gere niku kula semar. Lek kula bas bandeng anyaran damel kucing kula. Kucing kula mboten poren iwak gere.
0: Oh, terus.
1: Nggih, iwak bandeng.
0: Bayung kok kemenyek temen.
1: Nggih. Lho, kucing kula niku pinter wong. Kula tumbas saged pinjam kucing bukti ayu-ayu mboten turun
0: gak gelem
1: nah,
0: mangan ya
1: turun. Dadose anu kewan niki ngertos nggih lek wonten napa bahan pengawete
0: wonten pinter
1: kula
0: ya.
1: Malah seneng bahan pengawet niku kula soalé kersane awet urip.
0: Iya. Iki konsepe teko endi iki?
1: Kucing mambu bahan pengawet betul purun.
0: Iyalah. Kita loh
1: binatang niku. Ini nih ngoten. Nek toyo somer purun. Kulo suka nih toyo aqua betul purun. Oke, lawang kulo lo remen toyo aqua.
0: Nah iyo iku.
1: Nggih ngoten nggih. Kulo pun
0: ya, wis badhe
1: mangkat niki kulo tak atur salam riyen.
0: Monggo.
1: Neng kulo nyuwun tembang nggih.
0: Napa?
1: Kuto Malang pancen rame.
0: Oke, Malang pancen rame.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Kata betul apa-apa nggih, Bu, Dek?
0: Ndang wis.
1: Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Asti, Mama Dita. Nah, ini bapak-bapak Pak Boces, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Amjeng, Pak Brantong, Pak Widi, Pak Widi, lan sedaya nipu. Sampun matur sembah nuwun.
0: Sembah nuwun, Ibu. Oke, sudah disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Utami, nggih. Salajengipun wonten Bu Riatin wilujeng enjang.
2: Wilujeng enjang penyiar lagu yang cantik.
0: Terima kasih.
2: Senenge nomor 2.
0: Nomor 2 Ibu.
2: Bu Sri Utami nomor 1, Bu Riatin nomor 2. Ore. Senenge.
0: Seneng temenan.
2: Ateng, ayo Ateng, nomor 2. Ayo Pak Grandong, Bunda Rati nomor 2 loh. Bunda Pak Suranto, Pak Suranto biasanya nomor 1 loh.
0: Iya,
2: ayo Pak Suranto, Bunda Rati nomor 2.
0: Oke.
2: Angge sekarang iki pun Tombo Trisno. Tombo Trisno, kula ngaturaken dateng Bu Sumiatun. Ayo Bu Sumiatun. Aja umpek nek pawon ae. Bu Marlena, Bu Srigati. Ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, ada Bu Sriana, Bu Sri Utami tadi ya, makasih Senggolami. Okay. Bu Pandan, ayo Bu Pandan. Pak Widi, Bu Widi, ayo Pak Widi. Pak Ismoyo, ayo pantune ditarik kanggo penyari jolaku. Pak Eko Rembun, Faris, ayo Faris, iki penyari idolae Faris karo Bendari Atin ya. Ayo cepetan kanteni Faris. Sapitri, Pak Jono, Heri Udela Andeng, Bu Utam, Bu Sri, Bu Sri, Bu Umi Tebo Utara kancaku iki pendengar dari. Bu Yatemi, Bu Titik Wager. Bu Deno, ada Bu Supatni. Bu Ningse, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Trian, Mama Dika. Dan anu boleh ya. Ayo boleh ya. SMS Kak Bonir, SMS. Bunawang Wulan. Bunawang Wulan suwe lho Kak. Hadir Bunawang Wulan. Dan Mas Rii, Mas Dewo, Pak Bambang. Di luar negeri banyak sekali nih. Okay. Amerika, Papua, Jember, Surabaya, Sumawe, Kalimantan. Semuanya hadir ya. Ayo tante ini bendera tante ini seperti ingin di antene RRI loh. Budemi sehat-sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Bendera tante ya sehat-sehat sekeluarga Semarang Raya, Sembandelan Raya loh.
0: Oke.
2: Okay. Nuwun. Assalamualaikum. Dadah lala.
0: Dadah po. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi Yusanto, selamat pagi. Pagi Bude, saya dengar sambil isi ada pesanan bulan Agustus Bude. Alhamdulillah buat tasyakuran 17-an. Salam sejahtera selalu semuanya sesekarane derek mawon. Kok tak wayi bantengan ya Pak, ditunggu saja. Oke Pak Dwi, semangat, salam buat Bapak Ibu, sehat kagem beliau nggih. Terima kasih banyak. Saiki langsung ae Bu Sri Utami cek semangat Malang pancen rame. Dilanjut Tombo Trisno karo Bujang Lapuk kawe telurku sendik Kalimantan.

Bude Meljo Sembrono, diplekan Bude. Kalau masih cukup, masih dong, sudah saya siapkan. Kagem panjenengan sehat selalu. Matur sembah nuwun.

0: Pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat 12 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mempercepat pendaftaran rumah yang membutuhkan perbaikan untuk mengejar bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP. Setiap rumah penerima nantinya mendapat bantuan senilai 20 juta rupiah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan peluang warga Kota Malang mendapatkan bantuan semakin terbuka setelah terbitnya Peraturan Menteri PKP nomor 16 tahun 2026. Menurut Wahyu, regulasi baru tersebut memberikan sejumlah kemudahan persyaratan, salah satunya terkait ketentuan penerima yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan. Masa tunggu yang sebelumnya 10 tahun kini menjadi 5 tahun. Selain itu, komponen rumah yang dapat diperbaiki juga lebih fleksibel. Perbaikan dapat dilakukan pada salah satu komponen rumah, yakni atap, lantai, atau dinding. Dalam satu komponen saja sudah bisa mengajukan, demikian disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada Selasa 11 Agustus 2026. Pemkot Malang kini diberi waktu sekitar 1 bulan untuk memperbarui data calon penerima. Data tersebut akan disesuaikan dengan persyaratan terbaru sebelum diajukan kepada Kementerian PKP. Wahyu mengatakan data backlog perumahan Kota Malang berdasarkan data BPS masih berada di kisaran 34.000. Namun angka tersebut akan diverifikasi kembali karena Pemkot menilai kondisi real di lapangan tidak mencapai angka tersebut. Dari total bantuan 20 juta per rumah, sebesar 17,5 juta dialokasikan untuk material dan 2,5 juta akan untuk biaya tukang. Pemkot Malang menargetkan pelaksanaan bantuan dapat dilakukan pada 2026. Wahyu menyebut Kementerian PKP menargetkan Oktober sebagai waktu untuk melihat langsung pelaksanaan bantuan di Kota Malang. Pemkot melalui Dinas PUPR dan PKP akan mempercepat pemutakhiran data dengan melengkapi data yang sudah tersedia sesuai ketentuan terbaru. Baik saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Satlantas Polres Malang mencatat prestasi dalam operasi keselamatan Semeru 2026. Jajaran Satlantas Polres Malang menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan rem cek di kendaraan untuk tingkat Polres jajaran Polda Jawa Timur. Penghargaan juara pertama tersebut diberikan berdasarkan hasil pelaksanaan rem cek selama operasi keselamatan Semeru 2026 yang berlangsung pada 2 hingga 15 Februari 2026. Piagam penghargaan langsung diserahkan langsung di Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rohmat Hakim kepada Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Calvin Arliska. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan evaluasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kemsel Tipcap Lantas serta bimbingan teknis yang digelar di Kota Batu. Dalam penilaian tersebut, Satlantas Polres Malang tercatat paling banyak melakukan rem cek terhadap kendaraan umum maupun kendaraan wisata selama pelaksanaan operasi. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Calvin Arliska mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus menjadi pengingat bahwa pemeriksaan kendaraan merupakan bagian penting dari upaya mencegah kecelakaan. Pelaksanaan rem cek juga menjadi perhatian karena kendaraan umum dan kendaraan wisata membawa banyak penumpang. Kondisi kendaraan, kelengkapan administrasi hingga kesiapan pengemudi menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebelum kendaraan beroperasi. Calvin mengatakan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengedepankan sinergi bersama instansi terkait. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur kinerja program penangkalan kecelakaan dan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang transportasi darat di wilayah Jawa Timur. Selain evaluasi, jajaran lalu lintas bersama instansi terkait menyamakan langkah dalam mengantisipasi titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar. Bagi Satlantas Polres Malang, penghargaan juara pertama bukan menjadi akhir dari capaian. Hasil tersebut justru menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kegiatan pemeriksaan kendaraan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, minta sedotannya dong.
4: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
3: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
4: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
3: Maksud kamu?
4: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
3: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
4: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
3: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
4: Sip deh.
5: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
6: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
7: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik gitu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
5: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bediding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
4: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
3: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.

0: 101,3 Pro, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Gih, para kata Mbak Mirang, semangat kagem sedoyo nggih. Ya, soalnya semangat itu tidak datang begitu saja. Jadi harus dibangun, diusahakan dan didorong nggih. Supaya kita bisa semangat beneran pagi hari mekaten nggih para kata Mbak Mirang. Nah bahkan lek ini panjenengan baru pertama kali mencoba apa meneus biasa gak semangat ini ya. Jadi usahakan untuk melakukan berulang kali, dicoba hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi dengan hidup yang lebih terstruktur, kalian siap menghadapi hari dengan penuh energi, nge? Semangat dengan kuat pagi hari sama niko. Tamtuni pun betul produktivitas ngantos sonten para kadang pamireng nge. Ya biasanya sih untuk membangun semangat di pagi hari, bangun 15 menit lebih awal, terus minum air putih yang banyak, olahraga, senam pagi bareng karo Bu Deme, mari olahraga, sarapan, gak popo gitu ya. Dan juga tentunya menghibur diri kita dengan sesuatu yang positif, jangan lupa tersenyum. Senyum itu sedekah, senyum itu ibadah. Pekatan kayak barokat dan pamireng. Lah aku sih biasanya pokoknya isuk tangi ngono ku langsung aku alhamdulillah bersyukur sik diparingi sehat, sik diparingi kesempatan menghirup udara. Mengaten mari ngono aku lek ketemu sapa-sapa tak dongakno, siapapun mendoakan dalam hati, penjual atau siapapun, muka-muka diparingi sehat nomor siji, dagangane laris manis lan berkah di keluargane. Nggih, ana buton, assalamualaikum wilujeng enjang.
1: Suka ngenjang Bude.
0: Ya napa kabare?
1: Kabare baik. Tapi apa? Kurang sehat.
0: Apa nih sing kurang sehat? Awake ya Buton. Halo.
1: Koyoke kabeh.
0: Koyoke kabeh. Kok iso iku lho. Kok iso kabeh kuwi apa sih ceritane? Kok iso coba-coba sampean cerita.
1: Ya pasang surut kehidupan ya, jadi ini kadang-kadang itu ya bisa overthinking, kadang-kadang itu ya bisa ngedon ngono.
0: Ya, ya wong urip kok.
1: Urip, pokoknya urip ngoten mawon nggih Bude.
0: Lah iya wong jenenge urip kok sikape kan sipak, sikape apa? Kan sewaktu-waktu bisa berubah, sifate ku kan dinamis, gak ono sing wong seneng tok. Tapi koyoke lebih banyak memang itu ujiannya ya, kesedihannya. Jadi kebahagiaan itu muncul itu tidak terlalu lama, tapi kitalah yang membangun supaya ya apa carane awake dhewe iki tetep iso seneng ngono ya Butun ya. Ya,
1: pokoknya hidup ini kan panu, banyak proses ya Bude. Menghadapi betul. Semua itu melalui proses-proses tertentu. Dan masing-masing proses itu berbeda-beda.
0: Bener Buton, tapi biasanya Buton awal dhewe lek kan ono masalah ngono ku ya, biasanya langsung koyo masalah sing bertubi-tubi ngono ku kan tekok nang urip awake dhewe, kadang kan tangi turu ku kok kan koyo gak semangat. Lek Buton dhewe ya apa carane bangun semangat ketika menghadapi sebuah permasalahan yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, katen?
1: Saya tetap semangat. Kalau semangat, saya tetap semangat. Kita harus mengalahkan perkara-perkara yang mungkin yang tidak kita inginkan. Semangat dari anak-anak, dari gimana? Alah, ngene lho Budhe. Ayo, iki kok jange wayahe mbayar iki, wayahe mbayar iku ndang tuwangi.
0: Heh, sampean iku nyemoni aku ta ya apa? Sampean iku ngomong kok cek bantere.
1: Wayahe iki wayaiku ngono iku Bude. Jange lemes, jange anu itu enggak jadi.
0: Lemes tambah enggak iso mbayar apa-apa ya Buton.
1: Ya, tambah ki kok wayahe nganu beras entek, wayahe blok. Iki wayaiku harus kita harus semangat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bangkit. Hidup ini harus yang kuat, tegar menghadapi semuanya. Jadi meskipun wong saya kurang sehat ngono ae ya wis ya lari kencang kok Bude, enggak saya hiraukan perkara-perkara seperti itu sudah umum. Sing ora umum iki sing aneh-aneh iku Bude, sing ora umum iku sing sulit untuk dihadapi.
0: Ya bener-bener.
1: Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Kondisi badan, keadaan apapun ya, kita sebagai wanita itu di depan loh, di garda paling terdepan untuk menghadapi semua, terlebih dapur itu garda terdepan untuk wanita.
0: Iya benar betul.
1: Jadi harus semangat. Kalau orang laki kan ngerokok, ngelek ngerokok tok ya, duduk terus ngerokok ya. Tapi kalau perempuan itu ambek nyusoni anak, ngemii, ambek ngilekne banyu, ambek goreng, ambek disambinya pun disewambi sembarang kalir.
0: Itulah kelebihannya perempuan, tapi bukan
1: ya wanita.
0: Wanita.
1: Wanita.
0: Betul. Ya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan bapak-bapak mungkin yang lagi ngelamun itu ya. Dia juga berpikir sedang mencari jalan ya.
1: Ya, tapi kan kita ya
0: lawa dhewe ngono butun. Lah lek wong wedok ngono meneng dhisik merenung terus anake enggak kopen gak ono masan.
1: Kan duwe apa-apa, marung mek lungguh elingak-lingu terus marang enggak bergerak. Ya aja ngono ti. Kasih tahu gitu lah Bude ya. Kita ya, harus semangat yang tinggi terlebih keadaan-keadaan seperti sekarang. Sekarang ini keadaan darurat, segala sesuatu diperhitungkan dengan sebaiknya.
0: Aku kudu nangis lek sampean ngomong kaya ngene. Ya apa iki?
1: Karena untuk saat-saat ini loh, baik cuaca, kondisi,
0: kondisi ekonomi ya, enggak iya, menentu semuanya.
1: Iya sangat
0: mempengaruhi.
1: Terendah ini sudah merata, Bude. Di kalangan orang yang berada, tidak berada, orang yang apapun, ini titik terakhir, titik paling terendah. Jadi sulit untuk dicerna.
0: Iya, jadi awake dhewe wis mengandalkan doa dan terus ikhtiar ya, Butun.
1: Ya, perempuan ini harus pandai-pandai untuk menyisihkan waktu, menyisihkan segalanya. Kalau enggak ada ya caranya itu bagaimana? Itu perempuan ini harus berpikir berganda-ganda,
0: bijak manajemen keuangan, ngatur duit iki supaya tetap iso cukup ngono ya Buten ya, luar biasa. Ya,
1: soalnya untuk saat ini pengeluaran sama pemasukan itu
0: enggak imbang. Nggih. Saya setuju Buton. Pagi hari ini panjenengan iku ngwai motivasi tapi yo gawe aku ndredeg.
1: Ini nyata loh Bude, karena saya kita kan membaca situasi di jalan tuh lo suwepi mamring Bude ndak ada lo. Dengarkan tidak ada sepeda liwat mobil. Saking orang itu ya mengurangi ya kebanyakan. Suwepi mamring di mana-mana.
0: Iya.
1: Orang mobil biasanya di sini macet-macet, terus apa sekarang sudah tidak. Sepeda motor ku barber-barber lo sepi, mamring saya ini di pinggir jalan Bude. Paling mek 1-2 terus apa-apa orang diperhitungkan benar-benar mateng. Ojo sembrono untuk saat ini. Pokoknya itu harus pandai membawa diri.
0: Iya betul.
1: Hati-hati dalam segala hal. Kondisi badan dijaga baik-baik. Jangan lupa sarapan pecel wong
0: urip. Iya Butun, matur sembahanmu nah. Sangat lho Butun, wis ngelingno kabeh.
1: Ya masih mangan ambek sembarang, pokoknya ono segone anget ambek sate apa ambek rendang apa apa itu.
0: Lengkap lah we.
1: Ngono lho wong aja sampai orang mangan aja mikir sing rena-rena. Yeah. Hidup ini sudah ada sing
0: ngatur. Oh, dhewe doa ambek usaha.
1: Ya menjaga. Ojo kuwatir nek dipangan ngono Gusti pasti maringi.
0: Betul, lek awake dhewe kuwatir gak iso mangan berarti koyo padha karo menghina sing gawe urip ya.
1: Ya wis pokoke pasti dipelihara.
0: Pasti ya.
1: Tuhan telah menciptakan kita, pelihara, dijaga. Ya itu aja, asal kita percaya pada sang pencipta pasti kita.
0: Senang banget aku.
1: Aduh, lu incip tonton
0: jadi ini Kang Haceng. Emane ngurungoknya suarane Buton kalah ambil suarane Molen.
1: Ya lan kono molane banter.
0: Lah iya iku. Eh Buton ya wis pokoke matur suwun suwanget lho ya masukane. Ayo podo gandengan tangan de kondisi ya. Situasi yang tidak baik-baik saja ini ya.
1: Iya. Iya Bu. Bude sekarang pokoke yang terkena yang pertama itu perempuan yang paling terkena.
0: Terkena dampaknya. Kudu mikir.
1: Iya. Ya, begitulah.
0: Ya pemenang.
1: Tapi ya, ya aja. Buat apa susah?
0: Buat apa susah?
1: Susah itu tak ada gunanya.
0: Ya, aku bayangno ya butun ngene iki awake dhewe iki sik bersyukur iso mangan ngene iki. Oke, kondisi dulur-dulur mungkin yang ada di bawah kita yang harus berjuang, entah itu dhewe gak ono bojone, dadi wong wedok dhewe kudu dadi ibu, kudu dadi bapak, ndas digesekel-sekel digendas. Ayo padha didungakno ya butun ya.
1: Iya, banyak budhe banyak di sini ini ya. Kadang saya ini kan banyak yang bapak-bapak itu bawa anak tiga ditinggal istrine, walah. Tapi bapak-bapak ini sudah empat bapak loh yang curhat sama saya sepagi ini.
0: Aduh ya Allah.
1: Anak itu ada sing kuliah, ada sing enggak, sing kasihan tuh yang barusan ini yang TK, SD. Sing satu sudah masuk SMP kemarin itu. Gitu ayo ya apa ngono iku. Padahal bapaknya mek kuli bangunan.
0: Tapi insya Allah
1: di situlah kita kalau melihat seperti itu, perempuan kalau nggak kuat menghadapi dapur, menghadapi hidup, lari kesana kesana, pada akhirnya lo nanti juga sama. Jangan lari kemana-mana, hadapi dengan tegar, dengan kuat.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Harus dipertahankan. Misalkan rumah tangga ya harus dipertahankan. Itulah yang kita

0: tetap
1: meskipun
0: membantu.
1: bisa nganu kan kembali modal gitu kan masih bisa.
0: Iya, benar.
1: Saya juga gimana. Tapi sekarang memang keadaan susah, jadi ya kita harus waspada,
0: Oke,
1: hati-hati.
0: siap. Oke, Bu Tuan, matur sembanun suanget lho ya.
1: Ibu tadi anu apa iku? Apa anggrek kuning wis di
0: oh,
1: anu
0: ya
1: wis
0: ta.
1: Ya iya iku mengko tak anu kok cek enake aku terus saya ini apa masa anu apa iku? Pring kuning ae wis.
0: Oh ya wis ora apa-apa pring kuning ya.
1: Pokoke kuning ngono ya Bude ya. Lah sing kuning menarik hati. Ora mek untune tok wong sing kuning tapi sing kuning ya.
0: Iya
1: wis.
0: Oke, Dek Buton. Matur nuwun sangat ya Buton ya.
1: Ya, saya terima kasih banyak. Ada diambil hati loh wong ini mek sekedarannya.
0: Motivasi
1: kita,
0: lah yo gak lah.
1: Aja dilebokne ati kok dilebokne ati malah metu untung tuh jopo-jopo.
0: Lah iya.
1: Punya yang baik dipakai, yang tidak baik nggak usah.
0: Oke deh.
1: Terima kasih buat waktunya. Salam untuk semuanya. Selamat pagi, selamat menikmati hidup
0: yang tidak mudah ini. Ya, oke, terima kasih. Ya, sarangeo ya sama lahe, dadalala. Nggih, matur sembahan Buton. Oke, para kata Pak Mira ngapunten nggih, niki sampun mboten nerima telepon malih amargi mangke jam 09.00 wonten tamu ingkang badhe tugi wonten warung Kaul mekaten nggih. Oke deh, tapi saderengipun budhe nggak ada informasi niki terkait boleh apa terus manuwun. Oke, lamunan wis tak wehi mau ya. Damel Provinsi Jawa Timur harga rata-rata tingkat konsumen pertanggal ini nggih, budi kutip saking siskaperbapo.jatimprov.go.id. Regine pun beras premium para kadang pamireng sameneika munggah didik dadi 15.058 lek wingi 15.036 alat beras medium iki modun ya wis unggah-ungguh ambek iku nilai ya dadi 12.980 gula pasir kristal putih iki modon ya tekok 17.17 dadi 16.901. Nah untuk minyak goreng curah per kilogram ya iki juga modon masih omek didik saiki dadi 20.192. Untuk minyak goreng kemasan premium per liternya hari ini naik ya tekok 21.801 dadi 21.13. Nah minyak goreng kemasan sederhana tekok 18.76 saiki dadi 18.388 dan untuk minyak goreng minyak kita per liternya kemarin di angka 16.143 dadi 16.039. Pak Muhammad Pujiono matur sembahnuwun. Nah, untuk daging ayam daging sapi paha belakang ya, ini turun sebesar 2.446 dadi 16.115. Untuk daging ayam ras wingi 36.014 rupiah, saiki dadi 35.100 loro dan untuk daging ayam kampung per ekornya iki munggah ya, tekok 70.139 dadi 70.298. Telur ayam ras per kilogramnya modon emunda ya, wingi 23.756 saiki dadi 23.842 ya. Dan juga untuk telur ayam kampung hari ini modon 5.554 ya, teko 45.834 dadi 50.280. Oke, untuk cabai merah keriting dino iki mundak dadi 35.486 dan untuk cabai merah besar dino iki modon dadi 33.907 dan untuk cabai rawit merah dino iki mundak dadi 46.788. Bawang merah modon 1.603 teko 8.447 dadi 6.794 ya. Untuk bawang putih sincohonan teko 30.005 rupiah dadi 9.673. Ya wis lor lah ya pokoke ngono wis muga-muga diparingi sehat kaya omonge Buton. Masih yo kondisine sedang tidak baik-baik saja tapi awake dhewe khususnya bagi kaum perempuan dituntut untuk benar-benar bijak menggunakan bagaimana keuangan kita, memanajemen waktu, memanajemen keuangan, pola hidup, pola istirahat dan semuanya wes supaya awake dhewe diparingi sehat lahir batin ya, tetap baik-baik saja. Gemati lanjut prenggoning buat Bu Widi semoga sugeng midhangetaken. Pak Jono Coban absen Bu Deme matur sembahan nuwun Bu Leha terima kasih.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 12 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Hal ini penting karena pemerintah pusat saat ini harus menghadapi atau berbagi konsentrasi dan sumber daya untuk menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyampaikan hal tersebut saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo pada Selasa 11 Agustus 2026. Pratikno mengatakan penanganan bencana saat ini tidak hanya berfokus di kawasan Gunung Bromo. Pemerintah pusat juga harus mengerahkan sumber daya untuk menangani berbagai bencana lain termasuk kebakaran dan banjir di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan seluruh unsur pemerintahan bergerak secara bersamaan. Penanganan bencana tidak hanya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, mengingat kejadian bencana dapat berlangsung dalam waktu yang bersamaan di berbagai wilayah. Karena itu, Pratikno meminta kepada daerah dan seluruh pimpinan daerah meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk melakukan penanganan secara cepat sekaligus memperkuat langkah pencegahan. Pratikno menegaskan strategi penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi. Langkah mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko serta dampak bencana. Sementara dalam penanganan karhutla di kawasan Bromo, pemerintah juga mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pemerintah tengah melihat potensi awan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi tersebut. Menurut Pratikno, OMC diharapkan tidak hanya membantu membasahi kawasan yang terdampak kebakaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya titik api yang baru. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: adalah Gusti Pangeran Budhe. Iki kok kaya SJ apa ne? Lo lagune iki lo biasane gak ngono kok saiki kok tambah guayeng. Isu-isu iki wis kademen ngrungokno lagu sing judule opo Gumang Budhe? Kok penak yo Kayu Jati Gumang judule tak omongi. Ha? Ono lagu kok judule Kayu Jati. Lah yo iku. Sopo sih sing nyanyi sane? Ya penasaran mestine yo. Yo sik talah sabar. Iki sik balik meneh karo Budhe Mino ke warung gaul, pokoknya warek ora warek. Ya sing penting mumbul ya. Matur suwun sangat kagem panjenengan para pelanggan setia warung gaul ingkang sampun sarapan ngopi kalian Budhe Mi enjang menika dinten Rebo tanggal 12 Agustus 2016. Pokoknya lek warung gaul iku warek ora warek ya sing penting mumbul ya. Iki mau ngadang sak pira Budhe? Atang sak kintal, tapi berhubung ancene yo warunge Budhe meku luaris manis. Iki perkara apa? Perkara donga nih. Ya apa sih dungane sakjane? Yai Semarnoto Dasar Garang Senyaran Petruk sing celak-celuk Janoko Sembodro sing dodol. Laris-larisno daganganku iki. Salah kadur. Ikulah dungane supaya dagangane Budhe meku cuwepet entek. Mangkane saiki yo jam 09.00 pun jero 20 iki mek karek wakul. Iki tak spesial no soale apa? Kate ono daya. Wis tak beberno karpet ijo. Lek biasane kan merah. Gak iki lek Budhe beda. Jadi karpet ijo. Heeh ya. Iki lho rupane sing tak anteni. Lah kok koyo ngono modelane. Makane aku dino iki kudu gawe kacamata, gawe jas Mas yo. Iki kan pengusaha kuliner terkaya. Hei, sapa iko? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh lah kok dadi ngono.
1: Sulapan berubah lagi suaranya. Waalaikumsalam Budhe, lu Budhe.
0: Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang Budhe.
0: Iyalah, lek ngene iki ya guwakan guwanteng ta. He Mas Dimas, si apa kabare?
1: Alhamdulillah sae.
0: Suwe gak temu sampean. Lah kok moro-moro ujug-ujug ana suara puwenak sing tak puter dadi backsound nang nggih warungku iki lho.
1: Lah nggih, tos pundi ngonten niku Budhe kok moro-moro.
0: Lah ya apa ceritane sampean niku kok moro-moro isuk nyanyi sing pewenake kaya ngono iku. Iki kok aku kate roh ya, kepengin roh lah ya maksudte ya. Heeh. Dadi iki para dulur-dulurku kabeh, dino iki selain isuk dirungokne ndek 105,3 di RRI Digital, di audio streaming rri.co.id, hari ini juga saya persembahkan spesial di RRI Malang Official nongge warung gaul barengan karo Mas Dimas HK Ali Yas, panjenengan lek senengane nonton Mama Lela yo. Iki ternyata beliau ini ternyata bukan hanya seorang penyanyi, tibae dadi mak jum bareng nongge Mama Lela iki yo.
1: Sebagai pemeran Mbok Jum.
0: Mbok Jum yo, duduk iya. Maktun. Maktun iki tibae musuhe sampean ta?
1: Paitun tuwekku musuh.
0: Alah, wis tuwek kuwi Mbok Jum musuh-musuhan. Sik sama dadi Mbok Jum kok esek ah.
1: Oh, iya.
0: Aku sik keceplosan,
1: gawa nyawane
0: iki. Soale iki kan aurane wis beda gua kang ganteng ngene iki ya apa bayangno Budhe wis macak wayu koyo ngene iki ya. Tapi Mas, nanti kan kita akan berbincang-bincang iki diwehi dulure roh kabeh.
1: Nggih.
0: Ternyata lek lagu tak puter iki iso dirungokne kan yo, sayup-sayup gitu kan ya. Iki judule Kayu Jati tibake yo. Sik talah, tapi sak durunge ndek kono, kita yang ringan dengan saja. Dok, tolong ponakanku, tolong gawe kopi dulu ge Mas Dimas. Kopi anggawe susu apa ora?
1: Ora kate wis.
0: Oh, kate susu. Oh, kopi. Jae.
1: Jenggak kopi tok ae wis.
0: Oh, kopi tok ireng kentel apa encer?
1: Sing encer titik.
0: Encer titik, Dok. Kayakno kopi, Dok. Mas Dimas, Dok. Iya, wis. Mas Dimas, kalau ketemu di warung koyo ngene iki ya, Mas Dimas ya. Menurut panjenengan, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Sakjane ngono ya. Kita kan wong Malang, dadi campur-campur ae ya. Sakjane lek Mas Dimas dhewe pas gak nyanyi, soal aku ya roh dhewe ternyata penyanyi dan juga pemain bintang film. Yo, dadi sampe lek pas gak nyanyi terus gak syuting ngono ku, biasane sampean ku napa ngono ku, Mas?
1: Yo kadang lek saiki lagi rame-rame nih di job karena palan Bu.
0: Heh, wong ganteng kayak ngene di Jakarta pal gelem.
1: Lho yo gelem.
0: Dadi apa sampean gadut kaco?
1: Dadi Mbok Jum iku.
0: Elah dalah Gusti pangeran emane rek.
1: Heeh. Yo kadang karnavalan, kadang juga acara-acara pentas seni juga.
0: Oh berarti sibuk yo.
1: Alhamdulillah.
0: Tetep Mas yo gak nyanyi, sik mungkin iki Mas yo istilahnya lagi break nyanyi utawa break syuting ngono tibake yo sik oke tawaran nek jopo yo.
1: Alhamdulillah ada lumayan offer-offernya juga.
0: Oh tibake enak ya dadi wong ganteng iku yo.
1: Ada acara kadang tuh ada acara ulang tahun anak-anak gitu juga.
0: Oh sampe dadi apa badut?
1: badut Mbok Jum itu tadi.
0: Yalah dalah, tiba Mbok Jum iki berkah nggo rezeki yo.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, seneng aku lek ndelok Mama Lela iku yo. Apa meneh sampean duwe putu ambeke duwe anak sing gregetno koyo ngono iku yo.
1: Wulan karo Prengki.
0: Iya, karo Mas Prengki, tapi sayang sampai saiki ku koyo Mas Prengki koyo gurung payu-payu yo, sik tetep dadi dodo.
1: Dadi Joko tuwek.
0: Iku Joko ta tiba e.
1: Joko si antir-tir.
0: Tadi Wulan iku adike ceritane.
1: Wulan adike.
0: Super rulek ngomong ning Mama Lela wis ya. Oke, tapi engko sik ya, engko aku ya kepengin ngobrol sampean tapi pas dadi Mbok Jum. Boleh. Aku saiki sik apa ya? Iki pengen roh banget ya ambil lagu. Kebetulan kan aku kan anjene ya, budheme ku kan suarane enak anjene ya. Aku ku ya pinter nyanyi, dadi ana lagu-lagu anyar sing kirane enak ngono ku aku kepengin langsung iso nirone ndang kepengin nyanyi ngono lho Mas. Oke. Nah, iki kan sing menarik selain panjenengan iki berperan sebagai Mbok Jum Dek Mama Lela gitu ya. Nah, di dunia tarik suara ternyata panjenengan ini juga bisa nyebrang ke dunia acting dadi Mbok Jum. Nah, juga ada tawaran banyak. Iki ceritane apa? Sejak kapankah Anda menjadi seorang penyanyi?
1: Sebenarnya itu berawal dari penyanyi dulu, Bude. Bude itu nyanyi itu mulai dari SMP itu sudah mulai gemar untuk nyanyi karena juga dulu aku dari beberapa bersaudara itu ada salah satu penyanyi juga jebolan KDI dulu almarhumah.
0: Siapa?
1: Namanya Eni KDI, Egi KDI dulu.
0: Oke, ikut tahun berapa iku?
1: Tahun 2008.
0: Oh. Nah,
1: jadi aku bersama kakakku dulu itu sering berkompetitor satu keluarga itu kompetitor untuk saling gimana cara jadi penyanyi awalnya dulu gitu.
0: Oh, jadi jeneket dia niku wis ana cita-cita ya, lah ya.
1: Akhirnya terus pergilah ke Jakarta. Kakakku juga pergi ke Jakarta, sudah pernah sempat ke Jakarta masing-masing. Belum juga menemukan titik temu. Akhirnya berusaha di dunia acting, perfilman, jadilah Mbok Jum gitu deh. Nah, berhubung sekarang Mbok Jum itu alhamdulillah juga lumayan dikenal orang. Nah, saya sendiri punya inisiatif untuk bernyanyi sambil melibatkan Mbok Jum gitu.
0: Oh gitu ceritanya ya. Soalnya Mbok Jum ini kan sudah secara otomatis ya sudah punya nama gitu ya, ya. Lebih mudah untuk mengenalkan
1: mempromosikan
0: lagu-lagunya Mas Dimas. Tapi kalau boleh tahu, selama kurun waktu pertama kali sampai keluar muncullah single Kayu Jati iki, iki sejane single sing kepiro sih?
1: Ini sebenarnya single keempat dari saya dulu. Dari 2020 itu ada judul single lagu yang memang lagunya ikonik untuk Kota Malang. Lagunya itu Arjosari Dadi Saksi. Jadi saya membawa
0: iku sing single nomor
1: pertama.
0: Pertama.
1: Yang kedua ada Karangkates Temu Kangen.
0: Oh, oke.
1: Yang ketiga ada Sak Tekaning Pati. Yang keempat ada lagu Cocok. Yang kelima, berarti ini yang kelima, maaf, ini yang kelima.
0: Tiba Ewe soke ya.
1: Alhamdulillah sudah kelima.
0: Oh, tapi dengan genre irama seperti ini?
1: Tetap dengan
0: ini apa jenenge?
1: Lagu Jawa.
0: Oh, lagu Jawa.
1: Ambiar.
0: Ambiar ya, jenenge ya.
1: Cuman yang lagu Kayu Jati ini lebih berbeda karena lebih mengusung genre pop.
0: Oke.
1: Pop ambiar.
0: Tapi enak lah dirungokne apa meneh lek apa ya sore-sore ngono ku tambah enak koyo ambe udan-udan.
1: Cocok.
0: Mangan gorengan jemblem beci.
1: Ambe nyiup ning ni sore.
0: Pondok-pondok ngono ya udah ya. Lali utang wis ya. Tapi menarik lo ya, kok judule iki lo sing membuat saya tuh akhirnya berpikir dan punya pertanyaan, Kayu Jati. Ini menggambarkan apa? Jadi dalam sebuah lagu atau di single kelima ini, Kayu Jati ku lak awake dhewe kan kokoh, kuat ya, gitu kokoh. Ya.
1: Kayu Jati itu sebenarnya menginspirasi. Kadang tuh ada kan kayak pepatah aja bilang, kon rabio ambare iku bakalan sendenan Kayu Jati. Paham enggak?
0: Oh, filosofinya seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jadi Kayu Jati
0: jadi itu gak, bisa jadi enggak gampang doyong ngono ya. Enggak gampang dicokot rayap.
1: Jadi menggambarkan sosok wanita itu meyakinkan wis telakon gelem ambe aku.
0: Oh iya, aku budhe banget iku.
1: Makanya awakmu nanti tak jamin lah ambe aku bakal sendenan Kayu Jati. Ngonten budhe.
0: Oh, seperti itu iya. Makna filosofi dibalik lagu Kayu Jati iya. Tapi ancene jos lho ya Kayu Jati. Sampe kok esok kepikiran, ini inspirasi muncul lagu ciptaan memang ditulis sendiri atau gimana?
1: Ditulis sendiri.
0: Sampe dhewe sing nulis?
1: Iya, dari 5 single saya sendiri yang menulis.
0: Lu kok ngono rek, biyen sekolah apa lho?
1: Sekolah otomotif deh. gak nyambung kelas otomotif.
0: Lah kok gak nyambung?
1: Nah, iya.
0: Oh, tadi pas sekolah otomotif. Jadi semua ke 5 single ini tadi bercerita tentang percintaan lah ya kalau
1: tentang percintaan.
0: Oh, berarti ki pas di zaman otomotif biyen anjen delok precengane koyo ngene iki kan
1: sering
0: ganteng gagah kok iso ya dilarani. Gak kualik ta?
1: Enggak, budhe malah sering dilarani.
0: Oh, gitu. Mm-hmm. Mas Kayu Jati, lagunya keren, judulnya juga aneh gitu ya. Kayaknya baru ini loh ada lagu judulnya Kayu Jati ya. Iki untuk menemukan sebuah ide atau inspirasi ngono ku lho. Iku butuh berapa lama sampean menciptakan lagu iki?
1: Lumayan sih kalau lagu ini bisa terbilang mm-hmm. ini lagu yang dulu sempat terpendam lama, Budi. Mm-hmm. Jadi dulu ini adalah lagu list yang tertunda sebelum saya habis kontrak di sebuah label.
0: Mm.
1: Akhirnya terpendam, tak kulik-kulik cari-cari ketemu. Ini termasuk lagu yang lama banget ini, sudah waktunya rilis tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya ada rezeki tak riliskanlah dengan versi yang saat ini. Ngoten, Budi.
0: Iya iya iya, aku wingi ku sempat mesem-mesem lho sampean opo sampean ro.
1: Kenapa, Budi?
0: Lah iku ndelok lagune sampean di YouTube ta. Lah wong aku ndelok gayane sampean ketemu arek wedok sing apa iku nemu kitirane sapa iku mbok jom iku lho. Ambek deloken mangan ceker isok sing dibayangno ndek ngarepe iku lho. Iku luar biasa itu. Proses pembuatan video klipnya sendiri ku juga memakan waktu lama, Mas.
1: 2 hari.
0: Ya,
1: 2 hari. Jadi kita sebenarnya enggak 2 hari sih, karena pergantian waktu aja sih, Budi. Siangnya itu kita produksi di Ceker KDRT. Terus habis itu malamnya itu kan kita berangkat ke Bromo. Akhirnya besok paginya kita ambil take di Bromo.
0: Luar biasa, termasuk ekspres ya. Itu konsep itu memang sudah disiapkan sejak lama atau gimana?
1: Sejak lama, juga kebetulan ada beberapa owner yang ingin mempromosikan apa Jeep-nya juga. Jadi akhirnya ya udahlah, kesempatan buat ke Bromo gitu.
0: Gitu ya. Oke, luar biasa. Tadi ini sebetulnya lagu Kayu Jati ini juga filosofi tadi yang sudah disampaikan ya, bahwa kayu jati itu merupakan kayu yang memang punya kekuatan yang luar biasa gitu, atos, dan juga dia bisa tahan, bahkan saya tuh punya yang sampai ratusan tahun itu tetap oke gitu. Gak ya, mudah dimakan rayap gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini selain apa ya, pengalaman pribadi ya berarti ya, Mas ya. Ini juga ingin memberikan pesan dan juga motivasi berarti untuk pendengar lagu Kayu Jati ini.
1: Mungkin lagu ini sangat cocok banget buat khususnya anak-anak Malang ini ya. Anak Malang yang lagi di era-era Gen Z itu kan ya, Malang semua teman. Ya kan, banyak Malang semua teman. Banyak sebuah percintaan muncul di antara pertemanan itu dengan secara singkat. Mungkin ada yang cinlok, ada yang mungkin lagi di tongkrongan itu langsung naksir atau langsung suka. Lah lagu ini mungkin cocok banget buat histori mereka gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi perkenalan-perkenalan dari pandangan yang pandangan pertama langsung jatuh cinta gitu, Budi.
0: Luar biasa, semudah itu ya. Tapi yoga lah ya, itu kan mengenai feeling ya. Iso ae lo ya, iso ae jodoh pertama ketemu langsung koyo langsung ngono feeling, terus kenalan langsung dadi salawase.
1: Amin.
0: Oh iya kan, luar biasa ya. Jadi lagu ini punya makna filosofis dan juga pesannya untuk para penikmat lagu Kayu Jati ini. Saiki dadi penyanyi mesti kan gak selalu berjalan mulus ini ya.
1: Betul banget.
0: Bahkan ini dari tahun 2014 sekarang sudah
1: 2026.
0: Suwe lo ya.
1: Lama banget, Budi.
0: Pasti itu kan juga gak mudah untuk bisa mencapai sampai sekarang. Apalagi sebentar, dari 5 single itu yang sudah ada video klipnya semuanya atau baru ini?
1: Sudah semuanya, Budi.
0: Sudah semuanya ya. Nah, apalagi waktu dalam durasi jangka waktu yang panjang gitu, pasti menemui kendala dan semuanya tidak berjalan mulus gitu ya. Sejauh ini dari 5 single ini, kalau menurut Mas Dimas pribadi, apakah ini bisa dikatakan cukup sukses gitu?
1: Kalau yang dibilang sukses itu single yang sebelum ini. Kalau ini mungkin dari segi lagunya mungkin karena transisi, Budi. Karena kan Ambiar itu kan identik dengan pop dut. Saya bersama Mas Indra juga ingin memotivasi punya inspirasi yang ingin saya gambarkan di dalam lagu tersebut, itu bahwasanya Ambiar itu bisa pure pop.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang single kemarin itu Pop Do Cocok, ya alhamdulillah di YouTube juga lumayan mendapatkan viewer yang lumayan gitu, Budi.
0: Oh iya, luar biasa. Jadi transisi ya.
1: Transisi.
0: Kalau dari 4 single itu memang ambiar gitu ya, ada unsur dangdutnya gitu ya. Kayak bukan campur sari ya. Ambiar itu bukan campur sari dong. Tapi kalau ini memang benar-benar pure pop ya.
1: Pure pop.
0: Oke. Okay.
1: Ingin menciptakan hal baru lah kasarnya, okay, gitu, Budi.
0: Tapi saya yakin sekali ada pangsanya sendiri ini, Mas ya.
1: Pasti ada.
0: Banyak, apalagi kalau isi, kalau saya pribadi sebagai penikmat musik sih, penikmat musik sejati itu untuk masalah genre mau pop mau apapun itu enggak masalah, tapi isi dari lirik lagunya kalau buat saya itu bisa mengena begitu ya. Nah, dalam perjalanan kurun waktu 2014 sampai 2026, gimana, pernah enggak sih merasa aduh kayak wis nyerah wis gak kepengen aku nggae lagu maneh?
1: Sempat di fase itu sih, Budi. Dulu juga sempat ikut audisi-audisi juga gitu, sampai dulu ikut audisi itu kenapa? Jadi gini perjalanan, Budi. Dulu itu sangat pengen banget jadi orang terkenal tuh, sampai ikut audisi di MNCTV, di apalah gitu dulu. Akhirnya memutuskan untuk tidak menyanyikan lagunya orang karena susah gitu loh, Budi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ akhirnya menciptakan lagu sendiri buat untuk ya wis lah, yang penting berkarya gitu. Terus pada akhirnya sempat ke Jakarta, pulang, dan sampai dulu tuh sempat saking ingin tetapnya berkarya itu berada di Malang Selatan dulu, di Dampit, sampai ngontrak 7 bulan di sana.
0: Sempat ya?
1: Ngontrak hampir 1 tahunan lah di sana. Itu benar-benar tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan, tapi tetap ingin berkonten, ingin berkarya lah kasarnya, Budi. Mungkin titik terendahnya sampai di Dampit dulu sana. Pada akhirnya pulanglah ke Malang, balik lagi ke Pakis, bertemulah sosok Maktun dulu itu. Akhirnya beberapa laguku itu tak jualin ke orangnya. Sampai segitunya dulu lagu-lagu yang sudah tak jualin tak jual gitu deh. Terus pada akhirnya sama Maktun dikasih jalan bisa jadi bojum inilah.
0: Oh, luar biasa ya. Nah, ternyata ya para pendengar pelanggan Setia Warung Gaul, pemirsa RRI Malang Official, untuk bisa sampai di tahap Mas Dimas atau bahkan orang-orang yang sudah sukses itu pasti punya perjalanan ya. Punya titik terendah dalam hidupnya gitu ya. Nah, waktu itu yang bisa, ini penting juga Mas untuk memotivasi khususnya untuk para penikmat musik sampean ya. Ini apalagi judulnya Kayu Jati, ini harus merepresentasikan bagaimana diri kita menjadi sosok yang kuat begitu kan, untuk menjadi sandaran begitu. Nah, waktu 7 bulan itu apa yang kembali membuat semangat akhirnya tersadar, cukup ini ya, aku sudah merasa cukup, aku harus bangkit gitu.
1: Iya, betul.
0: Apa?
1: Jadi intinya pada apa? Pada kesempatan yang sudah disediakan itu, kalau bisa kita harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Yang pertama kesempatan itu ya. Terus kita dimanapun kita berpijak, jangan pernah menyakiti satu sama lain. Jadi sebelum kita percintaan, ini arahnya ke percintaan, Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Jangan pernah menyakiti satu sama lain. Buatlah orang lain itu permudah dengan apa yang kita bisa. Jangan pernah kita mempersulit orang lain. Akhirnya ketika kamu mempunyai pasangan, arahnya kesulitan ini ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Mempunyai pasangan, pasangan itu kan adalah cerminan dalam diri kita.
0: Refleksi diri, ya betul.
1: Kalau kita mencerminkan orang yang suka menyakiti sesama, suka menyakiti pasangan, jangan pernah mengeluh kalau kita dapat pasangan yang sesuai dengan cerminan kita.
0: Oke, masuk.
1: Gitu.
0: Kas.
1: Terus, kenapa kok arahnya jadi ke Kayu Jati? Kita harus gini, sosok laki-laki itu harus bisa meyakinkan terhadap wanitanya.
0: Oke.
1: Bahwasanya kalau kamu itu harus yakin sama saya, kamu itu harus bisa percaya sama saya kalau kamu bakal enak, bakal tak jamin bahagiamu. Itu Budi.
0: Wah, luar biasa. Iki koyo laki-laki idaman iki ya. Luar biasa ya, bisa kembali bangkit setelah 7 bulan mengalami titik terendah dalam hidupnya gitu. Inilah sosok penyanyi di balik suara lagu Kayu Jati. Wah. Gimana Mas? Sekarang ini yang membuat panjenengan itu bersyukur dan merasa lega dan harus meneruskan apa yang sudah menjadi cita-cita gitu.
1: Ya, yang penting terus tetap berkarya, bersyukur, saling membantu sesama di fase saat ini. Mungkin bukan siapa-siapa ya kan, dulu bukan siapa-siapa, sekarang mungkin beberapa udah ada yang mengenal. Jadi mungkin harapan saya sih bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar sih gitu. Seperti teman-teman musisi bersama juga Mas Indra itu kan juga yang memproduksi musik saya saat ini. Notabene juga dia juga masih saudara bersama saya
0: ya. Mas Indra ini ya luar biasa ikut hadir loh ya. Ini yang terlibat dalam produksi musiknya ya. Berarti ya.
1: Jadi harapan saya dengan cara bersyukur saya saat ini bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar sih.
0: Amin. Berarti ku istilah apa sih le are nomno RR ngono ya?
1: Arenje.
0: Ah, iku lho maksudnya Budhe. Aduh, kok angel temen. Kok angel temen ate ngomong kayak ngono ya. Saiki penasaran Mas Dimas. Aku juga penasaran, kok kabeh penasaran soalnya enak lagu ini ya. Lah iki dengan proses dibalik sebuah lagu khususnya Kayu Jati ini yang memang saya dengar saat ini ya. Nah, ketika Mas Dimas waktu itu mungkin oleh sebuah ide lagu ya sing sampean tulis dhewe kemudian harus sampean nyanyikan begitu kan ya. Apa sing biasane Mas Dimas lakukan untuk bisa lejerine anakku? Mbok gawe lagu apa? Oh, lagune kok gak tambah-tambah. Lah mama pikir iku gawe lagu gampang ta, kudu golek ide, kudu golek inspirasi, harus memasukkan jiwanya, soul-nya ngono di dalam lagu jarene anakku ngono. Lah Mas Dimas, apa yang panjenengan lakukan untuk bisa benar-benar menghayati dalam penyampaian lagu yang panjenengan tulis ya untuk para pendengar dari lagu Kayu Jati ini khususnya?
1: Lebih ke relate-nya sih. Kalau mungkin kalau lagu bahagia itu mungkin sering mendapati bahagia bersama pasangan mungkin gitu. Kalau lagi ingin nulis lagu yang galau atau yang lagu sedih itu aku lebih mengingat-ingat ketika kemarin bio larane koyok ngene wingi diapusi, larane koyok wingi dihianati, diselingkuhi. Nah, itulah baru tergambar di perasaan dan juga pikiran tak tuangkan di sebuah lirik gitu.
0: Oke, jadi nyanyine pun juga harus membayangkan itu
1: harus
0: ya.
1: Harus membayangkan juga. Jadi saya pun pada waktu nyanyi itu sebisa mungkin harus membayangkan orang tersebut ada di depanku, walaupun itu lagu bahagia atau lagu sedih. Jadi biar kena kita penyampaiannya,
0: ngoten. Ah, masuk itu. Tapi itu kan tantangannya enggak mudah, Mas. Gak mudah. Banyak distract gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya, banyak distract.
0: Tapi biasanya apa yang panjenengan lakukan sebelum menyanyikan lagu supaya nyawanya itu dapat banget sehingga setiap narasi yang terkandung di dalam liriknya itu benar-benar bisa tersampaikan?
1: Yang pastinya pertama mendalami lirik yang sudah tertulis, yang kedua konsentrasi, yang ketiga sedikit mengingat momen gimana momen tersebut tertuang terdalam ke dalam lagu. Mungkin kalau misalkan lagu sedih ya tak inget-inget nih ya apa rasanya aku ingin diselingkuhi, ya apa rasanya aku. Jadi gitu biar kita penyampaiannya syul nyanyinya itu bisa kalau pas lagi sedih ya kena gitu
0: filmnya. Oh gitu ya, luar biasa. Mas Indra ya apa ini Mas Indra, Mas Dimas kerjasamanya lancar ya, gak rewel ya Mas ya? Enggak ya. Oh, gak rewel ya, alhamdulillah ya. Oke, kemudian harapan kita ketika kita menciptakan sebuah karya, entah itu lagu atau apapun ya, bagi para penikmatnya, harapannya kan pasti ini bisa tersampaikan dan juga mendapatkan respon yang positif begitu ya. Ya. Gimana respon masyarakat selama ini untuk lagu Kayu Jati ini?
1: Lagu Kayu Jati responnya alhamdulillah lumayan, Budi. Mungkin dari kalangan anak-anak SMA, SMP gitu, yang juga follower-followernya Mbok Jum juga yang sudah mengikuti itu, alhamdulillah responnya baik. Karena mungkin juga dari warna baru pop ambiar ya kan, pop ambiar yang belum banyak. Ya alhamdulillah responnya positif dari
0: ya
1: dari masyarakat.
0: Oke, bagaimana pendengar ini senang ternyata ya responnya positif. Tapi pernah nggak sih mungkin pengalaman dari pendengar atau penikmat musik Kayu Jati ini yang paling berkesan, yang sampai sekarang itu akhirnya Mas Dimas itu inget dan semangat buat bikin lagu baru lagi gitu?
1: Dari beberapa mungkin ada yang, lah ini nih suaranya yang kayak ada sedikit bokjum-bokjumnya gitu. Karena kan dari awal-awal kan saya nyanyi itu pakai suara Dimasaka. Lah ini kan ada sedikit tak selempetin ke suaranya bokjum gitu. Mungkin kesannya relate banget ini dengan kehidupan. Aku pernah kemarin tuh kenal cewek, ya ini lagunya itu menggambarkan banget. Nah itu yang oh ternyata aku bikin lagu ini sedikit relate ya. Atau mungkin belum banyak yang tahu jadinya ternyata laguku ini relate gitu loh. Ada orang yang merasa pernah kehidupannya itu seperti di laguku gitu. Jadi
0: cocok ya.
1: Jadi semangat gak ingin tulis lagu lagi gitu.
0: Oke, siap-siap. Oke, kita juga nanti mungkin buka telepon juga ya atau WhatsApp ya dari pendengar yang mungkin pengen bertanya, boleh banget. Saya persilahkan untuk para pendengar di 081-555-691053 sembari menunggu WhatsApp atau mungkin telepon yang masuk begitu ya Mas Dimas ya. Ini saya kasih satu pilihan. Asik.
1: Apa tuh?
0: Tapi sebelum dijawab itu, kok aku tadi lupa menanyakan ya, Kayu Jati ini rilisnya kapan ya?
1: Rilisnya sudah sebulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu.
0: Oh, baru gerwes temenan lagi yo.
1: Anyar gerwes si anget lah isi gorengan.
0: Aduh, si anget temenan. Ini kok kudu sering diputer loh di Pro 4 yo. Mantep kan lagu di Pro 4 ini kan memang lagu-lagu Jawa, lagu ambiar KB Mas ya. Oke, Mas tak kasih pilihan. Kalau disuruh memilih milih apa Bude? Ini harus memilih ya. Terus bisa fokus nyanyi atau mungkin nanti fokus di acting atau dua-duanya?
1: Dua-duanya sih kalau bisa. Dua-duanya kalau bisa. Tapi untuk saat ini fokus di yang saya geluti saat ini kan lebih banyak ke fokus tarik suara filmnya. Jadi untuk saat ini lebih fokus ke film dulu. Nah, kalau untuk memilih ya harus dua-duanya. Tapi untuk saat ini kalau bisa dua-duanya ya. Untuk saat ini ya yang ada di depan mata dulu di gerakan sembari itu juga bisa menyambi-nyambi tarik suara itu deh.
0: Ini ada yang tanya, heh, wes iku ya, ono mbok Jum iki ndek kene lek panjenengan mirengaken sik iki. Assalamualaikum Bu Deme, waalaikumsalam. Salam mbok, salam Bu Deme kagem mbok Jumku. Aku fane lo ngono, Bu Leha.
2: Masya Allah, halo Bu Leha, apa kabar Bu Leha?

0: juga bisa menemani mungkin yang lagi nyetir, bisa menemani perjalanan para pengemudi, ya kan, bisa dinikmati oleh semua para kaum-kaum yang lagi galau, ya kan. Harapan kedepannya mungkin di setiap karya-karya saya bisa diterima dan juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
1: Oke, luar biasa. Aku ono sentak kok menai Mbok Jum. Golai Mbok Jum. Bu Nani. Waalaikumsalam Mbok Jum. Halo Mbok Jum. Jarene ngono.
2: Halo, halo. Wis masak opo dina iki, Nduk?
1: Mbok Jum. Iki kan nang GR dari Malang official Mbok Jum. Wis pokoke sak durunge dadi Mbok Jum aku pengen doa nok dhisik digawe Mas Dimas Haka. Ini adalah sosok di balik lagu atau penyanyinya, penulisnya ya, di balik lagu Kayu Jati ini. Para pemirsa dan juga pendengar, ingat ya, lagunya judulnya Kayu Jati, isok digolekin di YouTube yo, ono yo di mana?
0: Spotify.
1: Spotify juga ada.
0: Yang mau pakai sonsonnya di TikTok juga ada, di Instagram juga ada.
1: Ah, iki boleh disebutkan dong, di mana TikToknya?
0: TikToknya di Mbok Jum, langsung ketika aja Mbok Jum.
1: Kita di Mbok Jum lek ngono, ndang samain promo.
2: Ayo rek, buat kalian sing lagi butuh lagu-lagu sing kasmaran, langsung ae digawe sone lagune Mbok Jum. Putune koncone Mbok Jum jenenge Dimas Haka iku lho, judule lagune Kayu Jati. Ning Instagram ya ono rek, klik aja judule Kayu Jati, langsung ae puteran kok teken Dimas Haka _ langsung di repost karo Mbok Jum. Gak kesuwen, gak kanten, langsung dino iku detik iku juga langsung di repost.
1: Oh, sampe repost.
2: Pasti dong.
1: Yo, sepenuh, ngono. Berarti di Mbok Jum ya ikine ya.
0: IG-nya dimasakan _ TikTok-nya Mbok Jum.
1: Oke, siap TikTok-nya Mbok Jum. Lah ana sing telepon temenan, Bu Nani kate ngomong mbek Mbok Jum iki koyo ya. Assalamualaikum. Monggo pinarak.
2: Waalaikumsalam.
1: Hai kilo.
3: Aku terus anu lho live foto sampean nek pas main di TikTok iku, aku terus ngikuti,
2: Mbok. Oh, nggih ta, masyaallah.
3: Sampeyan Mbok nang aku ditidar karena Besuki.
2: Oh, aku jangan tewel di pendol. Masyaallah, jangan tewel blenderang enak iku ambek sambal bajak.
3: Nggih. Sehat ya, Mbak ya.
2: Sehat alhamdulillah, matur sembah nuwun nggih, sehat-sehat juga kagem jenengan nggih.
3: Nggih,
1: monggo lanjut. Nggih. Sembah nuwun. Walah, mek pengen nyapa Mbok Jum, budene wis dilalekno. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Anjene Mbok Jum, sampean iku lek masak botok iku ya matur suwun pinginane aku sing teri.
2: Masak botok.
1: Iya, botoke Mbok Jum iku rahasiane apa sih Mbok Joy budeme tak dikek nek warung gaul
2: ngono. Oh, botok iku lek kepengin nggih botok kemangi yo gawe kemangi umume apa ngono, lek botok luntas yo gawe luntas. Aja sampe jenenge botok luntas nggih godhong gedang lho yo.
1: Mbok Jum lek ngono yo wis ngerti, Mbok. Sampeyan yo rasa ngomong mbek aku. Ha iki lho ana Buleha, Mbok Jum mampiro nang nggih Aris Munandar Muharto iki. Deket lo ngono jari ini.
2: Nggih, insya Allah mangke lek anu kula mampir lek boten macet.
1: Iya wes. Terus iki ana Bu Ani ya tekok Panjen ya. Assalamualaikum Mbok Jum.
2: Waalaikumsalam Bu Ani.
1: Iki banyak yang penasaran waktu pertama kali dapat peran Mbok Jum. Lah Mas Dimas iku langsung percaya diri atau sempat minder karena harus memerankan karakter yang berbeda di dunia musik? Bu Ani makasih.
0: Itu ya pertanyaannya. Jadi awalnya sebelum jadi Mbok Jum itu, kalau mungkin penonton Mama Lela fanatik ya, sebelumnya Mbok Jum itu jadi Mudin. Jadi Mudin, jadi orang yang penghulu yang menikahkan Pak Thohir dan juga Rosa dulu.
1: Oh dulunya sebelum
0: Awalnya itu jadi figuran.
1: Oke.
0: Berawal dari figuran masuk ke dalam tim jadi editor. Sampai sekarang jadi editor. Nah dari Mas Dika dikasih kepercayaan untuk jadi seorang nenek, jadi Mbok Jum itu. Ya walaupun awalnya itu pro kontra, tapi alhamdulillah bisa panjang episodenya gitu.
1: Oh alhamdulillah.
0: Dulu tuh di challenge sama Mas Dika gini, kamu tak kasih peran cewek, peran cewek nenek-nenek. Kalau kamu bisa memerankan, kamu bisa menjadi warga yang tinggal di sini. Tapi kalau kamu tidak bisa memerankan, kamu adalah sosok nenek yang menyambangi cucunya karena rumah kamu di desa itu kena musibah, kena bencana. Gitu. Pada akhirnya karena saya bisa membawa, jadilah
1: ceritanya seperti itu ya.
0: Jadi cucunya si Prengki sama si Bulan. Itu ngonten ceritane, Bu.
1: Oke, terima kasih. Nah, ini ada siapa lagi? Buriatin, Bandulan. Mbok Jum, kula midhangetaken lho, mirengaken dirose, Buri.

0: Yatin. Iya,
1: matur sumanuwun Bu Yatin.
0: Alah tur talah Gusti Pangeran ya. Nah, ini dari Pak Agus di Pakisaji. Assalamualaikum Mas Dimas.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini ada enggak sih pengalaman paling kuocak tulisnya selama syuting di Mama Lela yang sampai sekarang itu masih bikin ketawa kalau ingat?
1: Pengalaman paling kuocak itu ketika adegan kalap makan telur itu kalau menurutku
0: sih paling
1: dok entah
0: dok mateng enak
1: dok mateng enak itu sih paling aku gue sama yang kedua itu ketika aku acting yang ketika tak tonton di YouTube tak ulang-ulang itu tetap ketawa itu adegan ketika aku sama Bulan makan kepiting yang ketika pandang-pandangan terus ketawa terus ketika enak enan mantap. Nah itu yang lucu sampai sekarang tak lihat itu guyu-guyu dewe aku ngonten Pak.
0: Luar biasa ya. Oke itu tadi Pak Agus. Ternyata banyak juga pengalaman. Tak pikiriku kano sing sesuatu kudu serius nunggak ya. Tapi ada pengalaman-pengalaman lucu ya pas take-nya ya.
1: Kita take-nya itu memang sambil bercanda. Jadi biar terbawa alurnya ceritanya ngonten.
0: Tapi anjene lihat adelok-delok ya. Iki semua tokohnya, pemerannya gitu kuat banget dengan karakter masing-masing gitu ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sing ono sing tukaran, ono anteman-anteman temenan, bahkan iki kalap juga mangan dok temenan iku Mas.
1: Mangan dok temenan sama Bunga sama itu makan dupa itu asli.
0: Iku sekali tek apa kudu.
1: Jadi kita latihan dulu nanti tek jangan sampai dua kali tek ya kan. Wah, kalau pengulangan lain ini makan dupa ini.
0: Iya benar. Gitu. Jadi luar biasa ya memang apa? Ketika syuting atau pengambilan gambar ini tadi, pengambilan video ini benar-benar dilakukan secara optimal, secara maksimal begitu ya. Itu tukaran ya, temuanan.
1: Asli ya. Tukaran itu. Memang kita totalitas kalau untuk masalah pertukaran di pamung pojok.
0: Oke deh, ini berarti kan yang nyanyi yang kita tahu itu adalah Mas Dimas Haka. Nanti suatu saat nih misalkan ya. Ini kan juga pasti penggemarnya sampai fansnya men itu kan banyak, baik yang itu penikmat musik ataupun ya. Penggemar sampean saat menjadi Mbok Jum ya. Nah ini nanti kalau penikmat musiknya pada suatu hari minta, ayo dong bawain lagu Kayu Jati tapi versi Mbok Jum full, ngapa iso?
1: Bisa. Sewangi aku ra iso turu.
0: Mbok wis istirahat wis, Mbok.
1: Tapi rada mengilek nyanyi sewangi Mbok Jum.
0: Tapi luar biasa ya Mas Dimas, gak terasa ngobrol sama sampean sudah hampir 1 jam. Tapi nanti selain lagu yang kita putarkan menjadi backsound ini ya, ya kan? Aku juga pengen loh Mas Dimas bisa nyanyi langsung. Mas Ian boleh ya Mas Dimas nyanyi langsung? Boleh dong disiapin ya. Ini sekaligus kita juga mau pamit undur diri. Tapi Mas Dimas, pesan terakhir untuk para pendengar, pemirsa yang ada di RRI Malang Official, untuk pencinta musik Kayu Jati dan juga penggemarnya Mbok Jum, apa yang pengen panjenengan sampaikan?
1: Semoga para pendengarnya RRI selalu terhibur dan selalu membutuhkan setiap hari-harinya RRI untuk teman hari-harinya, untuk hiburannya gitu sih.
0: Oke, lagunya tak puter loh ya, Dek Warung Gaul loh ya.
1: Boleh banget Bu Demi.
0: Nih, matur suwun Mbok Jum, engko lain kali tak tunggu resepe sampean botok sing paling enak.
1: Siap engko tak catet no ya, aku lali soal wonge.
0: Oh alah jeneng wis tuwek Mbok, wis ora apa-apa. Ya wis Mbok Jum, Mas Dimas Haka, sukses kagem panjenengan. Sehat nomor satu, sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, sehat ekonominya.
1: Amin, Masya Allah.
0: Semoga aja ini menjadi langkah awal untuk terus melesat dan sukses dengan lagunya sebagai penyanyi dan juga sebagai aktor.
1: Amin.
0: Terima kasih. Nggih, para kadang pamireng pelanggan setia Warung Gaul, habis ini diputarkan. Mas Ian tolong di sini standby supaya saya bisa ini ya. Penikmat Warung Gaul, pemirsa yang ada di RRI Malang Official, pendengar yang ada di 105,3 FM, RRI Digital, dan juga audio streaming rri.co.id. Saya Bu Dembe pamit undur diri. Saya persembahkan satu persembahan terakhir dari Mas Dimas Haka alias Mbok Jum. Ini dia Kayu Jati, kagem panjenengan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mobil depan nih, ayolah.
4: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
3: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bil.
5: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Hadap sini, hai. Ya, ini pegang apa tuh?
1: Badminton sama main volley.
2: Alhamdulillah, waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
3: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
4: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
5: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulkan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda, dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton, sama main voli, udah, Jakarta, Tanjung Selor, Samarinda, dan Omi, umat-umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu, antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin ndak tahan karena kelamaan itu sampai mabuk dan sebagainya.
0: Terlepas dari hambatan yang ada, semangat anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan perlu dicontoh. Bahkan bisa menjadi pemacu motivasi bagi anak muda atau dewasa yang masih dalam proses mencapai impian.

0: hanya dunia. Telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada. Mulut kami tak mampu menyerukan namamu. Langkah kami tak mampu goyahkan dunia. Dan kami aneh, berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan. Karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu. Kami tidak mengerti. Mengapa kami dilahirkan demikian? Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu. Untuk apa kami dijadikan? Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat pagi, selamat siang pendengar dimanapun ada berada yang hadir kembali tentunya dari kawasan Jeribanggung 58 Malang. Saya Taufik Misbun yang akan menemani Anda semuanya. Jam 11 hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ada Catur Laras Jagongan UMKM. Dan hari ini sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang sangat luar biasa. Ada Mbak Yani Nuraini yang merupakan owner dari Putri Tasik. Halo Mbak Yani, apa kabar?
1: Halo, baik Mas.
0: Mbak Yani apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, agak deket Mbak sama mic-nya.
1: Oh iya.
0: Nah, begini baru suaranya kedengar. Oke Mbak Yani, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Oke, usaha lancar ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini menarik sekali kalau kita ngomongin yang namanya cemilan. Karena cemilan dari Putri Tasik ini beragam dan bermacam-macam. Mulai dari yang rasa original, rasa pedas, rasa asin, rasa manis, pokoknya ada deh semuanya ya. Mbak, ini sebelum kita ngomong tentang produknya nih, kenapa namanya Putri Tasik?
1: Kenapa namanya Putri Tasik? Saya itu asalnya dari Tasikmalaya.
0: Tasikmalaya. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Kalau putri itu artinya itu apa?
0: Wedok.
1: Iya, wedok.
0: Wedok.
1: Udah kebaca ya?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Namanya seorang anak perempuan dari Tasik.
0: Oh, oke. Okay. Tapi udah lama meninggal tinggal dan menetap di Malang.
1: Udah 14 tahun.
0: 14 tahun iya. Luar biasa itu ya. Setahun lagi KPR lunas itu. 15 tahun. Iya, iya, iya, iya. Oke, berarti dulu ke merantau ke Malang itu karena kuliah, karena apa? Atau ikut suami atau mungkin?
1: Karena ikut suami.
0: Oke. Okay. Iya. Suami orang sini kebetulan.
1: Enggak. Orang Jawa Barat juga.
0: Wow. Wow.
1: Sama-sama merantau, Mas.
0: Oke, okay, terus?
1: Ya akhirnya menetap di Malang.
0: Dulu sebelum kalau usaha aneka cemilan Raos Putri Tasik ini sejak kapan sih Mbak sebetulnya?
1: Dari tahun 2013 kayaknya.
0: Dari tahun 2013. Ya. Oke, okay. Awalnya kayak gimana?
1: Awalnya itu kan saya itu pengen kerja ya.
0: Gak boleh sama suami.
1: Pengen kerja, tapi saya itu cuma lulusan aliyah.
0: Oke. Okay.
1: Terus sama suami itu gak boleh kerja di luar gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia lebih senang apa namanya berwirausaha di rumah gitu Mas. Jadi katanya ya udah kita buka usaha di rumah aja gitu. Apa yang kemampuan saya tuh apa gitu. Dulu itu awalnya saya itu senengnya jajan makaroni kan gitu di warung. Jadi saya kepikiran, oh saya apa gak jual makaroni sendiri aja gitu. Tapi saya nyari yang beda dari yang lain maksudnya gitu. Bedanya ini bumbunya asli dari Tasikmalaya.
0: Gitu. Original ya. Tesnya tes Tasikmalaya. Berarti waktu itu pada saat itu suami kerja juga atau bagaimana?
1: Iya, kerja.
0: Jadi Mbak cuman dilarang aja enggak boleh kerja, iya. Udah kamu di rumah aja gitu ya. Cuman memang dasarnya enggak bisa diam gitu.
1: Enggak bisa
0: gitu
1: diam
0: ya.
1: Saya itu gitu. Jadinya biar berpenghasilan sendiri meskipun di rumah okay. Gitu. Terus saya punya balita juga.
0: Oh, pada saat itu. Gitu. Sekarang balitanya udah gede ya?
1: Iya, ada balita lagi.
0: Jadi ada adiknya.
1: Dulu
0: ya.
1: Balitanya satu, yang ke satu, terus kedua, ketiga sekarang.
0: Oh, sekarang tiga. Berarti putrinya tiga.
1: Iya, putra satu.
0: Putra satu. Oke, oke, oke, oke, oke. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita ngomongin ini apalagi seorang perantauan gitu akhirnya
1: iya,
0: bisa
1: perantauan.
0: Bisa membawa ciri khas yang asal dari daerah asal untuk dibawa ke daerah orang. Nah, dulu produk yang pertama kali kalau ini kan sekarang udah mulai banyak nih produknya, ada makaroni, ada keripik, ada banyaklah pokoknya. Dulu yang pertama kali dibikin apa? Makaronika itu atau apa?
1: Pertama kali dibikin itu makaroni bentuk pipa.
0: Makaroni pipa.
1: Makaroni pipa. Pertama itu satu itu pertama. Terus banyak masukan. Kenapa enggak beli yang spiral katanya gitu.
0: Oke, yang lungker-lungker.
1: Oh, yang merungkel-merungkel. Terus ada lagi masukan, kenapa yang enggak kerang gitu. Makanya sekarang jadi ada yang kerang, ada yang pipa, ada yang spiral juga.
0: Jadi
1: gitu.
0: Memang produk awalnya dulu adalah makaroni
1: iya,
0: itu.
1: Makaroni.
0: Itu bisa yang digoreng atau yang cuman di kan itu kan ada dua, Mbak ya. Ada yang digoreng terus tiba-tiba jadi kayak besar gitu.
1: Ada juga yang bantet.
0: Yang bantet itu diapain?
1: Kalau yang bantet itu saya nggak produksi.
0: Oh, nggak produksi.
1: saya produksinya yang mekar aja.
0: Oh, yang mekar aja. Iya, iya, iya.
1: Soalnya yang bantet itu udah banyak di pasaran.
0: Oh, oke, okay. Akhirnya produksinya yang ini aja, yeah, gitu ya. Sampai akhirnya ada keripik, kemudian ada mie kalau nggak salah.
1: Milidi.
0: Milidi, terus itu yang sebelah sana apa tuh, Mbak?
1: Itu keripik pisang, tapi saya pasrah.
0: Oh, jadinya kecil-kecil.
1: Iya, kecil-kecil.
0: Oke, terus yang depan itu?
1: Yang depan itu keripik pisang. Keripik pisang juga.
0: Oh.
1: Tapi saya pakai coklat lumer.
0: Oke. Jadi dilapisi gitu ya. Picok mer.
1: Pisang coklat lumer.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kalau dari akhirnya kan enggak boleh kerja, terus bikin usaha itu, dan akhirnya awal memulainya, maksudnya dulu ketika pengen memasarkan itu gimana? Apakah dites dulu sama suami, sama tetangga-tetangga, atau langsung ya udah jual aja lah gitu?
1: Iya, awalnya saya tuh gak percaya diri ya mas ya, mau jualan itu. Tapi awalnya itu saya jual di warung.
0: Oh, dititip-titipin gitu.
1: Dititip di warung, saya bungkusin seribuan, saya ikat pakai tali rapia.
0: Oke, okay, gitu. Terus dititipin.
1: Dititipin di warung.
0: Di sekitar
1: awalnya gitu.
0: Di sekitar rumah.
1: Okay. Awalnya cuma satu warung aja awalnya, gitu. Satu warung, dua warung, tiga warung, gitu asalnya. Mm-hmm. Banyak yang nyoba, terus lihat nama Putri Tasik sama nomor WA-nya kan ada ya di stikernya. Jadi banyak yang WA sendiri ke saya gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: Mbak pesen yang enggak seribuan dong, maunya yang sejutaan gitu.
1: Iya. Akhirnya ada yang pesen yang 1 kiloan juga sekarang itu gitu.
0: Berarti berjalannya kurang lebih sekitar 13 tahun ya. Sudah 13 tahun berjualan makaroni dan alhamdulillah ini sekarang bisa menopang ekonomi keluarga gitu ya. Iya. Oke, okay. Terus dari makaroni itu akhirnya mengembangkan perkeripikan pisang dan sebagainya. Ini kapan?
1: Ini tahun berapa ya? Saya udah pindah ke rumah sendiri kalau yang ini.
0: Oh, dulu masih ngontrak.
1: Dulu masih ngontrak. Okay. Sekarang udah punya rumah sendiri. Keren. Alhamdulillah.
0: Putri Tasik nih ya. Terus.
1: Terus saya lihat story-nya keponakan ya. Dia bikin keripik jual di Jawa Barat. Terus saya gini, saya juga bisa sih bikin keripik gitu.
0: Bukan gitu, kalau ngomong sama orang Jawa Barat, saya mah juga bisa bikin keripik.
1: Saya mah juga bisa bikin keripik gitu lah ya. Nah, terus saya itu sama suami, apa enggak nambah aja ya kita
0: variannya.
1: Bikin keripik gitu, iya.
0: Okay.
1: Kata suami saya, ayo wes gitu. Nyoba beli satu tandan gitu ya. Ya udah, saya beli satu tandan, terus saya titipin dulu di warung awalnya gitu ya. Kan kalau dititip di warung kan nggak tahu ya rasanya ya. Akhirnya ya awalnya itu ya nggak laku mas.
0: Nggak laku ya.
1: Iya,
0: itu butuh waktu berapa lama mbak?
1: Itu ya ada ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu gak laku.
0: Bahkan gitu. Sampai ditarik gitu ya.
1: Ditarik, okay. Diretur. Akhirnya yang returan itu saya bagikan. Saya bagikan, terus mereka nyoba ya. Ternyata beda dari yang lain
0: katanya. Oh, ternyata keripiknya Putri Tasik ini berbeda.
1: Beda sama dari yang lain dong.
0: Gitu. Oke, okay. Dari situ akhirnya nambahlah varian.
1: Iya.
0: Sampai hari ini cuman ada makaroni dan juga keripik pisang aja atau ada produk-produk lain?
1: Ya udah ini aja.
0: Cuman ini aja, tapi next time mungkin akan nambah lagi ya varian yang lain ya.
1: Kurang tahu ya.
0: Kurang tahu.
1: Ini saya belum punya karyawan masalahnya.
0: Serius berarti ini semuanya dikerjain sendiri?
1: Iya, Mbak? Semuanya dikerjain
0: sama
1: sendiri.
0: Sama suami atau?
1: Sama suami.
0: Anak-anak bantuin juga kadang?
1: Iya, kadang-kadang. Iya, jadi saya masih isu. Kewalahan gitu, jadi ya sudahlah yang ada aja.
0: Oke. Berarti sekali produksi bisa sampai berapa kilo, Mbak?
1: Macam-macam, Mas.
0: Yang paling best seller dari keripik pisang, terus kemudian dari makaroni ulir, makaroni pipa atau makaroni kerang, yang paling best seller ya?
1: Yang paling best seller ini spiral ini.
0: Oh, spiral.
1: Iya. Iya sih. Sekali belanja 2 karung kalau spiral.
0: Makaroninya.
1: Iya.
0: Oh.
1: 2 karung, yang lainnya cuma 1 karung, yang ini 2 karung.
0: 2 karung ya, karena memang ini yang paling banter,
1: iya,
0: ya, yang paling
1: cepat. Seminggu ya abis itu 2 karung.
0: Keren.
1: Iya.
0: Itu biasanya kalau udah jadi kayak gini, Mbak. Nah, ini perjalanan dari yang dulunya dititip-titipkan, sampai nolak-nolak. Maksudnya bukan nolak ya, sampai harus retur dan sebagainya. Sekarang tuh kayak justru minta orang-orang gitu.
1: Iya, minta. Banyak reseller juga sekarang.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada berapa varian rasa nih, Mbak?
1: apanya? Yang spiral ini, makaroni.
0: Iya,
1: masih
0: makaroni. Biasanya kan makaroni itu yang terkenal, makaroni pedas, makaroni sedang, makaroni apa gitu.
1: Mm-mm. Saya punya yang rasa keju,
0: keju,
1: barbecue,
0: jagung manis,
1: sama balado.
0: Balado. Yang pedas-pedasan level-levelan gitu enggak ada?
1: Ya ini yang pedas ini.
0: Oh.
1: Kadang ada yang minta ekstra pedas gitu.
0: Oh, itu berarti by request aja gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: By request.
0: Oke, oke, oke.
1: Semua okay. Saya produksi ini dadakan semua, goreng, dibumbuin, langsung ada yang beli, habis goreng lagi. Jadi setiap hari saya goreng.
0: Setiap hari.
1: Iya.
0: Dalam sehari itu berapa kilo? Ya rata-ratanya aja deh.
1: Rata-rata ya 10 kilo mas saya goreng sehari.
0: Kalau yang dulu kan istilahnya dititipin di warung itu cuman hanya beberapa gram gitu. Yang sekarang tuh dari sisi kemasan mulai dari berapa gram sampai berapa gram?
1: Dari mulai yang 2000-an itu isinya 40 gram sampai 1 kilo.
0: Oh 1 kilo ada. Tapi ada permintaan yang tadi 1 kilo itu dari ya
1: reseller.
0: Sekitar, reseller.
1: Iya.
0: Oh, langsung Mbak, saya maunya yang kemasan 1 kilo gitu.
1: Jadi ada yang minta gini, "Mbak, saya ini mau jual, tapi saya pakai merek sendiri ya." Iya, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa.
0: Serius?
1: Serius.
0: Aman.
1: Aman.
0: Oke, oke.
1: Saya senang gitu kalau bisa membuka peluang usaha bagi orang lain juga,
0: betul,
1: kan gitu. Betul, ya sama-sama sukses aja kan,
0: betul,
1: gitu.
0: Karena kalau bilang usaha boleh ditiru tapi rezeki yang nggak bisa ditiru.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Okay. Rezeki sudah ada yang ngatur gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Meskipun
1: betul.
0: Bukan donatur tapi ya rezeki pasti ada yang ngatur gitu kan. Ya. Tapi kalau dari makaron ini sendiri sebetulnya tantangan terberat kalau kita berjualan ya makanan lah ya. Saya bilang makanan atau cemilan gitu. Yang paling terberat itu apa sih Mbak? Sebenarnya bahan baku kah, prosesnya kah, atau mungkin masa kadaluarsanya yang terlalu pendek kah, atau bagaimana?
1: Selama ini saya enak-enak aja sih, enggak ada yang
0: ya,
1: berat.
0: Aman-aman aja. Ya. Mungkin awal-awalnya aja yang jadi masalah.
1: Iya, awal-awalnya ya. Pemasaran aja. Kalau sekarang udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, orang datang sendiri gitu.
1: Datang
0: ya.
1: Sendiri.
0: Oke. Kalau dari sisi kemasan, sekarang yang di warung itu apakah tetap di titipin atau bagaimana?
1: Ya tetap lah.
0: Tetap iya. Itu nggak bisa dilepas ya?
1: Iya enggak.
0: Karena itu emang dari awalnya iya. Cikal bakalnya.
1: Kita kan nggak boleh
0: Tasik.
1: Sombong ya.
0: Betul. Karena kan orang begitu Mbak ya. Udah sukses mah yang kecil ditinggalin gitu.
1: Iya.
0: Tapi di Putri Tasik betul. Dari Mbak Yani ini ya udah tetap dilayani walaupun
1: tetap dilayani.
0: Mungkin kita bilang mungkin bahwa hasilnya tuh nggak seberapa yang di situ iya. Lebih enak yang reseller dan sebagainya tapi itu adalah cikal bakal dan kita tidak boleh melupakan.
1: Iya betul,
0: kata pepatah itu kan jas merah jangan pernah melupakan sejarah.
1: Betul. Oke, betul
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari suami sendiri Mbak, akhirnya dulu kan seperti apa dipaksa nggak boleh sudah jangan bekerja lah kau ini di rumah saja, terus akhirnya pingin usaha ini sendiri, terus tahu hasilnya sekarang tuh kayak gimana?
1: Ya mendukung sekali lah.
0: Awal-awal?
1: Ya mendukung juga dari awal juga.
0: Ya udahlah pokoknya
1: suami
0: kamu
1: saya
0: kerja di luar,
1: sangat gitu. Mendukung kalau saya itu mau berwirausaha di rumah.
0: Okay.
1: Yang penting enggak nyari kerja di luar.
0: Iya.
1: Katanya kalau kita kerja di luar itu, kita kan diperintah.
0: Betul.
1: Ya. Libur ada masa liburnya, enggak bisa bebas.
0: Betul.
1: Kan gitu. Jadi makanya, ayo kalau mau berwirausaha saya dukung. Gitu.
0: Pokoknya jangan kerja di luar.
1: Iya, gitu. Yang penting jangan kerja di luar.
0: Oke. Yang penting jangan kerja di luar. Terus ketika orderan banyak, ada nggak sih Mbak momen-momen di mana orderan tuh banyak banget sampai kadang-kadang, waduh, ampun
1: iya.
0: Gitu.
1: Ada pas hari raya itu.
0: Oh hari raya.
1: Iya.
0: Jadi memang momennya cemilan semuanya
1: iya,
0: di hari
1: cemilan.
0: Raya. Paling best, paling rekor gitu dalam tahun berapa, kemudian sampai berapa?
1: Apanya?
0: Ya orderan dan sebagainya.
1: Ya itu pas mau hari raya itu pasti banyak banget itu mas. Saya kerjain sendiri itu semua.
0: Oh kenapa nggak ngambil orang gitu Mbak?
1: Ya itu saya itu belum percaya sama orang.
0: Betul.
1: Karena kualitas itu bisa.
0: Betul.
1: Kualitas saya menjaga kualitas.
0: Betul.
1: Mas.
0: Makanya tetap dikerjain sendiri.
1: Iya,
0: walaupun capek.
1: Sendiri. Meskipun capek tidur berapa jam sehari 3 jam mungkin. Saya itu.
0: Betul. Berarti kata suami memang benar ya. Sekecil apapun usaha kita, tapi kita itu bosnya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Nah ini berarti kalau untuk bahan baku selama ini Mbak, bahan baku ya. Karena kan tadi Mbak Yanit juga bilang bahwa bumbunya ini adalah asli dari Tasik. Termasuk bahan-bahan yang didatangkan dari Tasik juga atau bagaimana?
1: Enggak, Cuman bumbunya aja yang dari Tasik.
0: Oh.
1: Kalau bahan-bahannya di Malang semua.
0: Bahan-bahannya kayak makaroni dan sebagainya ya. Cuman bumbunya ini yang memang ada satu hal yang mungkin itu menjadi rahasia, hanya ada di Tasik dan itu didapatkannya di Tasik. Inilah yang membedakan antara cemilan dari Putri Tasik dan yang lainnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Mbak, kalau yang di depan saya ini kemasan berapa gram nih?
1: Ini kemasan ada yang 170 gram, ada yang 190 gram.
0: 170
1: jadi sesuai bentuknya itu. Kalau beda bentuk itu beda harga, Mas.
0: Oh gitu. Iya. Karena kan beratnya beda ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Kalau yang spiral ini beratnya 170 gram.
0: Itu.
1: Kalau yang pipa itu 190 gram.
0: Sampai berapa, Mbak? Sampai berapa?
1: Apanya?
0: Harganya.
1: 10.000, tapi harganya sama rata 10.000.
0: Oh, harganya sama 10.000, cuman bedanya adalah
1: bedanya di beratnya
0: gramasinya
1: aja.
0: Di gramasinya ada yang membedakan, tapi kalau untuk harganya semuanya sama 10.000 ya. Kalau kalian mau cemilan yang enak, yang berkualitas ya kan, Putri Tasik aja gitu ya. Ada tagline-nya enggak sih, Mbak? Enggak
1: ada.
0: Enggak
1: ada. Coba nggak, bikinin Mas.
0: Cemilan enak Putri Tasik aja.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Atau mungkin logatnya dibikin-bikin kayak Sunda gitu ya. Ya. Gimana?
1: Gimana ya?
0: Putri Tasik aja cemilan. Mau cemilan enak Putri Tasik aja.
1: Mau cemilan yang raos ya Putri Tasik we.
0: Oh, oke. Okay. Ya itu.
1: Ya itulah.
0: Ya ya ya ya. Mau cemilan yang raos ya Putri Tasik we. Ayo ya, ya Putri Tasik, ya Putri Tasik atuh.
1: Iya, betul betul.
0: Ya ya ya ya ya. Berarti memang sama-sama suami adalah perantauan gitu ya,
1: Mbak. Iya, perantauan.
0: Ya. Awal-awal merantau itu memang berat ya, Mbak ya.
1: Awal merantau iya berat.
0: Berarti setelah 3 tahun merantau baru bikin ini atau setahun merantau baru bikin ini?
1: Ya 3 tahun itu.
0: Setelah 3 tahun merantau
1: saya bosan di rumah kan gitu ya. Cuman ngurus anak aja tapi pengen dapat pendapatan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Terus gimana caranya gitu. Akhirnya ya itu dari saya suka makaroni, jajan makaroni, ya udah saya bikin aja sendiri tapi rasanya beda dari yang lain gitu.
0: Seperti itu ternyata itu adalah awal. Tapi kalau dari resep-resepnya memang dari ada keturunan dari orang tua yang mungkin ya karena orang tua
1: ini keripik.
0: Oh, yang keripik ini bisa dikatakan itu adalah warisan leluhur gitu ya, warisan keluarga gitu ya. Kalau yang makaroni itu lebih ke explore sendiri aja. Oke.
1: Kalau keripik itu kan dulu nenek saya itu bikin keripik dulunya. Jadi saya sering lihat jadi saya bisa gitu.
0: Sampai hari ini masih sering ke Tasik?
1: Jarang sih, setahun sekali.
0: Setahun sekali ya, waktu mudik aja gitu ya.
1: Pas mudik aja.
0: Berarti saudara masih ada banyak di sana?
1: Iya, di sana semua. Di sini cuma saya aja.
0: Sama suami ya.
1: Iya,
0: karena merantau
1: suami.
0: Ya.
1: Karena merantau.
0: Oke, luar biasa. Ini perantauan yang sukses ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, terkait dari ini Mbak, apa namanya bahan bakunya berarti semuanya gampang ya. Kalau harga enggak fluktuatif biasanya kan kalau daging gitu, ayam gitu bisa naik turun naik turun. Kalau makaroni ini termasuk normal kah atau bagaimana?
1: Makaroni juga kadang ada naik, ada turun. Minyak goreng sih yang naik.
0: Oke, benar ya karena
1: iya, tapi saya itu gak pernah naikin harga. Jadi harga ya tetap aja segitu, gak pernah naikin harga. Karena apa? Takut saya lari langganan saya.
0: Betul sih. Karena kan memang ini ya Mbak, apa namanya? Kalau kita berbicara soal makanan atau kualitas makanan itu memang yang berbicara adalah soal rasa gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: rasa.
0: Oke, oke, oke, oke. Mbak, tapi kalau dari sekarang nih, sekarang berarti memang kayak produksi rumahan aja gitu.
1: Iya.
0: Ada outletnya nggak? Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada kayak rumah biasa gitu ya?
1: Iya, rumah biasa.
0: Ada tempat produksinya gitu.
1: Malah produksinya juga di dapur.
0: Di dapur biasa gitu, nggak ada dapur khusus buat produksi.
1: Nggak ada.
0: Ay, keren.
1: Ya mudah-mudahan ya.
0: Betul.
1: Doain ya.
0: Ya saya selalu mendoakan semoga Putri Tasik semakin asik. Ya.
1: Amin.
0: Semakin asik, semakin
1: amin.
0: Buana. Nah. Kalau dari produk ini sendiri, selain mungkin bisa didapatkan di Mbak, apakah sudah juga tersedia di beberapa toko oleh-oleh mungkin atau bagaimana?
1: Ini sementara ini cuma ada di saya aja, sama di toko-toko di Arjosari.
0: Oh, di daerah Arjosari, karena memang
1: di luar Arjosari belum ada. Paling ya reseller-reseller saya ada di luar Arjosari. Kalau di toko-toko cuma baru ada di Arjosari aja. Saya belum berani keluar dari Arjosari.
0: Iya, takutnya nanti overload ya.
1: Iya.
0: Takut overload. Hah, ini memang pure karena takut overload atau mungkin belum tahu linknya aja gitu, Mbak.
1: Saya enggak berani juga nitipin. Saya itu sebenarnya itu kurang keberanian buat nitip di toko-toko, takut ditolak sebenarnya. Betul. Gitu awalnya.
0: Selain itu juga mungkin ya kurang percaya aja gitu.
1: Kurang percaya diri.
0: Orang apa-apa dikerjain sendiri berarti kan. Masih belum bisa mempercayakan yang diolah ini 100% kepada orang gitu.
1: Iya.
0: Tapi pernah kalau beli secara online gitu bisa berarti?
1: Gak bisa.
0: Harus datang
1: ke rumah.
0: Terus kalau orang-orang di luar kayak anggap aja di Noyo gitu, aku pengen dong makan apa?
1: Makaroni
0: Putri Tasik gitu. Berarti dia harus datang ke sana.
1: Ya kalau WA saya nanti saya kirim.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti bisa.
1: Iya
0: gitu
1: bisa.
0: Ya. Terus sekarang itu kan banyak yang kayak live di sosial media gitu. Enggak juga.
1: Kebetulan saya nggak berani.
0: Nggak berani apa nggak bisa?
1: Nggak berani. Nggak berani, nanti takut overload gimana. Kemarin juga ada mahasiswa itu ke rumah.
0: Buat penelitian lah.
1: Iya, penelitian sama KKN di rumah. Ini mau nggak saya
0: daftarin? Viralin ya, gitu.
1: Diviralin di Shopee katanya daftarin. Aduh jangan dulu.
0: Mbak ini peluang besar loh.
1: Aduh jangan dulu kata saya. Kenapa? Lah saya kerjainnya sendiri gimana ini.
0: Terus dia menawarkan saya aja jadi karyawan ibu gitu. Oke, padahal itu peluang membahas. Sekarang tuh kalau jualan online kenceng gitu.
1: Iya sebenarnya gitu ya. Saya harus
0: menyiapkan mental.
1: Mental. Mencari orang yang bisa seperti saya.
0: Oke.
1: Biar apa? Kualitasnya tetap terjaga. Iya, iya.
0: Jadi alasannya bukan karena apa-apa, alasannya cuman karena memang untuk membuat produk ini semakin viral itu pasti nanti akan ada hal-hal yang dikorbankan. Salah satunya mungkin waktunya jadi lebih berkurang karena ngurusin ini aja gitu kan. Terus juga Mbak Yani ini tipikal orang yang ya masih belum bisa menaruh kepercayaan kepada seseorang gitu ya.
1: Iya betul. Okay.
0: Tapi suami di sela-sela kesibukan bekerja apakah juga masih membantu, Mbak?
1: Iya, mungkin membantu.
0: Nyeloloti plastiknya.
1: Iya. Kan suami saya itu kerja sendiri juga ya.
0: Oh, wirausaha juga.
1: Iya, wirausaha juga, kreditan barang. Jadi berangkatnya itu jam 12 siang. Pulangnya maghrib. Jadi kan di rumah banyak kan waktunya. Jadi,
0: ya ini ada pesanan nih, Pak. Abi ada pesanan nih, Bi. Ada pesanan dari Malaysia.
1: Tolong
0: dibantu selolotin plastiknya dong, Bi, gitu.
1: Ini udah nyampe juga ke Kediri.
0: Okay.
1: Ke Bali.
0: Lah, itu bisa sampai ke sana. Gimana? Itu ceritanya gimana sampai ke sana itu, Mbak?
1: Itu kan ada orang yang bawa. Dibuat oleh-oleh.
0: Belinya di rumah.
1: Iya, beli di rumah, dibuat oleh-oleh ke Bali, ke Kalimantan, ke Kediri.
0: Harus itu kan jadi peluang, Mbak.
1: Iya, iya. Sebenarnya iya itu.
0: Iya. Anak BTW, anak-anak udah besar atau?
1: Ada ini umur 5 tahun.
0: Yang paling kecil. Yang paling sebenarnya sudah bisa ditinggal dong untuk mengembangkan usahanya. Yang paling besar?
1: Yang paling besar kelas 3 SMP.
0: Oke, yang cowok itu ya?
1: Iya, yang cowok.
0: Terus yang dua-duanya cewek-cewek.
1: Iya.
0: Iya, harusnya bisa.
1: Iya, harusnya
0: gitu.
1: Ya, Mas ya.
0: Iyalah. Ya termasuk datang ke sini ini berarti bukan hanya satu kebetulan, karena ini takdir gitu.
1: Iya, takdir.
0: Biasanya orang yang habis dari dialog UMKM, jagongan UMKM di Catur Laras tuh biasanya langsung produknya meledak.
1: Gitu. Alhamdulillah. Amin.
0: Berarti udah siap secara mentalnya nanti kalau capek gitu.
1: Bismillah.
0: Oke, Mbak, ini menarik ya. Kalau dari berbicara soalnya namanya produk, apalagi makanan-makanan itu kan memang butuh legalitas dan sebagainya.
1: Soalnya
0: dari legalitas-legalitas kayak PIRT, kemudian halal dan sebagainya, Mbak, itu bagaimana?
1: Ini udah punya produk halal sama PIRT aja.
0: PIRT, berarti sudah terverifikasi.
1: Iya,
0: ya.
1: Sudah.
0: Oke. Tinggal BPOM aja mungkin ya.
1: Iya.
0: Karena memang prosesnya cukup lama kalau BPOM ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi soal mengurus halal tersebut, karena mungkin di luar sana banyak juga saudara-saudara, teman-teman kita itu yang kadang kebingungan, gimana sih ngurus ini, gimana sih ngurus ini. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Yani sendiri mengurus BRT dan sebagainya itu gimana? Susah nggak sih sebenarnya?
1: Alhamdulillahnya UMKM di Arjosari ini didukung sama Bulurah.
0: Oh.
1: Iya. Bulurah
0: sama
1: iya.
0: Bulur.
1: Iya. Jadi Bulurah itu mengadakan pengurusan halal sama PIRT di kelurahan. Oh. Jadi secara kolektif.
0: Betul, betul. Iya. Dari situlah akhirnya para UMKM, pelaku UMKM ini terbantu.
1: Iya. Dan terbantu itu, sekali, sangat terbantu.
0: Dan itu termasuk
1: sekali.
0: Ini enggak, Mbak? Maksudnya gratis berarti ya?
1: Iya, gratis.
0: Ada berarti Mbak ini juga tergabung dalam satu komunitas
1: iya,
0: UMKM. Oh, di Kelurahan Blimbing.
1: Iya, di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing.
0: Oh, Kelurahan Arjosari, iya. Kecamatan Blimbing. Oke, oke, oke.
1: Jadi di kelurahan juga kan ada ide fresh-nya juga di situ.
0: Oh, iya betul.
1: Jadi setiap UMKM yang di Arjosari itu produknya itu dititipin di situ.
0: Oke, oke, oke. Dan disitulah menjadi sebuah jalan untuk produk dari Mbak Yani ini bisa semakin dikenal.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke, Mbak Yani, kita tahan dulu karena jam 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan owner dari Putri Tasik.
1: Iya.
0: Camilan Raos, Putri Tasik. Apa tadi?
1: Putri. Iya, Camilan Raos Putri Tasik.
0: Putri Tasik aja itu apa? Putri Tasik. Hah? Kalau bahasa Jawa Baratnya apa?
1: Putri Tasik kue atu gitu.
0: Oh iya. Camilan Raos Putri Tasik aja tuh gitu ya. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas beberapa lagu dan kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
3: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan. Dengan ujungnya yang runcing, karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
2: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
4: Indonesia merdeka!

Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3 Perempat RM Lang Suara Budaya Nusantara, masih di Catur Laras Jagongan UMKM, masih bersama dengan Mbak Yani yang merupakan owner dari aneka camilan Raos Putri Tasik aja gitu ya. Putri Tasik aja tuh.
1: Iya, wes gitu lah.
0: Ya wes itu. Mbak, tapi bahasa Jawa bisa sekarang?
1: Bisa lah, ini udah ada wes-wes-wesnya.
0: Tapi udah wase belum? Tapi logatnya Jawa Baratnya belum hilang loh, Mbak.
1: Iya, aku diketawain kalau aku mudik. Kok ngomongnya kayak gitu, gitu.
0: Ngomong Jawa nggak Jawa.
1: Iya, Jawa
0: Tasik
1: Jawa.
0: Ada kejawa-jawaannya sekarang gitu ya. Iya. Orang tua tapi pernah kesini nggak?
1: Pernah satu kali aja.
0: Karena mungkin karena faktor usia gitu ya.
1: Iya, faktor usia.
0: Dan jaraknya juga cukup jauh kan?
1: Iya, jauh.
0: Kasian. Oke, tapi tetap kontak kan ya.
1: Iya, nah, iyalah, masa enggak.
0: Balik lagi nih soal ini camilan Raos Putri Tasik. Nah, ini kira-kira ke depan pengennya kayak gimana sih, Mbak, untuk produk ini sendiri?
1: Ya, mudah-mudahan ya lancar.
0: Lancar. Nanti dikasih lancar kewalahan. Ya, nasi.
1: Serba salah ya.
0: Iya. Kenapa sih, Mbak, sampai hari ini tuh masih tetap enggak mau ngambil karyawan gitu?
1: Ya itu belajar dulu saya. Gimana sih caranya kalau
0: memanage,
1: saya punya
0: gitu ya.
1: Punya karyawan itu gimana?
0: Ya, gitu. Sharing-sharing dengan IdeaPress kan bisa.
1: Iya. Siap-siap, bismillah.
0: Di gitu ya. Ini aja karyawannya, bukan pakai karyawan yang ini aja, yang apa namanya? Yang freelance aja. Mm-mm. Jadi kalau masih butuhkan baru dipanggil.
1: Iya, itu juga pernah kayak gitu. Tapi pas hari raya itu kemarin, saya kan kewalahan, jadi saya
0: ngambil orang.
1: Manggil orang buat kupas aja tapi. Okay. Buat kupas pisang.
0: Goreng enggak mau gitu. Ya. Goreng harus tetap saya sendiri,
1: harus
0: bumbuin
1: saya.
0: Harus saya sendiri.
1: Harus saya.
0: Gramasinya juga harus saya sendiri.
1: Iya.

0: jualnya harus saya sendiri gitu. Harusnya pakai marketing juga biar makin ramai.
1: Iya. Nanti itu kan udah ada juga marketing. Reseller banyak.
0: Oh ya, tapi kan reseller datang sendiri kan, Mbak?
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak pakai benar-benar yang pakai oke kita hiring orang buat ngepasarin apa masarin produk kita gitu kan enggak. Jadi kan mereka yang datang untuk menawarkan diri, Mbak, saya kula, Mbak. Saya pakai apa namanya brand saya sendiri boleh-boleh. Kan pengambilannya juga banyak.
1: Tapi alhamdulillahnya itu ya datang sendiri Mas ke rumah.
0: Nah,
1: enggak usah dicari.
0: Enggak usah dicari karena memang kualitas itu kan yang membawa produk ini tuh akhirnya bisa dikenal gitu.
1: Iya gitu. Yang penting itu kualitas, kualitas, betul. Kualitas.
0: Kualitas. Kualitas is number one gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Mbak, pernah ada pengalaman menarik apa tentang produknya ini?
1: Apa ya?
0: Yang menarik lah. Sampai gak tidur semalaman, 2 malam, 3 malam gitu.
1: Ya, gak menariknya gini. Setiap orang yang nyoba aja 1 kali pasti ketagihan.
0: Iya, sangat luar biasa. Ini terbukti bahwa kualitas dari aneka camilan Raus Putri Tasik ini sudah terbukti dan teruji.
1: Iya, betul-betul
0: gitu. Terus kalau harapan ke depan selain mungkin besar, apa? Enggak pengen buka toko offstair apa on offline gitu mungkin bikin.
1: Saya itu pengennya itu ya bikin yaitu tempat pabrik. Usaha pabrik biar luas kan gitu ya. Terus saya juga bisa
0: punya karyawan.
1: Jadi enak gitu. Kalau sekarang itu rumah saya sempit. Okay. Saya aja produksinya masih di dapur kan gitu ya. Mau nyuruh orang juga kan sungkan masih sempit, susah gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya saya itu bisa bangun buat produksi lebih buat, luas lagi.
0: Betul, buat gudang, gitu. Buat produksi gitu ya. Benar-benar rumah itu jadi tempat tinggal gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Oke, akhir tahun ini insyaallah.
1: Amin.
0: Aminnya paling kenceng dong. Amin. Oke deh ya, yang pasti terima kasih sekali lagi buat yang penasaran sama aneka camilan Raos Putri Tasik. Ini kalau pengen dapetin di mana, Mbak? Ayo.
1: Hah? Ya ke Arjosari aja main.
0: Iya, enggak masih ke Arjosari itu di mana gitu loh. Atau mungkin ada kontak person atau mungkin ada sosial media yang bisa di-follow.
1: Facebook saya ada Yani Nuraini. Terus apa namanya? Oh ya, itu aja sih, Mas.
0: Di Facebook aja ya, di nanti Facebook di inbox aja. Biar nanti bisa dikirim kalau memang jaraknya sekitar Arjosari bisa dikirim. Kalau jauh nanti dikirimnya via ekspedisi.
1: Iya. Gitu.
0: Oke deh. Mbak Yani, terima kasih sekali lagi hari ini udah ngobrol-ngobrol, sudah menginspirasi kita semuanya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menginspirasi semua orang dan semoga produknya Putri Tasik ini juga semakin dikenal, makin ramai, bisa punya outlet offline, bisa punya gudang, bisa punya karyawan banyak, biar bisa memberdayakan orang-orang yang lagi butuh pekerjaan.
1: Amin.
0: Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, itu tadi ya obrolan kita di Dialog UMKM Catur Laras bersama dengan Mbak Yani Nuraini yang merupakan owner dari Putri Tasik. Saya juga harus segera pamit karena jam sudah menunjukkan pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Dari Candi Panggung 58 Malang, Taufik Nisbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayah takut salah nih, soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayah tanya. Halo, assalamualaikum, suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah? Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah bener
1: ya. Udah dibenerin ya. Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah,
2: belum ini ya, belum di apa di
1: upgrade, di upgrade, ya? Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya. Yeah. Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpo. Okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin, ya Allah, amin.
1: Baik dah. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya?
2: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar gak sih? Agam Banda Aceh, kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya,
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh, di
3: gitu.
2: Prada. Iya. Dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
3: Iya, benar.
2: Mobil laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya. Iya,
3: benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya, benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration, gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan cuma pakai selempang.
2: Jawa besar ya, benar, itu ya.
3: Iya.
2: Baik, dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri, ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu, itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata, destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Yeah.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya, kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Oke, jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak, ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya benar.
2: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya budayanya dan juga kulinernya juga ya. Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah. Oh boleh. Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470555 po dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kombo.
1: Iya, okay.
2: Boleh menghubungi 0651470555. Okay. Jelas ya po ya.
1: Ya, itu nomor begitu teleponnya. Ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 021-35-04510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya?
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli,
0: Mpok. Udah ada ya, lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Bang ya. Sakti Aprilian nih.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Ya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil, Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
10: Siap.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
13: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
13: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
13: Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? 4 Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Mm-hmm. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLT di Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLT di Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar HTM, gitu ya,
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Oh iya. Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
10: Iya, kan.
0: Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu ya,
0: Pak. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut. Dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki

0: gitu, kayak timpan, habis itu juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat, tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
1: Iya,
0: ya
1: mengekang orang luar ya.
0: iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga nggak bisa gini nih, wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh, dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati gitu.
1: Betul, betul, betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
0: Iya.
2: Baik.
0: Sekali.
2: Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Yeah. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
0: Lemet, ya? Lemet apa ya?
2: Lemet apa lepet ya?
0: Lemet
2: apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang, seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tindih kah gitu kan ya. Atau timpan buat tidur, itu depan ya.
1: Itu dipan.
0: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa, biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
2: Ya kalau Nagasari kan putih ya.
0: Ya putih.
2: Ya, ya dari tepung gitu kan ya.
0: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
2: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
0: ya,
2: kan
0: ya. Iya benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang,
2: pisang.
0: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
2: Oh baik.
1: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
0: Iya dominan manis.
2: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya. Okay
1: mungkin
2: deh.
1: Ya.
0: Iya mungkin ya. Kami nggak tahu lepet nih.
1: Seperti apa?
2: Okay lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
1: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih, Mpok.
2: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
3: Udah, ponopa.
2: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
3: Oke, udah.
2: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum, ponopa di Jakarta yang dalam.
2: Ya, makasih. Pak Haji
3: ya, sama kayaknya iya. Ya, sama apa di Aceh itu, Abang?
2: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nom Nurul.
2: Yeah.
3: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
2: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
2: Oh gitu. Oh
3: iya.
1: Mirip-mirip ya. Berarti ya.
2: Ya. Silakan ya, Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
2: Wisata religi ya.
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
0: Untung ya.
2: Yes, sampai Malabo doang Pak Haji.
3: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
2: Ya.
0: Okay.
3: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
2: Apa?
3: Kapal.
2: Oh kapal ya.
3: Laut apa? Ada di atas rumah itu.
2: Iya. Iya, oke.
3: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman Rahim tuh.
2: Ya. Masjid Ar-Rahman ya.
0: Baiturrahman.
2: Baiturrahman. Ya,

0: Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
1: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa seberang tuh.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
1: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
2: Sabang.
1: Sabang. Nah, yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh, simulasi harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
1: Soalnya Pak Haji
0: Ansor maaf. Pak Haji Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah agak.
1: Ya, makanan aja enak banget Pak.
0: Ya.
1: Sama Kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya apa rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
1: Enak banget, Pak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita
1: terima
0: tidak
1: kasih.
0: Nyaman di telinga kita.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya benar, ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
0: Yeah.
2: Ya, Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, okay. 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Benar.
3: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
2: Kapal lambat.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia. Jadi
0: tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
2: Jangan ya.
3: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
2: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
2: Bener.
0: Ya.
3: Iya,
0: oke deh. Sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih. Salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, sama, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Abang Mpok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abangpo Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar seleksi calon atlet pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan POPB pada 8, 9, dan 15 Agustus untuk menjaring atlet muda berbakat. Kepala Dispora, Dispora Jakarta Andrian Syah mengatakan, seleksi ini dilakukan memperkuat pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih dari 1.500 calon atlet dari 32 cabang olahraga mendaftar dengan 1.400 peserta lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes kesehatan serta biomotor di Stadion Atletik dan Stadion Baseball Rawamangun. Andrian Syah meminta peserta menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjadi seleksi sebagai langkah awal membangun mental, disiplin, dan juga etos kerja. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 30 calon paskibraka Kepulauan Seribu mengikuti pemusatan latihan selama 6 hari, 11 hingga 16 Agustus mendatang untuk mempersiapkan pengibaran bendera.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dijuluki sebagai Negeri Seribu Parit. Julukan ini muncul karena wilayahnya dipenuhi sungai dan parit yang menjadi jalur transportasi sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Kabupaten yang beribu kota di tempilahan ini juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Hamparan kebun kelapa yang luas menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan menghasilkan berbagai produk olahan seperti kopra hingga minyak kelapa. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pantai Solop merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pantai ini terletak di Pulau Cawan, Kecamatan Manda, dan terkenal dengan hamparan pasir putih yang bercampur pecahan kulit kerang, sehingga memberikan pemandangan yang unik dan berbeda dari pantai lainnya. Selain menikmati panorama Selat Berhala, pengunjung juga dapat menyusuri kawasan hutan mangrove yang masih alami melalui jembatan kayu. Saat sore hari, Pantai Solop menjadi lokasi favorit untuk menyaksikan matahari terbenam dengan langit berwarna keemasan. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta keindahan alam pesisir menjadikan Pantai Solop menjadi destinasi yang cocok untuk berlibur bersama keluarga maupun

Makanan khas Kabupaten Indragiri Hilir, salah satunya adalah nasi samin. Hidangan ini merupakan warisan budaya Banjar yang telah lama berkembang di daerah tersebut. Keistimewaan nasi samin terletak pada cara memasaknya yang menggunakan minyak samin dan berbagai rempah pilihan. Hasilnya adalah nasi yang gurih, harum, dan kaya cita rasa. Biasanya, nasi samin disajikan dengan lauk seperti ayam kampung, telur rebus, sambal, acar, dan taburan bawang goreng yang membuat rasanya semakin nikmat. Nasi samin menjadi salah satu kuliner khas yang paling diburu wisatawan saat berkunjung ke Indragiri Hilir. Rasanya yang otentik menjadikannya sebagai salah satu ikon kuliner yang wajib dicoba di negeri Seribu Pari.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Oke, seperti biasa di setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan hari ini. Hari Rabu nih ya, kalender siar 12 Agustus 2026. Oke, seperti biasa tembang-tembang dangdut pilihan akan diluncurkan untuk menemani aktivitas ataupun istirahat sore Anda. Yang ingin bergabung bisa bergabung di 404504 atau bisa juga WhatsApp di 081-5569-1053. Coba Aji luncurkan dulu lagunya, ada apa ini ya?

cari dulu lagu yang enak buat pembukaan sih ya. Ya supaya jadi kesan yang baik tentunya ya. Biasanya kan gitu. Ah, jadi bingung kalau nyari sendiri nih. Ya oke. Okay. Obati rinduku deh dari Seven Misa.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Suara Budaya Nusantara. Oke. Dua buah tembang ya, Bunga-Bunga Cinta dari Santa Hoki. Haji luncurkan juga untuk mengawali jumpa kita. Yang ingin bergabung, Haji buka di 404504 atau WhatsApp di 081556910053. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol Mas Haji.
0: Goyang Senggol, makin digoyang
1: makin asik Mas Haji.
0: Goyang-goyang
1: putun.
0: Goyang Makdun.
1: Makdun, goyang Makdun.
0: Gimana?
1: Oh, karena apa lagi?
0: Di mana?
1: Di Simbek, karena apa lagi ini?
0: Kalau di tempat saya tanggal 21, tanggal 22.
1: Di sini tanggal 18 sama tanggal 29.
0: Ini saya juga belum dapat, biasanya dapat ini apa ya? Jadwal karnaval kabupaten kota biasanya tahun-tahun kemarin dapat ini.
1: Oh, di sini tanggal 18 sama 29.
0: Oh, dua kali.
1: Iya.
0: Lalu di tempat saya itu
1: tanggal 21 di Tanggung Turen.
0: Iya. Harusnya ada jadwal ya dari pemerintah. Iya. Jadi kita tahu apa namanya, kalau mau lewat nggak mau lihat karnaval, nggak mau lihat kena macet, kita cari jalan alternatif. Belum. Yang lain.
1: Apa kurang oleh jadwal?
0: Belum saya. Sampai udah dapat. Iya, biasanya awal-awal Agustus udah dapat. Ini saya kita belum dapat sih. Mungkin apa? Iya, kurang tahu juga ya.
1: Ya,
0: alhamdulillah sehat sebaliknya.
1: Selamat keluarga ya, Bang.
0: Ah, alhamdulillah sehat semua. Amin.
1: Bisa alhamdulillah Mas Haji, hebat itu ngaji nungguan.
0: Lah iya betul.
1: Ya syukur batik lem lonjo nang turan kene.
0: Wah, cocok wis. Nanti kalau ada karnaval ya tanggal 18 ya, Bi ya.
1: 18.
0: Hari Selasa, bukan hari Minggu.
1: Iya dah.
0: Biasanya kalau karnaval
1: hari Senin tanggal
0: 17.
1: Upacara.
0: Upacara. Wajib lo ya upacara melok lo ya.
1: Oh. Ya mestati.
0: Lah ya mestati, oke deh.
1: Wong kamelo.
0: Kamelo berjuang.
1: Kari merdeka to ae kok.
0: Lah iya, kari ngibarno gendera masa enggak mau. Oke, mau denger lagu apa ini?
1: Lagune ke ono anu Mas Haji, ke ono pria idaman Mas Haji.
0: Pria idaman. Oke, siap.
1: Iya. Ya salam yo. Ono Kumar Lena, Mbak Indah. Bau pisah kita.
0: Oke.
1: Terus ono maneh Putri Purnomo Pepandan. Terus Ponco. Terus Neng Leha. Terus ono Pepidi, Bu Widi. Mama Dika. Mama Dika biasanya dulu-dulu ngebel aku iki, gak tau ngebel belas.
0: Sibuk paling.
1: Oh iya lek. Terus ono Buya Temi. Yo selamat pagi. Selamat pagi, selamat sore.
0: Oke.
1: Lah iya. Terus ana Yuriatin. Wes ngeyel di TikTok lah joget. Yuriatin nih.
0: Oke. Okay.
1: Raja Parian yo. Ya wes. Wes kuwape aja, salam sehat wes.
0: Oke.
1: Iya wis pun ya Mas Haji.
0: Oke.
1: Salam sehat ya Mas Haji. Salam keluarga dan omah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Grando. Lagunya Pria Idaman ya, Rita Sugiarto. Oke, ditunggu. Goyang Senggol Bunda Riatin, lagunya apa? Belum ditulis, cuma lagunya gitu kok. Kembali di 404504 atau WhatsApp Haji buka ya. Goyang Senggol.
2: Makin nih goyang, makin asik.
0: Makin asik.
2: Ya, apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya
2: sehat,
0: gimana nih?
2: Sehat ya.
0: Amin. Pripun kabar panjenengan Pak Eko?
2: Kula tahes.
0: Weh, tahes. Tapi enggak komes.
2: Iya. Ini tahes kok. Kalau boleh komes, sing iko komes.
0: Oh, sampe tahes tok ya, Pak. Yang penting lah tahes.
2: Iya. Cuaca di sana dingin.
0: Dingin apa nih, panas sih kayak gini kok.
2: Cerah. Panas. Oh, cerah. Panas sih sengingi masa sih, nyantai.
0: Nyantai aja. Panasin neroko yo ya. Sampean songgo ae dhewe aku mau.
2: Pengono ta.
0: Yo mau ta. Gaya omong
2: ngono ta?
0: Iya iya iya ta.
2: Ya wis. Ya wis. Apa kata dunia?
0: Apa kata dunia?
2: Iya.
0: Goyang senggol.
3: Goyang senggol, digoyang makin asik.
0: Makin asik.
2: Senenge.
3: Nomor 3, nomor 3.
0: Priatin katanya kangen sama Pak Eko.
3: Oh, Kak Kanda. Ini lho, Adinda sudah metingkir enggak andane RRI lho. Engko lek rutus.
2: Ya, kula meninggal bareng ya, opo iku akhire.
3: Nyari dolar.
2: Akhire ya opo yang lengane meninggal bareng ya opo akhire.
3: Senenge. Hore. Bundera nomor 3.
0: Mari kena engko
3: Pak Grandong nomor 1. Mas Eko nomor 2. Bunda Rati nomor 3.
2: Senengi.
3: Nomor 3. Nanti lagunya jangan tunggu lama-lama Mas Sati.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama Pak Eko.
2: Ya, enggak.
3: Jangan tunggu lama-lama.
2: Segera.
3: Jangan tunggu lama-lama.
0: Terus sih piye?
3: Salam.
0: Oh iya, jangan tunggu lama-lama.
3: Jangan tunggu lama-lama. Aku selalu menanti.
0: Wih, dinteni lho Pak Eko.
2: Iya. Nantilah aku di perempatan jalan ya.
0: Ndang budal no lho, aku satu dhisik.
2: Wis aku satu lagi aku sing pake itu. Ambil kacamata ini, baru ambil kacamata.
3: Senengi. Jangan tunggu lama-lama itu. Saya kirimkan kepada Aceng, ayo Aceng, Pak Grandong ayo, Tante nih, ayo Pak Suranto, Tante nih, ada Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati, Tante nih, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, ayo, Pak, iki lo penyari dulu aku yang ganteng yang manis.
0: Sama ayo, Kakanda, lo Kakanda ini enggak?
3: Dalam?
0: Lah sama Kakanda ta.
3: Oh Kakanda aku yang ganteng
0: lo, lah iya ta.
3: Ayo Tante ni, Mas Eko Rembun, Tante ni di alun-alun.
0: Jam piro? Lo lah iya jam berapa Bu? Jam piro? Gue lagi ketemu. Simpangan jalan nek misalnya sampe kan. Lah iki
3: mong edok ya gak sido.
0: Duh kok edok gak sido, ya kudu sido.
3: Oh kudu sido. Sik kono Mas
2: Eko piro? Nek gak sido berarti anu hatinya bercabang ya Pak.
0: Lah iya.
3: Oh, hatinya bercabang. Nek bercabang karo penyare oleh ya.
0: Ya gak.
2: Lho ngono iku. Ya monggo. Kalau nanti tarik monggo ya kerja.
3: Empat itu, pabeu, ya bandemen ya.
2: Pokoknya tak serah nulis monggo, lalu langsung di hadapanku minta izin langsung tak monggo pak jadi.
3: Ya Mas Taufik, saya penyari pabeu pernah pria zaman.
0: Wow, wakil pria zaman ini.
2: Waduh.
0: Baik kok.
2: Ya.
0: Aku urung umur saulan loh Pak Ko.
2: Ya Allah, bercabang dua pisan.
3: Paris, ayo Paris, iki nyari dolae Paris.
0: Iki sing diomong ngrungokke lho, Pak.
2: Oh ngono ya. Oh iya.
3: Tapi Tri.
2: Sorry iki gak beneran tapi ya.
3: Pak
2: Ismail. Kabeh apa ya?
3: Kadian
2: apa ya, Pak?
3: Pria zamanku.
0: Oke. Matur nuwun Bu Riati.
3: Dadah-dadah. Surabaya, semuanya ya Kalimantan. Semuanya bergoyang, ayo bergoyang semuanya. Di luar negeri ya. Kalimantan, siap. Sumatera Utara ya.
0: Oke, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya lala juga.
0: Lala juga jan gane rime. Ora nek rime.
2: Saya kan usia sik rentan iki aku kok mau ngono, Mang.
0: Bro, sik urung sak wulan ngomong ngono tak des wae sampean.
2: Ya ngomong ngono. Ya mungkin ya. Ya wis terserah gitu lah.
0: Terus iki sih sangat-sangat sih aneh.
2: Apa iku?
0: Enggak, maksudnya ya lek sik anyar kan sangat-sangat ngono lho Pak kok biasanya.
2: Oh, anu tahu ah.
0: Tahu ya, tahu goreng, tahu godhong.
2: Iya, tahu nyenang dadi wala-wali tambah ya.
0: Kandani kok.
2: Oh, jadi aku tak minta lagu.
0: Apa lagunya nih?
2: Bisa Ranjang.
0: Hah? Mo. Aduh, kayak gini kok hawa ini mambengnya apa mana? Wah. Kok lagunya aneh-aneh.
2: Waduh, ngomongnya sampai jadi kademen ya, aduh.
0: Kadang nih kok.
2: Oh kan. Berarti berulang-ulang kali berarti ya. Tuh, aku nyanyi lo ya.
0: Ya, yuk coba terbanter.
2: Lengkap nyanyi kok emang.
0: Ono arek cilik ya, coba terbanter.
2: Enggak. Siang pagi dan malam.
0: Ya, cita gaya ini nyanyi sampean iki lho.
2: Ya, aku nyanyi kok.
0: Iya. Iya bisa.
2: Aku ngomong bisa lancar lah ke dia nih di tepi sih.
0: Iya lah. Wah. Tak disuai.
2: Ayo. Siang pagi dan malam. Tahu.
0: Tahu tempe. Tahu tempe enak.
2: Ya wis salam buat Adi. Adinda Bang ya.
0: Ah ya, Bunda Ria.
2: Ini nyeluk Adinda bekana. Jan koyo komik roman iki Mas. Tau tau maca komik roman iki.
0: Lah ya koyo apa namanya jamane iku mbiyen siapa ya? Oh, itu ya komik sing apa Tatang S iku ya.
2: Kode Freddy bareng ono pian.
0: Tatang S iku Petruk iku.
2: Ya Tatang tak eling iki ya. Iya. Dadi Kwakanda Adinda ngene kok. Aja anu lho aja. Ya aja ndelok. Ini kabur dulu ya. Nah pada ini kira terus kau leh di lo ya.
0: Kau leh.
2: Kau leh toh. Ya macam sih aku tak biar.
0: Kau leh rame.
2: Yo. Iku mau wes.
0: Oke. Saranjang. Ya wes ah.
2: Saranjang. Salam buat semuanya ya. Ya mudah mana enggak bisa di suasana dingin ini ya tinggi kau ya. Oke.
0: Alah. Masa tak paham.
2: Iya. Mudah-mudahan paham ya dia.
0: Ya harus. Kebajut.
2: Ngrungokno terus arek gak paham. Ngono
0: lah iya ngrungokno terus arek.
2: Mantau terus arek gak paham.
0: Wis iki lho apa jenenge puterane iku dicopot karo dhek. Pokoke isine berpapat tok isine wis.
2: Oh ngono ya. Oh iya. Bener. Waspada.
0: Ngono bare ngono.
2: Waspada jare.
0: Ngono iku direkam apa? Pak.
2: Oh ngono ya.
0: Ya kalau salah ngomong ngono. Teko omah diputer. Iki ngomong apa?
2: Oh ngono ya.
0: Iki ngomong apa?
2: Dalan rekamane, rekaman kowe kok dudu no rekamanku.
0: Mbah ya.
2: Opong. Tak kom. Ya wis ae sih.
0: Terima kasih dun nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun baiko. Satu lagi goyang segol.
3: Goyang senggol.
0: Makin digoyang,
3: makin asik.
0: Sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Bu.
3: Gimana kabarnya Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan?
3: Gih sehat setuju. Alhamdulillah.
0: Ikut lomba apa aja nih Bu?
3: Nggak ada lomba.
0: Lah, kok bisa loh?
3: Aku... Enggak tahu.
0: Di tempat panjenengan enggak ada lomba?
3: Enggak ada.
0: Maksudnya
3: bangkrut lah.
0: Nang di Pak RT ini iki. Masa Agustusan enggak
3: ada Pak RT. Oh cuma anu apa tirakatan ada udah lumping.
0: Biasanya kan
3: udah
0: ada
3: lumping terus ada apa ya? Sandengan.
0: Yang ditunggu tanggal
3: 22, 23.
0: Yang ditunggu anak-anak itu biasanya kan Agustusan gini lomba-lomba anak-anak.
3: Enggak ada. Tadi ada kataman itu apa terampenan sama kara-karaan tadi pagi.
0: Walah.
3: Enggak ada lomba-lomba.
0: Temen kontennya arek-arek ibu tak gaekno lomba. Lah iya.
3: Lomba apa Mas Haji?
0: Hah?
3: Makan kerupuk ah?
0: Yus. Mangan kerupuk sak sego gorenge wis gak apa-apa wis. tapi gak oleh ngombe.
3: Ya ngelak ta.
0: Lah iya makan lomba makan nasi goreng tapi gak boleh minum.
3: Lah iya.
0: Yakin mendelik kabeh.
3: Entah kok gak ada ya kurang apa ya?
0: Ya kurang apa namanya?
3: Kurang. Apa gak ono danane?
0: Nah. Tapi
3: karena bondone.
0: Tapi aku yakin kok apa kalau misalkan ada apa untuk kebersamaan. Entah
3: kalau besok apa ben ya. Berapa hari kurang berapa tapi lah sekarang sudah tanggal 12.
0: Nggih, biasanya itu mulai Juli sudah ada panitia terus
3: nggih rumiyin. Iku dulu itu apa Karang Taruna giat-giat. Entah sekarang
0: bener Karang Taruna digalakkan lagi, digerakkan.
3: Nah, Karang Taruna dulu itu ya.
0: Mau sore cah nom-noman HP-an enggak gelem. Enggak gelem gerak. Kalau dulu Pak, saya masih ikut Karang Taruna itu mulai bulan Juni, Juli kita udah
3: keliling. Iya sudah ya.
0: Keliling kampung cari dana. Istilahnya kan
3: kita iuran cari donatur.
0: Nah, iuran sukarela tapi
3: cari donatur, Pak.
0: Kalau di apa didukung sama semua warga insyaallah bisa kok, gitu.
3: Nggih. Dulu Pak duingin pas bedeting dulu. Sekarang kok adem ayeme tenang ae.
0: Lah mangkal niku. Adem ayem. Ya
3: biasa niku. Ibu-ibu nyuwun tempe.
0: Nah, lomba nyuwun tempe.
3: Adem ayem.
0: Lah mangkal niku. Wah, ini perlu di idik-idik ini RT ini.
3: Nggih. Tidik-idik cek obah.
0: Cek obah. Mau denger lagu apa nih, Bu?
3: Cengir. Dalam
0: mau denger lagu apa?
3: Lagu ini 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Saya Semarang 17. Saya inget.
0: Iya, jadi eling kalau
3: kemerdekaan. Iya, eling.
0: Masuk lah.
3: Eling kali itu sama kemerdekaan
0: tadi. Betul.
3: Kan ada sih 17 Agustus
0: yang itu masuk yang itu.
3: Yang
0: itu.
3: Iya.
0: Iya, iya. Oke, siap.
3: Salamnya buat tadi ya Pak Eko, ada Bunda Riatin, ada Kang Gerandong, ada Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Gati, Sri Utami, Mbak Indah, Mbak Tati, Lahor, Bunda Semiatun. Sudah buat semuanya Mas Eko.
0: Oke, nggih.
3: Semua pendengar.
0: Nggih, matur
3: nuwun. Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Mas Haji sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin ya
3: Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Ada Bu Pandan ya. Oke, lagu-lagu request panjenengan Aji puter satu persatu.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini di sajian Goyang Senggol. Oke, yang ingin bergabung masih Haji buka tentunya di line telepon dan WhatsApp Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asik. Bu Sri Purnomo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu?
1: Terpuji. Oh, sehat walafiat. Biar ingatan keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pada nyun tembang apa Bu?
1: Tembangipun Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hati. Oke. Siap.
1: Kula aturaken kagem sedaya pamireng sugeng sonten lan sugeng midhangetaken kagem Mas Haji sehat keluarga. Rezeki lancar, yuswa panjang ingkang manfaat. Lan tetap semangat.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Purnomo ya. Di belakangnya Bu Sri Purnomo ada siapa nih? Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol. Goyang makin asik,
0: asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya mari kena Bu Sri Purnomo, kena Bu Sri Gati.
0: Sri Gati. Sri-srian iki wis.
2: Nggih, pripun pawartose?
0: Alhamdulillah sehat panjenengan.
2: Alhamdulillah sehat nembe dugi makaryo.
0: Baru pulang kerja dari pagi.
2: Iya,
0: Bu ya?
2: Iya, baru pulang kerja. Iya, dari pagi jam 6 sampai jam 3.
0: Wah, ya lumayan capek berarti.
2: Ya, lumayan sih.
0: Untuk ngobatin capeknya mau lagu apa ini?
2: Ya, untuk mengobati capeknya aku minta diputarkan Sejengkal Tanah aja.
0: Apa?
2: Sejengkal tanah
0: siap.
2: Ya salam yang barusan turun. Ada Bu Sri Purnomo. Juga ada Mama Dika. Bunda. Bunda siapa tuh? Bunda Marlena, Mbak Titi. Terus ada Mama Upi. Ada Pak Ismoyo. Juga ada Mas Faris. Bunda Riaten. Juga ada Mas Aceng yang di mana itu Maluku ya.
0: Mas Aceng Kalimantan ya?
2: Oh, Kalimantan ya. Ya yang di Kalimantan, yang dari Maluku, Sulawesi, semuanya tanpa kecuali. Buat di Aceng yang ada di mana itu? Bekasi apa?
0: Bekasi.
2: Ya. Di Aceng City itu di mana itu?
0: Oh, di Aceng City.
2: Pekanbaru.
0: Oh, di Aceng City sekarang ke Pekanbaru.
2: Duh, sekarang kan ada di Jakarta.
0: Oh iya, di Jakarta, di Ajeng City.
2: Iya.
0: Oh, dolan tok saiki bocah kuwi.
2: Mosok se?
0: Heeh.
2: Iya ta, Mas?
0: Kok gak dijak kok gini ya.
2: Aku dolan kok gak diajak.
0: Lah mangkane aku dhewe gak dijak, Bu.
2: Heeh, lah ya.
0: Ditilapne wae. Sampe
2: gak, sampean ditilapne wae. Dadi sampean kok nunggu ning lofi wae.
0: Kayake gitu.
2: Nah.
0: Kok jaga gawang
2: kemarin tidak? Itu, Mas, kemarin itu kan ulang tahunnya Arema ya.
0: Betul, nggih.
2: Iya.
0: Jadi kan
2: ya, bagi ikut Aremania. Ya?
0: Ikut pawai.
2: Ya tentunya ya, kemarin tuh walaupun enggak ikut pawai kan saya ikut menyemarakan gitu loh, Mas.
0: Oh iya.
2: Ulang tahunnya Arema ya. Terus sekarang ini kan hari kemerdekaan.
0: Betul.
2: Ya. Semoga di 17 Agustus yang akan datang ini semoga enggak ada halangan apa-apa.
0: Amin.
2: Walaupun karnaval di mana-mana tetap jaya di udara. Walaupun jenengan di RRI ya juga gitu, tetap jaya di udara selama-lamanya. Amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.
0: NKRI iya. Harga mati.
2: Iya okay. Sama Mas.
0: Okay.
2: Juga ada Pak Eko ya, Mas. Sudah naik kan Mas Pak Eko?
0: Sampun.
2: Oh itu tadi lagunya dibilang bubuk sendiri. Itu
0: iya pisah ranjang.
2: Oh iya
0: makan,
2: andalan pisah ranjang.
0: Makan aku enggak
2: lah ya ada orang pisah ranjangku turut prihatin.
0: Iya makanya aku enggak dengerin Aku durung saulan kok ya.
2: Aku juga tadi padahal belum saulan kok
0: spesial. Lula iya ya mau ngerungok ya tinggal metu gimana.
2: Sakno.
0: Oke.
2: Ya wis salamnya buat semua ya Mas ya.
0: Nggih.
2: Tanpa terkecuali bagi dengan selamat bertugas, semoga enggak capek.
0: Amin.
2: Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Sejenakan tak tunggu.
0: Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Gati ya. Matur nuwun. Sejengkal tanah. Oke deh. Semoga lagu-lagu yang dipinta oleh pendengar bisa saya turuti satu persatu ya kan. Yang ingin bergabung masih ada waktu di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Kalau belum ada ya udah lagunya dulu ya. Satu Nama Tetap di Hati dilanjutkan dengan Sejengkal Tanah dan ada kata Bujangga dari Bung Haji Romera.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Masih dari kawasan Jalan Candipanggung 58 Malang pendengar, masih di sajian goyang senggol. Masih ada waktu? Oke, masih. 404504 dan WhatsApp Aji buka kembali. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Bu Widi,
1: Widi Cengibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ugi, sawang sulipun, Mas.
0: Alhamdulillah sehat ugi, mboten kirang setunggal menopo Ibu, matur suwun.
1: Nggih. Mas kula nyuwun lagu terhasut.
0: Terhasut. Oke, siap.
1: Nggih, terhasut. Salam kageng Bu Pandan.
0: Nggih.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sumiatun, Pak Gerandong, Pak Sari'i, Pak Sinar, Bu Vina.
0: Aduh, atuh aku sampean.
1: Bu Vina, Pak Vina tanya. Kira-kira Pak Widi.
0: Kok nyapu juga, Mas?
1: Alhamdulillah. Mas, panjenengan anu napa kok kepingine aduh ya Allah. Kok kayak yo kangen lho.
0: Napa? Pripun-pripun?
1: Kali Bu Vina.
0: Lho ya Mas Noti, pripun ta?
1: Ketok-ketokan ya.
0: Ketok-ketokan pengen ndang mule ya. Ketok ndelok ijam wae iki kok suwene.
1: Terus Pak Widi ketok-ketok ya anyar ngoten.
0: Nggih.
1: Lah iso sampe lawas dirose.
0: Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih. Pun ngoten mawon sedateng dateng seduhan ten nggih mawon Mas Haji pangapunten ingkang kathah.
0: Sami-sami.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Widi lan Pak Widi gitu. Lagune pun terhasut. Oke, tunggu nggih. Yang sudah WhatsApp mantun nuwun goyang senggol makin digoyang makin asik. Selamat sore Mas Haji dari Faris di Batu, pengen denger lagu Dokter Cinta. Salam spesial buat Mas Haji, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagi. Oke, terima kasih Mas Faris yang sudah bergabung juga. Dan masih Haji Buka yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini, yang suka dengan lagu-lagu dangdut ya. Lagi di sore gini sembari apa ya, aktivitas sore, bersih-bersih rumah, sambil nyapu, sambil ngapain aja, mendengarkan lagu dangdut, wah enak banget. Iya kan. Baik, terhasut coba Haji luncurkan permintaan dari Bapak Ibu Widi ya. Nanti dilanjutkan dengan Dokter Cinta.

Dengar, karena keterbatasan waktu, Aji harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita dapat kembali bersua di udara, di jam dan gelombang yang sama, di suasana yang lebih menyenangkan. Saya Aji Santoso, pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang Aji aturkan. Insya Allah kita dapat bersua kembali di sajian Goyang Senggol berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku dan pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kailana Billah membawakan tausiah yang berjudul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaq Allahul Azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di antara beraneka ragam ras, agama maupun golongan. Dengan keberhasilan beliau meniadakan konflik antar satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum itu Yahudi dan Nasrani, sebelum Nabi hijrah, identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Seperti juga yang tertulis dalam tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin ketika Rasulullah membangun kota Madinah. Contoh lain keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah ketika suatu hari datang jenazah Yahudi lewat di depan Nabi, lalu beliau berdiri. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai semua orang, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir maupun pelit. Namun beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari seseorang di luar Islam selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
1: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
0: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan Rasul? Paling tidak ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Selain itu, kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya, jika ada teman yang bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, tidak boleh disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. Karena kita harus sadar bahwa teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, atau kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat adalah dengan bergotong royong ataupun memberikan bantuan kepada yang sedang tertimpa musibah. Dengan begitu akan tercipta sebuah rasa, bukan rasa manis ataupun asin, melainkan rasa kebersamaan, sehingga mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku yang dirahmati Allah, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan kondisi bangsa dan negara yang aman dan tenteram. Hal itu dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi saat ini, kita harus bersatu, bahu-membahu, agar Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad, Allah menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita,

0: Katanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Dalu kadang pamirang. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Mbak Tejo nggih. Ing acara Teh Jowangi Jan Krespol. Kados padatan Mbak Tejo ngrayangi panjenengan ing acara Teh Jowangi menika. Insya Allah mangke tapu walu dalunya dan pada nyawiji pada nyuwun sekarang tembang-tembang Jawi Campursari Banyuwangian 404504 Jawi saged WA 0815556910 53.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 哎呀，我努力故意查讲你梦忘西脑忘，因为lagu Cina atau lagu Jawa, Jawa tapi versi Cina ada. Aku pertama ngulung kayak yo bingung. Eh tibanya, yo wong urip ku kudu sawang sinawang. Iki pun kan bali nyawiji monggo kira ngomong ngono terus kesel aku. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi,
0: jan kres.
1: Oh.
0: Iya mes nanti.
1: Oh, mes nanti. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng dalu.
0: Wilujeng daluki, Bu Pandan. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah. Mbak, Mbak Jotos Budi.
0: Alhamdulillah, ya seger waras.
1: Mulai. Jadi, Mbak, lagu Cina, Mbak.
0: Tuh.
1: Mandarin, Mbak.
0: Orang, aku Jawa, aku.
1: Oh, lah kok.
0: Lai, aku pertama ngelungoknya yang ngono. Kaki, cik, loh. Lagu Cina, lagu Rene, tiba-tiba, orang. Lagu Jawa.
1: Oh, sanes nggih.
0: Wah, lah judule
1: koyo.
0: Iya,
1: Mandarin.
0: Koyo Mandarin. Lah judule we Sawang Sinawang ta iya.
1: Oh, Sawang
0: Sinawang. Lah iya Sawang Sinawang ngene. Wong urip iki koyo kudu Sawang Sinawang to.
1: Nggih, Mbah. Sing nyawang koyo penak.
0: Lah sing nyawang pe.
1: Sinawang.
0: Nggih, sing nglakoni, sing nglakoni mencicil. Iya dah. Tapi
1: kan yo. Tapi juga nanu, Mbah.
0: Napa?
1: Semoyo, Mbah.
0: Eh?
1: Semoyo.
0: Semoyo. Semoyo apa? Aku ora tahu semoyo deh.
1: Kula semoyo gak nyaur.
0: Lah iya. Oh, semoyo Jaya.
1: Semoyo bayar.
0: Ya oke ya. Semoyo.
1: Banyuwangian, Mbah.
0: Nggih, leres. Kagem cinten tembangi, Bun.
1: Nggih, badhe salam nggih, Mbah.
0: Mangga, mangga, mangga.
1: Agem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin,
0: yeah.
1: Bu Sri Utami, Sri Gati, agem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Jono, Pak Suharnoto, agem Pak Widi, Bu Widi Mbah, yeah. Kang Grando, Kang Aceng, Bunda Leha, wonten Mbak Indah, kalian Pak Darmanto.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten Batu menika Bu Tati, Mbah wonten Lahor.
0: Iya.
1: Bu Sumiatun, Mas Faris. Wonten Bu Satiah wonten Karang Kunci, Mbah.
0: Oh, nggih.
1: Kagem Pak Sarii, Pak Suranto. Sampun, Mbah, kagem sedaya pamireng, Mbah.
0: Oke.
1: Matur nuwun wekdalipun, Mbah Jo, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pandan. Iya, jane sing nyawang kuwi penak, Mbah. Heeh. Sing nglakoni ngempet yo. Awake dhewe yo ora ro ya to. Dongake wae sing apik lah ngono. Teh Jawangi.
2: Teh Jawangi dan Gres
0: Por. Lah ya Mas Noti.
2: Yo Mas Titi.
0: Lah iya dah.
2: Senenge tenan. Bendera tenan Mas Ayu kusumanyu dewe ati bandulan.
0: Heeh.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Sabar
2: sabar yang berkata
0: amin, amin. Ya ya. Pun dahar Bu.
2: Mbak Teh Jo nggih, salam salam.
0: Ben memangan urung.
2: Terus ampun kari mendol.
0: Wah, enak ku ora diunyolke.
2: Mendol ambil sambal bajak,
0: weh,
2: ambil ngeluk selada.
0: Waduh, we, jos tenan kok. No. Jos.
2: Seneng aku ngeluk selada ya.
0: Lah iya.
2: Nggih. Nggih. Kula mangke sekarang pun adem panas.
0: Greges.
2: Adem panas awakku iki yang ora ketemu suarane penyari dolaku. Sedina kaya seminggu. Karo tak krungu suarane seminggu kaya sak wulan. Amasa.
0: Amasa.
2: Penyari dolaku kare pendengar RRI kare penyari RRI seneng sekali. Sejak pagi sampai malam saya puter terus iklane api-api. Anu ku ono anu pengajiane api-api jam 5 sore, jam 5 isu. Betul?
0: Betul.
2: Orang lek jaruk nang RRI ku
0: Rocky.
2: Salah.
0: Ya iya.
2: Kudu ngruk mereri perempat jaruan boyo ku pinter jempol.
0: Lah iya.
2: Sembarang ngerung kok ono dikono ono tanah longsor, ngerung dikono ono kobongan, ngerung. Ono maling. Sing iki aku krungu ndek arek sekolah lho nyingit no gaman-gaman. anu dicel ke polisi dan lo kan ero. Betul.
0: Makanya
2: orang ngono dari pendek salah.
0: Informasi kuwi penting ya.
2: Heeh, penting. Ya. Aku mau Mbak menengahkan terus lo Mbak. Cepet mau temanku semuanya, enggak nyenggol bendera kan rugi soalnya mulai pagi sampai malam mendengarkan terus sayang.
0: Belajar.
2: Teman-temanku semuanya, salam I love you. Aku cinta padamu temanku. Yang tidak nyenggol, yang nyenggol. Tak ada anak sekiranya selamat ke dalam tujuan yang itu lah, Mbak.
0: Betul.
2: Udara itu selalu dipenuhi untuk teman untuk penyiarku. Betul lah, Mbak.
0: Iya.
2: Iya. Kabeh sehat-sehat, Mbak.
0: Amin, amin.
2: Di luar negeri, Jakarta, Surabaya, Jember, pokoknya Sumatera, Kalimantan, semuanya ya.
0: Oke.
2: Jaga kesehatan.
0: Betul
2: lah, Mbak.
0: Betul.
2: Minum air putih 8 gelas sehari. Timur, sing pinter jaga umur. Luwe mangan, sel turu, ngantuk turu. Luwe bani awake dhewe iku loro golek obat, apa gawe dhewe kunci kencur kene rasem apa kene madu. Betul, Mbak.
0: Betul.
2: Timur iku jaga umur. Utara iku. Utara iku arek dhewe iki hidup sementara. Turu rukun nang bojone mbek anake ambek tanggane. Selatan, timur utara selatan. Selatan iku boto selawatan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Betul lah, Mbak.
0: Betul.
2: Barat itu awet dhewe iki bisa nang akhirat. Jadi kudu akeh amale. Bek bendine Mbak iso setahun pisan. Nek ipon-ponakan ta ipon-bone. Ateng piatu merondo. Betul lah, Mbak.
0: Betul. Betul tak pokoke riyat iki.
2: Mangke adem panas sebentar nggih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum. Dadah
0: lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Riyati. Ini Mas Ayu Kusmaning Dewi Ati. Teh Jowangi. Lho, di wonge. Jo. Teh Jowangi. Jo. Oh. Ora enak suarane. Coba mana ya toh? WA oleh telepon yo kena. Teh Jowangi. Oh. Oh ya wes. Ya, katene anu paling ya. Katanya apa jenenge kuwi? Isaan ya.

Siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.
2: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
3: Sakedeung atuh, sebentar ah.
2: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
3: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
2: Main judi online lagi ya?
3: Aduh, jadi kalah panta ah.
2: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
3: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
2: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
3: Sabodo teh.
4: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: kasih saking kawasan jalan Candi Bangun sekat Wulu Malang rasa kalian Batejo nggih. Kabatnya wiji langsung kemawon Batejo Pika agem panjenengan sedaya. Tejo wangi.
1: Tejo wangi Jengkrespol.
0: Wilujeng dalu Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dereng sare. Pundi penyang sampun dahar.
0: Weh, lho piye to? Ki mau bontot ke kulupan ya
1: nganten.
0: Alhamdulillah ki sampun. Panjenengan sampun?
1: Sampun kula kalian sayur kluwe. Ngunduh piyambak kula wau.
0: Wah, enak ku ngunduhan dhewe.
1: Inggih.
0: Lah inggih. Panen piyambak niku napa nggih nyenengke. Le apa dahar wowoan teko unduhan dhewe nyenengke. Marem leres marem dahare. Waduh, aku nandur iso nguwah ta jangan dhewe marem nang ati.
1: Iya. Ya tewele nggih wah.
0: Lah, cocok niku.
1: Nggih.
0: Padha nyuwun tembang napa niki?
1: Tembangipun Mega Mendung kemawon.
0: Mega Mendung.
1: Nggih. Nggih.
0: Kagem sinten tembangipun?
1: Bu Pandan, Bu Riatin,
0: nggih.
1: Bu Sri Gati, Bu Widi, Bu Sumiatun, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Bambang, Pak Ismoyo, Mas Paris,
0: nggih.
1: Sugeng Daru, lan Sugeng Widangetaken.
0: Kagem
1: panjenengan. Soho Putra Garwo tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin.
1: Lan rezeki ingkang lancar.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Mega Mendung. Bicara ya Mbak. Ancene kaya Tejo Wangi.
2: Yen Gregor.
0: Yo Mas no.
2: Ana
0: yo. Ah ya iya ta bener ta Mas. Salah.
2: Sampun dahar Mas Haji. Mbak Dedo.
0: Wah, aku ah. Ya wis ta piye bontoke Mbah Dok.
2: Iku kudu. Oh, mangke ten dalem dahar malih.
0: Lho, dahar liyane.
2: Ngono iki.
0: Lho. Lho la iya lho.
2: Yo paling iku mang menu tahu mang paling.
0: Kanda. Oh, yo kadang-kadang yo tahu, tapi diwalik yo tahu.
2: Iya, di lah diwalik yo tahu.
0: Ngomong sing liyane wae. Ngomong sing liyane wae.
2: Ngono aku ora menu tahu.
0: Lah iya.
2: Berarti tahu walik.
0: Yo tahu iya, heeh. Saiki iya saiki akeh ono yo usum. Tahu wali. Iya.
2: Tahu kalau orang diwali dari tahu wali.
0: Wah, ya ngono.
2: Tapi kan kudu mengondisikan dulu.
0: Apa nih?
2: Ya kudu dikondisikan dulu.
0: Aman kan Daniel.
2: Cara jangan tunggu lama-lama.
0: Nanti lama-lama. Nanti lama-lama tuyul emak kelilir.
2: Aku gak ngomong-ngomong dulu ya, Riko Singgorone ya.
0: Loh, kadang ya, lancar ini kenyataan seperti itu, Kak.
2: Ya, ditutupi itu. Itu bantal yang panjang.
0: Selepak bocah, wong ngawur, wae, bo. Bocah orang genep 6 tahun, no. Kuatnya ya, ditutup. Iya,
2: masuk ditutupi sampai bantal yang panjangnya, Kak. Sekarang
0: saya ngomongin gue liane. Oh, ngomong liane ya, gue ngomong apa gitu?
2: Aku jalur lagu Banyuwangin yo.
0: Apa gitu?
2: Tanah kelahiran.
0: Eh?
2: Tanah kelahiran.
0: Ucu Blitar.
2: Ora, aku sih Banyuwangi yo.
0: Wah, siapa? Catur Arum, Yuliatin.
2: Pokoknya sama yang ngerti seneng aku sih Indila, Ueta.
0: Catur Arum.
2: Ya, oke.
0: Okay.
2: Ya, apa yang tak,
0: Lah iya.
2: Ya tuh galik kaya aku ya seneng gak jane.
0: Hah? Ya, lah sen, ya entek ke timbangin kok ora kedumen.
2: Enggak gak kita. Gitu. Bu Sri beno anu darah ya to mangatane.
0: Oh, jangan kluwe.
2: Oh, sego putih jangan kluwe ya. Ya,
0: rezekine luwe-luwe.
2: Iya tadi sing suci dari rezekine gak luwe-luwe.
0: Lah iya.
2: Mulane.
0: Lek kowe jangan apa kok?
2: Sore.
0: Kowe jangan apa kok?
2: Jangan lama-lama.
0: Jangan berisik kowe iki. Lek kowe iku jek, eh? Lah iya lek kowe iku.
2: Enggak karepe wis karepe.
0: Jangan berisik lek kowe iki.
2: Jangan berisik. Heeh.
0: Iya. Oke, tanah kelahiran ya.
2: Ono kan?
0: Ono.
2: Apa iki gak ono nang? Apa gak ada kanggo kowe kok?
0: Lho, apa sing ora kanggo kowe kok?
2: Saya duitnya kan
0: no. Lo kumbahan kundang kumbahan lo kang kanggo kowe kan berarti kan ngekei apa wae
2: kumbahan
0: kayak penggawean
2: ini kumbahan kemarin jenengnya dari Jawa kokoan
0: eh orang rawi
2: kokoan
0: ono seminggu kok wisan
2: ini kokoannya iya lanjutnya diropel
0: lah lah iya dah. Iya,
2: kalian cuci nih ya?
0: Mm-mm.
2: Ih, satu minggu.
0: Kandang nih.
2: Ih, baca dulu nambah. Aku mau bikin awannya tapi keringetan ada.
0: Kaya mandi keringetan ademnya kaya gini ya?
2: Ya nggak tahu, ini keringat dingin apa keringetan apa gitu.
0: Ini kerasa nih adem tenan mendang mulai aja aku gitu.
2: Alasan yang soal dari
0: kaya. Lo biaya kini ya?
2: Eh, alasan yang sedang itu kok, mah. Mah, dingin ya sering
0: ngono
2: ya, ya kan?
0: Gue misalnya ada mah, ayo dijak mesti anu nang buri.
2: Ya api-api.
0: Cedek geni api-api wis medongkrong ngene iki.
2: Alasane ngono. Mah, malam ini dingin ya. Ngono alasane.
0: Lah iya.
2: Ayo pak, ke belakang. Lah tuh kalau kecruk geni ini anu di diurupkan ini diurupkan.
0: Wis kokon medong kalau karo api-api ngono.
2: Ya.
0: Jadi kademen ya wis kene. Api-api lah anget ta kene.
2: Iki Dik, kono ya, Dik kulon kono ngono tradisi ne jane ya.
0: Lah iya.
2: Ngene kae ya.
0: Lah jaman biyen lah ngono ah. Malah le api-api ngono iki.
2: Kadang kopi kloto iki
0: kan. Lah iya, andane ya.
2: Wis dengar iki padukane kok ta?
0: Heeh. Menunu pogong.
2: Wah, nambah anu ya, rasanya itu kayak bukan rasa-rasa ben lah rasa sangitnya koyo nikmat ne ya.
0: Loh lah iya. Jadi bener-bener ya, lek kopi deploan kuwi ya ana gosong-gosonge, ana sangite. Ya. Tapi ngopo ya beda ancene karo
2: ya beda, aromanya itu beda.
0: Aromane beda.
2: Jadi kalau ana skincare barang wis beda ya.
0: Lah iya. Jadi apa jenenge
2: iki? Skincare kaya apa ngono ya.
0: Ngombe kopi kuwi ana apa? Bubuke kan rada atos rada kasar ngono ah. No emblek nang nang untu ngono ku.
2: Iya, dadi koyo gaje mikletik.
0: Lah iya. Kandane. No
2: imat. Sampeyan durung tau ya ngombe kopi terus nang nyokot di Kulo Lapang
0: ya. Lho, nggih Kulo Lapang kuwi to. Kuwi yo sering. Pemane lek daerah pas dolen nang kulon daerah Jawa Tengah ngono kuwi lek kopine kopi tubruk kuwi ngono. Dadi kopine pahit, kayak gulone.
2: Kulo Lapang dhek lepek.
0: Nah, iya. Iku apa jenenge dikremus gulone dithik aja kabeh. Dithik wae wis nyeruput kopi. Wah, nikmat kok.
2: Iya.
0: Kandhane ya.
2: Mbak. Aku lho ngono nang lek iki ya saya aku kikis.
0: Kikis kuwi kuwi kena kadaluarsa kowe iki.
2: Oh ngono.
0: Iya, kakek.
2: Kakean kopi.
0: Kakean kan.
2: Kikis lagi, Mbak.
0: Kakean kadaluarsa kena ki malian ngono ku.
2: Apa iku? Apa iku ayo? Wis apa iku?
0: Ya wis sing barang wayahe ora mbok pangan sik dipangan wae maneman ngono. Lha sik
2: layak
0: ya. Jaremu sik layak, vitamine ora ono ngentekke untu kok kowe iki kok. Ya wis. Wis
2: karo jorone-rone, Mbak.
0: Oke.
2: Wis tandane tanah kelahiran.
0: Iya.
2: Ganggu Bu Sri Purimang yo.
0: Iya.
2: Bunda Malena, Bu Sri Kor, Bu Sri Ganti. Terus anu sapa iku? Bu Pandan.
0: Iya.
2: Bu Sumnato niku.
0: Heeh.
2: Bu Wakir kan apane kan ayo.
0: Mang kayaknya nyoba tapi kok pedot.
2: Oh pedot dah.
0: Heeh.
2: Alhamdulillah.
0: Lah iki mbok rasani metu iki.
2: Lho ya kan aku gak semangat
0: ngebaiknya
2: kayak spirit
0: dan kayak Jawangi.
2: Ketok aku.
3: Eko Eko.
0: Kilo ti Eko lho ti jenengan nanti.
2: Mbah, aku tangan gula itu kan ya?
0: Nyapa kue apa nanti? Menang oke nih.
3: Gula apa gitu loh?
0: Kue lapo kue
3: kapur.
0: Wedi ya?
2: Enggak, tangan gula apa kue kopi mah loh.
0: Pret kok.
3: Anu mbah.
0: Apa?
3: Iku sing gula abang ambek kopi sing kate dintekne aku tekku mangkane kuweden ambek aku saiki.
0: Oh, mangka nih kok sing duwe teko kowe langsung mengkeret kok.
3: Ngibrit kate.
2: Aku tak kok ya opo ya gak penak kok, mbah.
0: Iki gawe ke maneh?
2: Enggak gak penak aku rumangsa dhewe gak penak kok, mbah.
0: Iki gawe penak wae.
3: Wong ya kopi tak gawekno wis ana gulane lho.
0: Nah, ya. Lah iya.
3: Kan wis legi pahit. Tak tareni ditambahi sing creamer apa enggak? Jarene enggak. Mari ngono saiki lah kok gula banget ini tak gawe jenang iku lho Mbak kok iso digowo kabeh lah. Aku ya dilak ta jenang wis kadung mateng.
2: Lah jarene dae iku mang apane kriane iku mang apa ngene? Siwalannya apa namanya mbak?
0: Krimer
2: itu emang. Ya pernah aku digalan yang keri kemana? Karena aku pernah kegem loh. Cuman golek ikan. Aku tinggal nggak wani kalau kita tomplok.
0: Ikan dong entek. Itu kok no ijolono kok tanggung jawab.
3: Anjay. Oh,
2: ayo kapan-kapan
3: nih kamu suara pukul
2: keren tuh.
0: Mikai apa kerean kok?
3: Kerean rumah saya nggak munggah no aku ah.
0: Kuat tengok nggak nih titik.
2: Enggak ben lu Mbak Dila ana gula kerekan ngono kae lho yo.
0: Wah, gua
3: sing di
0: dikeren teko ngene.
3: Di buntel godhong apa jenenge? Godhong jambu.
2: Ben tong sewu
3: sampai ku,
0: Mbak. Anu langsung teko wis ambil kono.
3: Lho.
2: Enggak, gula tebu,
0: Mbak. Oh, gula tebu.
3: Tebu iku lho.
0: Oh, gula tebu.
3: Di buntel godhonge tebu.
2: Iya, kan ben dijewet nang kata singgiling yo jenisnya kewan yo sapi kok dipecuk mupeng kretek
0: sapi biyen
3: oh, Pak Eko pengalaman
0: lho
3: Pak Eko pengalaman munyer
0: ora yo sing dipecuti yo Eko iki
3: lah iya Mbak
2: pengalaman yo nganti eling-eling tebu digiling kaya-kaya gak dadi glali Mbak ati
0: lah iya
2: eling-eling lek nyunggu nyanding kaya-kaya gak iso lali Pak.
0: Aduh nyekalo yo gua ya kalau suarane lali ngono nyebut sampai keliru. Ngono jarene eh piye Dik?
3: Wingi aku krungu ana wong karaokean Mbah aku ngene.
2: Iki koyo suara ana wong kono Mbah awani masa tantang Mbah gak wani.
0: Opo?
2: Bukan enggak
3: wani.
2: Ayo, gak wani.
3: Bukan enggak wani, aku wingi iki sik urung duwe nomere, Pak Eko. Aku wingi ora duwe nomere.
0: Lomba karaoke piye?
3: Bukane ora wani lah. Oma ndak mung sapa Eko kok ora wani, bae ya tak peding ya wis ilang.
2: Menang karo-karoku tak duel, gak duel nek dhuwur, Pak. Ame penyari, ayo Mbak Wakir, Mbak Anono gak naik. Aku mati dite penyari, Pak Eko. Wonge ayu cari. Aku ngono. Iya, jeneng penyari ngono Pak kok wonge ayu.
0: Ngomong-ngomong ngono gak karo anu, karo munek-munek muai.
3: Ya iya. Iku Mbah Tejo sing wis roh asline iku ya mencep.
0: Lah iya. Fitnah tok isine.
2: Apa ning ngono? Iki suara siapa anu ning? Pak Eko apa dengan aku tarungan sopo bubuk wakir ngono
0: nyanyi lagu apa kowe kok
2: aku ini nyanyi minggat nah, kok minggat
0: oh, minggat mangka nih udah ngebudal
2: apa datang untuk pergi lah minggat ya Mbak
0: nah, iya udah ngebudal wes
2: iya kok Mbak Wakir apa nih suara siapa nih Pak Eko.
3: Aku ngene.
0: Yeah.
3: Tak rungok-rungokno iki ya kaya enggak patek olali, tapi ya yeah. Kok iya ta ora ngono lho Mbah ya. Wong jenenge pertama kan rotok-rotok. Penasaran.
0: Pamane Eko lek nyanyi ku nadae ngiwo dhe nengen.
3: Oh, ora Mbah. Lah wong nyanyi karo ngemut gula abang, gak ana karuan se di.
0: Lah iya. Walah
2: iya kandane kok mulai mbak tak tantang ya mbak monggo Bu Wakir kawani Pak Santeni mandek sing kedua yang ngono yang kedua tak anteni mana kok nyanyi kedua iku tak anteni Kak enggak
0: ya
3: lah wong ngatur nomere ora duwe nomere ora duwe lah kok kate nuruti Pak kekongo nyanyi ndas kowe wis karaokean dhewe kok
2: Lainnya mana kan sama ambil itu, ambil TikTok. Oh, dulu ya kayak TikTok satu nih yang flexi lo.
0: Ah.
3: Lah aku kan yo ora iso lek flexi ngono iku urung-urung paham lek nang RR karuan wis WA yo oke okay, ya. Ngono kan.
0: Tapi lek WA biasanya kan delay wedine. Delay iku lagune dhisik, suaramu kali. Lah iku.
3: Lah
0: malah
3: gak ngono ya tapi ora karuan. Lah
2: dadi TikTok tambah waktu anu nek
0: cedhae. Lah iya cedhae mesti ada.
2: Waktu dikai.
0: Lek gawe.
2: Lek wis ngemingkem ndak derasune ket mangap.
0: Ket mangap, Pak. Nek gawe apa jenenge?
2: Koyo male koyo nyanyiane janda dalam kolam kok mangap-mangap ono.
0: Walah ya we.
2: Apa ikan dalam kolam janda dalam kolam, Mbak?
0: Kok iso janda dalam kolam iki lho.
2: Iya, aku tahu takon Mbak Titi iku janda dalam kolam apa ikan dalam kolam ono
0: judul. Lek ikan dalam kolam kuwi lah gudang dut kuwi yo.
3: Anjane Pak Eko ku sing digoleki jandane tok.
2: Oh, dudu janda dalam kolam tak ditulis. Lho, ngene lho Mbak, kan
3: ngono janda dalam kamar.
2: Ada pantun janda, ada ikan dalam kolam. Jenenge tak gabung lah kok janda dalam kolam.
3: Iku janda dalam kamar.
0: Lah kowe. Kowe dicedeki ngono ya ora wani ngono gayane tok. Kok kowe.
2: Ya, saya
0: yang ngene iki strategi neko lah.
2: Malu-malu kucing.
0: Malu-malu kucing apa? Malu-maluin lah kowe.
3: Kucing. Kucing garong.
0: Alah ya ya.
2: Ya Mbak Titi lah nunggu Mbak Titi lah Sabtu okay. Ngono mesti Sabtu Minggu ono kowe iku.
0: Oh ngono.
3: Weh, insyaallah.
2: Tarungane.
0: Ah iya.
3: Aku ki wedi, wediku engko lek aku pas karaoke, Pak Eko iku ngeblak ngono lho.
0: Lah aku gak.
2: Oh iya.
0: Penyiar semaput sing ya.
3: Lah mangane engko lho lek penyiar semaput gak popo Mbah lek mikir pecah
0: kabeh lah iya.
2: Iya,
3: nah mengkano?
2: Miku ang, aku, anu kok miku lo apa? Anggon miku gak pakai pecahan kok.
0: Eh? Walau wong miku murah kerumat ngono kok.
3: Miku mandelate.
2: Lah iya. Apa anggon gak kira tahan banting. Banting rono tetep.
0: Walah ya ya. Lagune apa kidik? Tak siap kidik.
3: Aku ono lagu ketombone sirah ngelu ya apa Mbah?
0: Eh, duit.
3: Lah ya iku.
0: Ya kok ya? Lha saiki lho tombo sirah ngelu kaya ono duit abang-abang limo langsung saras.
2: Oh, gak kon klemu nang Mbah langsung padang.
0: Langsung padang
3: jane. Oh, berarti ki mang kurang tombone Mbah ya.
0: Lho, tombone
3: siji mangkane kok sik kliyeng-kliyeng.
0: Lah iya. Oh,
2: iku rada anu, tapi kudu ya aku tambah telur, nano, roto padang, atau limo, merbiar
0: pandean ya
3: biar padang kerawangan, tutup padangnya Raino, padangnya wong sukeinan
2: ya, ya itu, ya itu sampai dulu sampai ngeduk ngeran
0: malah
3: gak ada lakuan, Mbak Wis
0: apa?
3: Tresno lungsuran eh.
0: Walah, seneng lungsuran eh.
2: Melasih banget mau lungsuran.
3: Alah, kok kaya aku ngono, Mbah?
0: Lah iya kok ya lungsuran.
2: Terima lungsuran.
0: Loh, kok?
3: Lah.
0: Seta, kowe ate kowe ngekek guyu sapa? Eh?
2: Kowe sapa?
0: Enggak, kowe guyu sapa iki? Aku karo Titi iki padha-padha oleh lungsuran.
2: Ini lho. Oh, timbang lusuran iku lho sing sisa-sisa iku lho potrae.
0: Koret-koret
3: ban. Sisa cinta.
2: Lah iku ora padha metrine lusuran kan padha dunisane.
0: Jok rame-rame iki sapa aku iki karo Titik iki sak perguruan iki.
2: Lah mulane aku ngguyu kan ya padha-padha.
3: Lah mangkane. Mangkane mumpung bae oleh lungsuran iki tak kayak lagu ikut terus saya. Iya.
2: Kagane singkone tau
0: lungsuran. Endane yo. Ya wis muga-muga lungsurane oleh api. Lah ngene ya ati yo.
3: Lah iya lungsuran bermerek kok,
0: Mbak. Heeh, masih lungsuran tapi.
2: Api. Iya mudah-mudahan oleh api jahitane kan redet.
0: Kita jahit maneh.
3: Kadang lungsuran itu lomba tambah api.
0: Lah kan Daniel.
3: Daripada sing anyar.
0: Heeh.
2: Apa meneh sering nganji? Sik anji tambah kaku.
0: Eh, dikanji terus mari ngono digoreng. Molor kabeh.
3: Di PP Mbak mumpung panas.
2: Iya, Mbak Titi beli tahu nganji biar no. Lalu di kubur tahu sumpah. Lalu di celup kanji di PWP wuski yang.
0: Nggak kak, gue langsung gua ringan.
2: Celup iku dan kayak kena silet sama yang
0: polisi. Iya, wes. Oke.
3: Oke. Suwun Mbak. Mbak
2: Titi dan Mbak ya, dan panas nih. Iya. Toko itu semua toko terus.
0: Waalaikumsalam, Ija.
3: Waalaikumsalam,
0: matur nuwun kanggo Gang Saras, Ki Titi lagi rapen awak iki.
2: Iya,
0: iya. Lho kok suarane rada
2: Saras.
0: Iya. Lho, kowe langsung metu pisan kok ya wis. Mega mendung diaturke tanah kelahiran lan Tresno Lungsuran.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
3: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Yang pamireng amargi wekdal sampun mboten nyekapi kula mbak Tejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi katosan njenengan sedaya. Lujeng dalu jugeng asuh sarira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam kalidoso.
1: Tabe walu dalu anji di pun Radio Republik Indonesia Malang berombat suara budaya Nusantara ngaturaken pawartos basa Jawi.

Pawartos Basa Jawi Produksi Radio Republik Indonesia Malang Brombat Suara Budaya Nusantara edisi Rebo kali 12 Agustus kali 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan pawartos basa Jawi wonten ing kalenggan menika kapurwakan saking Lalatan Tosari Pasuruan. Ngantos dening dinten ingkang kaping 11 kobongan alas wonten ing pangapunten santos dinten menika dinten kaping 11 kebakaran hutan dan lahan Karluta taksih kedadosan wonten ing Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS lan salajengipun saya merantak dateng wilayah Kabupaten Pasuruan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Ariyadi ngendikan munclakipun geni wonten ing wiwitipun dumados wonten ing kawasan Bukit Dingklik inggo sak menika mrembet dhateng titik wisata Bukit Cinta saya-saya agengipun geni menika saged ngobong ingkang dipun dherekaken ubaling beluk ingkang sanget inggil. Saking kedatosan menika tim gabungan ekstra waspada supados titik geni boten tembus dateng kawasan wisata vital lintunipun kados dene Bukit Kingkong hingga puncak penanjaan. Miturut Sugeng Pemkab Pasuruan nyiagakaken 6 kendaraan damkar saha 6 kendaraan tangki toyo kagem nindakaken ngleremaken geni sacara manual saha ngreksa ing wilayah ingkang caket kalian perumahan penduduk. Salintune menika atusan personel gabungan TNI, Polri, BPBD, BNPB, Satpol PP, TNBTS ngantos dening relawan so masyarakat peduli geni ingkang bau membau maksimalaken hambok pilih nindakaken pemadaman manual lumantar helikopter. Namung kemawon pasokan toyo ing wilayah pegunungan radi kewetan sehingga saged damel petugas kedah ekstra mempeng ngerahaken tenaga kagem mundhut toyo wonten ing wilayah ngandhap. Dinasengaken pawartos candhakipun kekurangan guru ngganggu pengawasan siswa. Kekurangan guru kelas wonten ing SDN Kebon Sari kali Kitha Malang mboten namung kagungan dampak wonten ing proses pembelajaran nanging ugi ndamel pengawasan siswa dados tantangan kagem sekolahan kasebat. Guru kelas Gangsal B SDN Kebon Sari kali Sulistiyowati ngendikan saben kelas mbetahaken guru ingkang standby kagem nantokaken siswa tetap terawasi kalebet nalika kegiatan belajar mengelajar rumampah. Panjenenganipun nyebataken kahanan kasebut damel sekolahan kedah ngoptimalaken guru ingkang wonten kagem jagi siswa. Guru mboten namung ngajar nanging ugi ndampingi siswa awit enjang kalebet wekdal kegiatan sholat duha sholat zuhur berjamaah. Miturut Sulistiyowati pengawasan dados saya wigatos kranten jumlah siswa utawi jumlah murid ing saben kelas ngantos dening 18 siswa. Guru kedah nemtokaken aktivitas siswa tetap aman saha terkendali sak dangunipun mapan wonten ing sekolah. Para kadang sedaya budaya pawartos basa Jawi wonten ing kalangan mikro produksi utawi katuraken dening Radio Republik Indonesia Malang Brombat Suara Budaya Nusantara. Penertiban pedagang kaki lima PKL wonten ing kawasan Kayu Tangan Erites Kota Malang taksih ngadepi tantangan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kitha Malang nyebataken saperangan PKL kerep wangsul sadean malih won sak sampunipun petugas nilaraken lokasi. Miturut Kepala Satpol PP Kota Malang Priyatno, pengawasan ing kawasan Kayu Tangan katindakaken sacara ajeg
saya-saya hingga ngantos para enjang. Petugas ugi nyisir saperangan titik ing kang dados kawigatosan kalebet kawasan Jalan Veteran lan saha ngajengipun sat stasiun. Satpol PP mboten namung ngandalaken patroli berjadwal, tim ing lapangan ajeg paring laporan perkembangan wilayah sehingga potensi persoalan ketertiban saged dipun tindak lanjuti. Mekaten pawartos basa Jawi edisi dinten menika Rebo 12 Agustus 2006 kula pun siswanto galuaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
1: Ya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
3: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.

0: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purba Rarang dan Purba Sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purba Sari dan Purba Rarang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purba Larang dan Purba

0: Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
6: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
7: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
6: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
2: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
6: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
6: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek. Wow. sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
6: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
5: Apa yang telah terjadi pada diriku?
6: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul, apa katamu putriku Purbarara? Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
5: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis putriku. Pengawal, cepat seret dia.
10: Baik tuanku, akan saya laksanakan.
6: Rasakan kamu Purbasari, sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Ade Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
9: RRI.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Dok, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Ayo kene caket biyong aja adoh-adoh. Ayo ditinggal sauntara pengbawean pawon ya, Nduk. Mumpung ijil lodang, ayo ngrungokne gendingan lumantar adicara warung lapis prapatan. Gending tembang kang wis munia iki ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Sabar sauntara tak janggingi kopi karo nyami ane ya, Yung.
0: Ha, Nduk, iya.

0: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, muji syukur ing ngarsaning Zat kang murweng Zat. Muji syukur ing ngarsaning Gusti kang hakarya luka kang datan kendhat anggene ngulumanturake berkah nikmat saha rahmat. Marang sadengah titah kang datan kendhat anggene ngrakit suka syukur tafakur. Oke ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu lho para kadang. Kepareng ugi kawula ngaturaken om swastiastu, namo budaya, salam, salam kebajikan hong ulun basuki langgeng. Rahayu-rahayu kang samya pinanggih. Pamuji kula dumateng sadengah para kadang. Ingkang tansah syukur men midhangetaken giaran menika warung lapis prapatan gagrak limbuk cangik. Ingkang kagiyar lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Sesarangan kula pun cangik. So anak kula wedok.
1: Nggih kula pun limbuk. Kepareng ngaturaken wilujeng binanggian mugi panjenengan sami tansah ginanjar seger waras. Kuat selamat sugih rezeki barokah.
0: Amin amin Allahumma amin. Ana ing bengi iki doa mak ing dhewe mbacutke parembukan kang dek wingi ya iki babakan hakikat merdeka. Jane merdeka iki apa? Dek iki wis diaturke ning sadurunge iki enek panjenengane kuwi guru senam nduk iki.
1: Guru senam yo.
0: Heeh. Ana alat dan kelompok Singosari. Iki panjenengane Kusumaning Ayu Bonel Rini Karyana, Nduk.
1: Bonel Rini Karyana.
0: Heeh, terus enek uga panjenengane Mas Putra Gilang ngaturake assalamualaikum, wilujeng dalu Mak Cangik, wilujeng dalu ugi waalaikumsalam. Enek Mbak Titik Widya Lestari, uga ana dulur-dulure ngawake dhewe liyane, Mas Malang Coret, Mas Roni uga
1: Malang Coret. Tegese
0: iki lek gak salah ana wilayah iki lho Nduk, Malang dicoret iki ana kutha Malang dicoret iki tegese mapane iki enek perbatasan wilayah Kota Madya karo kabupaten paling Nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Kira-kira Nduk.
1: Iya Yung.
0: Awakmu iki apa kelingan ning babakan Mardika wingi sing dikarepke ngopo?
1: Garis besare wingi sing wis tak eling-eling ya Yung.

0: tembung mahardika secara global iki. Nah terus yang dipisah iki enek mahardika utawa mardika, tegesing mardi iki membuat no. Mardi iki membuat sesuatu, ngrumat, ngruwat lan ngramut, iki jenenge mardi. Lah tembung ika dek iki wis tak ngandani. Ika sing dikarepke ika iki dudu ika. Iko nodeng ngono kuwi dudu ning ika sing dikarepke iki ika siji utawa eka. Sing dikarepne uga iku esa. Nah. Tegese wong kang tansah ngrumat, ngruwat lan ngramut jumeneng ing Sang Maha Esa ana ing jiwaning dhewe lah kaya ngono.
1: Ngono ya yo.
0: Jiwa yang merdeka itu artinya orang yang sudah kembali kepada kesadaran hidupnya. Yang dikaitno karo sing perdanan dhewe, ingi awak ing dhewe terlepas dari penjajahan segala bentuk keinginan duniawi, nduk.
1: Kaya mengguno ya yo.
0: Ngepiye kowe iki ya? Jan, aku wis kadung kupingku tak wehi kembang lho, idepku tak gawe malik. Bengesku iki ya kaya ngene iki. Iki perlune ya nyenengke dulur-dulur kang mirsani. Iki jarene Mbak Yeni suhute Pak Kardi sampe guyu dhewe. Mah Pak Kardi sampe diwehi WA kula lho, Mbak. Mengke kula malah di WA-ni kali Mas Kardi ngene kok. Pun nggih pun dikabari. Pun didudohi kula lho niki Mbak Yeni Mas Kardi niki kok.
1: Jadi tembung mahardika utawa mardika iki mau ngemusu rasa memerdekakan kesadaran ing awak ing dhewe saka penjajahan. Tegesing penjajahan ora mung penjajahan bangsa manca, ning diwiwiti saka bangsa-bangsa kang sadar lan bisa uwal nguwalke dirine diri pribadi ning saka penjajahaning hawa nafsu sing sabanjure iki melahirkan kerakusan atas keangkara murkaan demi untuk meraih keinginan dan kepentingan pribadi termasuk kepentingan golongan. Yen ngono kahanan sing kaya-kaya negarane ngawak ing dhewe iki gurung bisa diarani merdeka secara hakikining arti kemerdekaan ya yung turung awak ing dure durung. Amarga bangsa iki durung diiseni orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Namun wingi iki awak ing dhewe mandek ana ing ukara utawa kata mutiara bahwa Tuhan hanya memberikan pimpinan pada suatu bangsa, kaum, negara dan sebagainya ini sesuai dengan moralitas kaum itu dhewe. Lah iki awak ing dhewe untuk mencapai kemerdekaan iki mau iki kudu dandani. Sing didandani iki sapa ya diri-diri pribadi mligine ngawak ing dhewe-dhewe kaya aku lan kowe ngene iki mau. Jadi penjajahan sing dikarepke iki ora mung dimaksud iki penjajahan sing dibuang apa jajah bangsa liya ora. Ning luwe wigati saka kuwi nduk. Nalikane ngawake dhewe iki dijajah kepentingan ego. Sehingga awake dhewe iki ora bisa mulat sarira hang ngrasa wani, ora rumangsa bisa ning ora wani bisa ngrumangsani. Awak ing dhewe iki ora dadi pribadi-pribadi kang mandiring pribadi, berdiri di atas kaki sendiri. Wong ning babakan budaya ing awak ing dhewe iki sik akeh ngluhurke bangsa manca kok nduk timbangane ngluhurke leluhuring dhewe. Becik kang ana tingkatan punden-punden. Nang kaya awak ing dhewe iki wis dijajah nalikane awak ing dhewe ngluhurne leluhuring dhewe kang ana ing punden-punden, ana ing pasarean-pasarean, ana ing petren-petren. Ana ing patilasan-patilasan kuwi diarani sirik musik lan renor-renane kuwi diarani nyembah watu, nyembah kayu. Iki tegese awake dhewe iki sik dijajah. Awake dhewe iki ora wani menunjukkan jati diri iki lho, jatining bangsa Jawa, iki lho jatining bangsa Nusantara, iki sejatining bangsa-bangsa kang ana ing negara kesatuan Republik Indonesia lho, kaya ngono kuwi lho. Ngono ya yong.
0: Ya ono ya piye ta? Bocah kok ya.
1: Wah, jantenan. Bengi iki gumathok banget. Aku kepingin terus sinau memaknai hakikat kemerdekaan iki yong.
0: Haan nduk entenono. Iki yo akeh dulur-dulur kang wis ngresake lelagon kaya dene panjenenganipun Mas Handoyo. Wilujeng dalu lho Biyung Cangik, Mbak Yulimbok,
1: wilujeng dalu.
0: Anggeh wilujeng dalu. Kula andonya dalu menika nyuwun dipun ungelaken tembang kinanti wantah laras pelok 6. Matur numah nuwun biyang cangik rahayu rahayu rahayu anggih matur nuwun. Katenggal menika kagem panjenenganipun Mas Handoyo. Ana uga panjenenganipun Bunda Riatin. Alhamdulillah wis padha nglumpuk bengi iki. Ayah diaturke dhisik tembangin Ndok.
1: Iya, Yung, enek lancaran hasbunallah diungelne dulur.

0: Kangge menika kagem jenenganipun Mbak Rini Karyana yang ngersakaken lagu tema perkemerdekaan Mbok Cangik wangi katenggo no Mbak Yu katenggo. Kula padosaken rumiyin. Matur nuwun menika kagem ngalam soret. Wis ngirimi mbokmu sekuntum mawar merah, Nduk.
1: Wah iya, Yung.
0: Ana Smith iki ngirimi kopi karo. Matur nuwun sanget. Kemenjenani pun Mas Tito, sejak lo mangke ngantos jam sedoso langkung meh setengah sewelas tergantung materi ini jembaring materi Mas, monggo katuran pinarak itu jeng laras.

0: Niku sing dalu menika kagem Cak Kismantoro. Mas Tori Kardiansah. Santi Mogol MC Wilujeng Dalu Mbak Sekarugi Katuran Pinarak. Wonten ugi Mas Permadi, Mas Pur. Wonten ugi Mbak Widi, Kusnan Aryo Wilujeng Dalu Katuran Pinarak.
1: Menunggu keadaan Yung. Asiasa Akung Jol di Cilok Presiden Mujiono GBS Mas Dimas enak uga Mas Wahyudi enak Mas MC Kucluk Barang Yung ayah
0: itu jeng dalu loh
1: Yung Bunda Sumi Dambleh Wilujeng Dalu G

0: kebunane wilujeng dalu Mas Puan, bakul sambel ugi wilujeng dalu. Ana ugi wis suguh mang-mang ugi wilujeng dalu. TikToker wilujeng dalu, Pak No Kurir ugi wilujeng dalu lho. Wonten ugi Pak Rohmat, Mas Hari, teman sendiri. Adekku sing ganteng dhewe,
1: sapa Yung?
0: Lekmu, pamanmu.
1: Lek dong.
0: Heeh, iki yo mijangetke. Salam kanggo Bapak Du. Bu Dian. Mas Ino. Bu R karo dulur-dulur Pak Ipung, Radit dan kawan-kawan pokoke. Wonten ugi Ki Penceng Saputra Wilujeng Dalu.
1: Dalane dhewe Ki Penceng Saputra.
0: Heeh, lek gak salah nek Denpasar.

0: Kadya Ponorogo. Iya rawuh ajan tenan. Mbah kok mboten dugingi wonten ingkang wonten Mbah Uti. Mbah Uti cangik lho, Mas Joyo. Sehat terus lho. Nah pancen saiki iki lagi macak wedok dadi biung cangik lho Mbak Nunu.
1: Nggih Budhe. Nika lagi ayu-ayuan ajeng Agustusan.

0: Ini uga cak godek yung.
1: Ini nyerane kopi. Kopi ini murni loh dek.
0: Biasa
1: ya. Ya biasa ini campuran dong.

0: matur nuwun menika kagem jenenganipun Yusri Bella. Jare Santi mogok terjajah oleh para koruptor mbok ecange wanggil leres. Lah wong sing gelem korupsi iki wong yang terjajah oleh angkara murkanya sendiri.
1: Ya nek dupa 45 rahayu hooh Mbah.
0: Nggih matur nuwun.

0: Sore menika ngaturaken kawilujengan ugi kagem Mbak Ani Saputra. Wonten ugi Raihan, Gegen, Mas Mustofa, Mbak Serianti, Anak Kristianti, Mas Danang Pras, Farel. Wonten ugi Maksum, Wong Gunung ugi wilujeng dalu. Mboten katalumpen kagem Mas Bagong Sucipto ugi wilujeng dalu lho nggih. Wonten ugi maju lancar sukses.
1: Nugo Semut Ireng Suliati Lia Koirul 89 Eko Sule Ugo Suandi Wilujeng Dalu.

juang receh mugi tansah pinaringan seger waras matur nuwun. Donga ingkang sami kaktur panjenengan. Pas Permadi menawi kepareng kula nyuwun sekaran jenggleng jos saking CSGK. Wah nggih, matur nuwun katenggo nggih Mas Permadi. Ini yang di Candi Panggung itu ya alamatnya. Iya.

0: Angge menika nggih sinom kintar menika nggih gagrake maca pat lho Mas. Pangapunten sanget, pados iki ono enten ramane ora marai ngantuk. Saged sinom parijoto, pinanti sandung. Anek sing panjenengan sebut kekali menika kalawau jinis sing maca pat.
1: Enek sapa yo?
0: Bagonge teko, Nduk.
1: Kau pejuang receh saking Blitar, alhamdulillah matur nuwun. Wonten ugi kanca-kanca ngantang ugi mampun matur ndherekaken.
0: Wilujeng dalu menika kadang-kadang lumut ngantang. Onde-ondene adoh men ta ya?
1: Enek to, Yung.
0: Enek nduk dikresek.

0: Gisro nduk teko. Ora nyawer Gisro.
1: Sopo Yung?
0: Bagonge babakan. Engkang resak jambu alas monggo. Ben meliek anu melek.
1: Enek kurir wah dulur-dulur saka Ngayuk Jakarta uga teko Blitar wis dadi siji Yung.
0: Sugeng Dayu sedaya Dayu sampean dalu sedaya kemawon. Saka kurir kita lho. Gane ngeterne paketane arek mburi lho.
1: Ngono Yung.

tak terus rumasis niki. Niki anggi celeng. Niki mau sanjangi mantun jenengan cegatan pos. Niki kok gondol.

dalu menika kakang dulur-dulur ingkang wonten Suruh Wadang Pak Murdi Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi kagem sedaya kru RRI wonten pundi kemawon saha pandemen. Salam saking Pak Bedur, saking Bunda Adipa.

Reyes. Ingkang wonten Mojokerto hadir matur nuwun lho. Salami kagem Pak Bedor, Budha Diva sampun katuraken. Wonten ugi Mas Soleh. Naik motor lewat Kepanjen mampir bentar beli bakso. Wong Malang aja gambar baper gak nyambung blas iki. Piye to ki? Muryono Wilujeng Dalu, tetap semangat jolali ngopi rek oke deh. Pasuruan absen Asia. Kang saking Blitar turun won sangat loh.

0: kepinginan-pepinginan soko penjajahaning kepentingan-kepentingan kang keporo bisa ngerusak tatanan tuntunan kang wisono
1: ngono ya yong iki kono Mas Agus Temas Putuk matur nuwun sanget hangge mereka matur nuwun kagem Mas Soleh semoga ning Malang membeli ketan singgah bentar pinggir jalan salam penuh kenangan terus anu pokoknya gak nyambung wis iki anune pantune
0: ngono ya yong
1: Ndok ini ora apa-apa. Iki ya marahi petah melek kok, Nduk. Iki sadurunge dibacutne awak ing dhewe, iki ngaturke dhisik. Ya kuwi pamunduting dulur-dulur kang ngersake jenggleng jos saka CSGK. Iki karo menggugah kenangan lama ya, Nduk.
0: Iya,
1: Yung. Monggo.

0: enek dulurmu wedok sing enek Jakarta nduk.
1: Sapa yung?
0: DJ City Karet nduk.
1: Iki musuhku mulai zaman biyen. Lek lumban mesti tak jeblet karet yung.

0: Aduh-aduh,
1: jangan
0: utat nang Wonosari.
2: Utat Wonosari.
1: Utat Wonosari.
3: Kuwi berarti ne
4: Jakarta.
0: Apa ora putri sekali?
2: Oh, iya iya.
5: Angopo ya.
6: Menika matur nuwun kagem Mas Kuya Wagiono RRI Pro 4 Malang Jos Gandos nggih matur nuwun. Mas Naryo yang resakan gugur gunung katenggo nggih. Wonten ugi pemuda forum official. Ma tetap semangat nggih matur nuwun.
2: Ya yen piye ya, Mas?
4: Lah barang iso
2: dindang. Saya
4: rada gondel.
2: Kok ngono?
4: Berhasil.

0: matur nuwun menika kagem Cak Nar 94.
1: Cara carane wong nenandur kari ngunduh.
2: Ah, po iya.
3: Pananan.
1: Ha iya.
3: Awoh kok
1: ya. Hai. Mas Tres karo Mbak Yutres sik guyu-guyu.
3: Sajak
1: kembeng.
2: Mas Basuki barang ya.
3: Oh, saya men perang-perang.
1: Ya iya rada weng. Iya. Ayo, Jon. Saiki kowe.
2: Jenget-jenget. Aku dijengkleng, Mas.
1: Kurup-kurupake. Kudu. Kek kowe genten jengkleng.
2: Oh, ndarakku nek aku dijengkleng.
1: Kurup
3: karo aja ngasih.
1: Waduh-waduh dundang rek.
2: Lah kok papa?
3: Tak ngarjana kowe.
1: Cakepane maju lancar.
2: Oh.
1: Nano nano nano. Ayo.
2: Macu.
0: Lu jeng dalu lho ge kagem njenengan pun Masno. Request napa angsal waton wektu dalene nyekapi monggo wong badhe request napa.

0: Matur nuwun menika kagem panggil aja agam mikseri nopo niki waduh mikseri nopo nggih auron.
1: Kaya semar.
2: Nggih terus ke wae.
1: Terus terus terus.
0: Panjenengan Mas Rosi ya wane adem temenan kok ya. Terus gebihan kersake sambel kemangi katenggo.

0: tenan aja sampai mumet lo dijenggleng.
1: Suaramu iki nek bupatine sing anyar ki mireng. Waduh. Ndah le bola-bali timbali ning pendopo kowe.
2: Aku po.
1: Iya. Ning didhawuhi nyapu.
3: Sing nyapu kira oke.

0: bayang tenan ya Mas ya.
1: Sing jenengane jos.
0: Jos tenan.
2: Jos lusut.
1: Mantar.
2: Jos lusut.
0: Ya.

jenenganipun ingkang ngrasakaken gugur gunung. Nika pun jeng midhangetaken. Sang kula aturke sisan pun. Sambel kemangine gam anu nggih sabar. Nika Mas kurir kita jan ayem matine dhek ngrungokke gendinge sliwut-sliwut ngantuk. Awas keturon lho ya. Wonten ugi Mas Genjo sugeng

0: aja njuk nyuwun gendeng nyidam sari anggih katenggo. Ono Mas Genjo.
1: Apa ne yo?
0: Tetep sekuntum mawar merah, Dok.

0: Dulur-dulur ingkang saking Parang Gupita Wonogiri sing dalu. Salame kagem Mas Gambul menika saking Mas Lumin.
1: Alon-alon sik ya, Mas. Alon-alon sik ya, oke. Oke.
0: Ndok.
2: Iya, Yung.
0: Iki jane nek dulure ngawaki dhewe kita nemokke mboten ruwake, Ndok.
2: Sopo, Yung?
0: Mbak Yasri Balten sing Amerika Serikat, matur nuwun sangat lho Mbak Yasri. Wonten ugi Mas Jumali Repain. Assalamualaikum saking kenal menika saking Manokwari, Papua Barat. Mas Depan Batam milujeng dalu Mas Depan.

Imam Fandil sehat-sehat nggih, nggih matur nuwun. Tunggu ingkang sami sumrambah panjenengan. Menika ugi wonten Mas Menduel. Mak jangik kula nyuwun saking Dampit nyuwun pamundutan serampat. Wonten mawon rahayu nggih. Menika sanes slatah karang kedempel Bang J tibake kecelik iki sangat nawake dhewe bandemin. Lur kok kaya nek Jepang.

0: Dok, sawetara ki mau gending-gending wis diaturke pamundutane iki jan tuwarik-tarik. Piye pangapunten ya nek pamundutan durung bisa diaturke ya, Nduk?
1: Iya, Yung. Nyelingi wektune wis ora nyukupi meneh awake dhewe kudu mungkasi sapatemon utawa patemonan bengi iki, Yung.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Ayo. Ora liwat muga-muga apa kang diaturke biyung bab hakikat kemerdekaan kuwi mau bisa ndayani nglaku uripku anakmu kekudanganmu karben aku bisa memerdekakan diriku saka penjajahaning hawa nafsu amarga hakikating kemerdekaan saka bangsa kang ana ki mau kudu diawali utawa diwiwiti saka pribadi-pribadi ya Yung.
0: Bener kang dadi kandhamu, Nduk. Kamardikan kang sanyoto utawa hakikating kamardikan ki pancen kudu diwiwiti saka pribadi-pribadi. Amarga pribadi-pribadi ki mangkang bakal makmun bali wisma. Saka pribadi-pribadi dadi keluarga, saka keluarga iki dadi sak wilayah utawa dasa wisma lan sak teruse. Yen wis sak indenging nuswantara bangsa-bangsa kang ana ki wis bisa memerdekakan diri sendiri. Sudah selesai diri dengan dirinya sendiri, maka awake dhewe iki dadi bangsa kang minilih kang iki jawab ananing kata-kata mutiara bahwa Tuhan tidak akan memberikan pimpinan pada suatu bangsa kecuali pimpinan itu sesuai dengan moralitas bangsa itu sendiri. Yen awake dhewe iki morale tata kehidupan sosiale sora kehidupan pribadine iki wis jumbuh karo karepe kang karya luka, sayekti awake dhewe bakal diparingi pimpinan kang luweh dening utama, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Iki matur nuwun di balik suara regenerasi RRI mulai zaman dulu matur nuwun sangat. Iki matur nuwun kagung dulur-dulur kang wis nyawiji, Nduk. Awake dhewe pamit lan nyuwun pangapura yen ana gending tembang sing durung diaturke ya, Nduk.
1: Ayo, Yung.
0: Mangke para kadang kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa umami awit-awit gatosan panjenengan sedaya ingkang sampun sukaremen lan nderekaken adicara menika. Pinanggi malih sanes jal kalian kula pun nyangik.
1: Saha kula limbuk.
0: Wonten sisep sembiring ngatur tuna dungkaping tata krami galap gayeng sulilesan kula nyuwun diagung pangaksama. Pinanggi malih sanes wekdal. Kanti santi surah dirojain ngelat lebur dining pangasuti hayu rayu rayu kang samiyo pinanggih ikhdina sirotol mustaqim bilai taufik walidaya warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu namo buddhaya salam. Salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu rahayu kang samiyo pinanggih.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Endek iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan ya. Oke. Kalih jam 12 sih Mas ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nak ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

0: bareng.
1: Wis rampung anggone gawe seneng-seneng.
0: Wah, wis komplit jangkep, Dok.
1: Ngono. Heeh. Yen wis rampung jangkep komplit, aku mesake kringetan sampean. Ayo podo atus kowe dhisik, mengko kumbane dijupuki terus ndang mulih ya, Lek, ya.
0: Oh, gak bali sik atus ning omah.
2: Aku kudu atus ning omah bareng Angsu, we.

0: panas.
1: Eh panas.
0: Gak apa-apa.
2: Piu. Ya wong semene oke kok ora ono sing ono. Kabeh pasuryane ayem tanpa cacat.
1: Matur suwun.
0: Ora digunggung. Ora gumun nek digunggung, Dok. Kalau dikai duit aku gumun.
1: Perkara nek dikai duit ora tau.
2: Sepisan aku ngalem bono kelawan kowe perkara duit aja suwun. Aku bebasan anak bondo putu. Opo kowe njaluk emas gelang sing gedene sak rantai sepur. Lho aku sagun nuruti aja mbene wong siji. Jangkep kowe wong 12 bakal tak tukok.
0: Patikon sing nduk tak kok gak ono sik. Iki tak amane.
1: Anus lho, Mbok.
0: Panas. Mas, jenengan karepnya ndangi bocah semene akeh aku kok ora percaya.
2: Kok ora percaya ngono.
0: Sajane tenan apa ora ngono.
2: Aku ki piyai luhur sawangan, Mbok. Sandang penganggur sarwa mas inteng berlian
1: mas padi
2: siji iki umpama modal bojone duit iki payu sak miliar
0: alala mlepo wong kalung iki diapure nek regane sak miliar
2: ora percaya
0: lho mak kalunge ketoprak kalung atom tak kandhane ora sak mlepo go wis saiki sandangane gumeger wong kok iso yo paling-paling nek ketoprak prei pegawe ambil mocok terus belakok kue mas kok saja pamer harap nukono gelang bocah
2: kelulas kue
1: jare pangeran lo kalau kue buta
2: eh tak kandani iki mon dewe-dewe
0: oh no
2: mas
1: bati kacang bati dule
2: inten
1: bati jagung
2: iki mono mas
1: iki jagunge
2: jagunge
1: mas apa lah
2: 1 2 3 4 5 6 7 jangkep
1: 42
2: wow sandang penganggone sarwa modho yen tok disawang katon edilan pe
1: matur suwun
2: 1 kae sandang penganggone yo dhewe yo beto piyu ayune ta
1: ya sayang
0: aja dinamake
2: umpama aku tetepukan kelawan wong wadon kene kira-kira kepiye?
1: Oh, kaget.
2: Aku malah kaget.
1: Ya lek kaget.
0: Kaget darat. Sajake kok jenengan pengen kenal kali ngomongane kula.
2: Kuwi apamu, eh?
0: Ngomongane kula.
2: Ngomonganmu. Sepisan aku bisa tetepukan kan nek kok loro aku bisa caket.
0: Kene iki lho, Nduk. Sasok tenan ta. Masya Allah nih.
1: Ya, tambah nias. Tambah nih, apa ya
0: sebenarnya? Kok kliger-kliger ini apa?
2: Duit.
1: Wah, buatnya kayak awakku lah.
0: Duitnya orang zaman kuno betul karena diri orang saya
1: gila. Buatnya kayak nyobo awakku ini cakrak muka aja.
2: Warga dari siji, warga dari siji.
1: Ya. Siji lah.
0: Kok ceblok-ceblok.
2: Iki mono pralampi to panjir.
1: Oh ngono.
0: Mau tablet po. Andene pegawene ngedos nek aku ora saiki. Ora saiki dhuwit yo. Lek ora iso percaya pe sandangane gempi.
2: Iya, ngedos. Aku ki kudu ngedos.
0: Lah apa Mas?
2: Nek aku bos e kombi.
0: Ya lah, mleko wong sikile mlethek-mlethek arek muni bos kombi aku ora percaya.
1: Sing
0: ngene iki. Wong sikile mlethek-mlethek muni bos kombi.
1: Ya
0: kerja karena dicek ke wales
1: apa lo?
0: Wales sing di mas ingat lo
1: rasa ke
0: tangan siap
2: tangan ke ngerti wong ayu kok kudun jemok aja
1: lek tangkor diambung
0: wales? Wales wong lanang nera dikoning itu main
1: wales
0: sakinan
1: dong rasa kesan
2: lek yang berani mesti wangi
0: Wah, piye to? Wangi ning nyawang. Iki ning tengah dalan ora prayoga. kepengen tepungan karo Mas Roro kono aku iki yo ayo bali ning omahe.
2: Kowe ra durung ngerti sapa aku.
0: Ra.
2: Perkara ning omahe ketemu kelawan wong tuane gampang. Sing baku aku wis ngerti lan weruh sapa bocah wadon iki. Tak dudukno iki. Iki lho Pangeran Daneswara, putra saka keraton ing Medang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkareng.
0: Lho, ajeng muni ra.
2: Pangapunten. Kowe iki sembrono.
0: Pangapunten Kanjeng Pangeran.
2: Pangapura jaluk pangapura. Sing mbok demok jerawat tengah iki. Lengkap kok.
0: Napa?
2: Nek lakon beko no piye bangsamu?
0: Mungkin aku goleke ya.
2: Aku Pangeran Daneswara.
0: Nggih.
2: Putra ing kraton Medang Kamulan iki. Nggih.
0: Pangapunten ingkang kathah Kanjeng Pangeran. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan menika salah sawijining sesembahan. Kula teng mriki namung dapur kawula alit. Pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran.
2: Kula saka kuwi kabeh uripku aku mengusir nyukupi aja semelah.
0: Saestu.
2: Aja semelah. Sapa bocah wonten iki? Sebab kowe jembeling kowe ra diku.
0: Mboten napa-napa.
2: Ora apa-apa sing ngresikno aku.
0: Mangke gek dosa Kanjeng.
2: Dosa piye to sing kongkonan wong liya. Kawula iki Medang. Nanging piye iki luhur kaya dene aku ora ana tembung dosa ya.
0: Ini kok ini kok
3: tepungan dhewe ya Le.
0: Ya kok
3: aku ngedek kok Le.
0: Tak kancani kok kene ngene kok. Ngedek wedi apa piye?
3: Ngedek priang.
0: Terus
2: kudu
3: kok Kanjeng
2: sapa jenengku bocah wadon
3: wonten pongki nggih kula Larasati kula tesih prawan lair kula kemis legi
2: kemis legi
0: wonten pundi lanak iki
3: lho bebet kula 55.7
2: 55.7
3: Sapa manes kaya sir

0: ini wong edan sing tinawuhan ngemis-ngemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesduati mulai rasa
1: awet kula mboten tresno kali panjenengan
0: opo to kurang laku aku bagus aku bidekso aku putrane Nalendra ing Medang kawula
1: kula percaya sampean bagus gagah bidekso ning kurang setunggal kan
0: kok kurang edo wong ayu pegal kondo
1: kurang aja
0: Wangmu mung bocah watu. Sawang. Ora ana wong li kakung kejebak. Apa aku kakoso tegel mentolo kelawanku?
1: Aku tumindak menapa kanjeng?
0: Aku biayi luhur. Tumindak ora bisa becik uga bisa. Yen kowe sing uga kowe kuku. Kapakso. Aku tegel kelawan.
1: Mboten kanjeng.
0: Kowe tak bleset nyampingmu. Kowe mesti kena kena. Aku.

0: Kowe sopo ka pernah opo kelawan darah sate?
1: Ora sate kok cek ambo aku.
0: Ora sudi.
2: Mbak,
0: kok wong tuwa lah sing nome oke ora opo?
1: Seneng ae. Ketoke yo priyagung luhur, ning kok ora apa-apa.
0: Sopo kowe sopo?
1: Aku. Mboknya.
0: Wis si mbok darah sate.
1: Lah. Mboknya. Iya lho.
0: Yen koyo ngono sampean salon moro tuwa.
2: Mosok
0: sampean salon moro tuwa.
1: Mbok
0: nek nduk mbok nek. Gaul, gaul aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Yen to kelakon Narasati tak kersake tak kundhut tak mulyake ning kraton Medang. Sing mukti ora mung Narasati nang kumpul sampean. Mula lilanono yen to anak sampean tak pengku tak mulyake pinangka dadi garwane.
1: Garwa niku bojo.
0: Bojo.
1: Sampean kepengin dadi mantuku. Lho sampean ku sapa?
0: Pangeran Ganeswara.
1: Terus
0: putra ing kraton Medang Kamulan putrane Rama Prabu Buwata.
2: Mbak.
0: Ampun, kaget iki.
1: Panjenengan putrane Dewata Cengkak.
0: Bener.
1: Sing kereng. Sing ambek. Sesongaran
2: galak, Mbak.
1: Galak
0: iku mantung sing arani.
1: Lho nyata terus ngaten non sewu
0: gedeng
1: non sewu pulau niku wedi nek duwe besan kok ratu sugih galak lah bapak emang galak e ora jamak menapa melih putrane kado sampean
0: galak yang to karo wong liyo nanging yang to calon moro tua bakal halus tembak padah apa meneh karo mantune
1: lho kok halus lho sampean kok iso halus. Wong nembe mawon mripat kula weruh, anak kula mang gledak keteng mriku ajeng mangkah kae. Lho mboten kok alus. Niku mboten kok alus, ning carane kewan.
0: Pripun?
1: Carane kewan.
0: Sampeyan kandha carane kewan.
1: Carane kewan
0: iki. Yen kaya ngono sampeyan tegel lan mentolo. Ngino kelawan pengerat.
1: Tenang,
0: Duh. Aja lepet. Aku yang tugas yo kelawan kowe.

sa balansyo. And

Rara sate, kaki terang kaya kidang lombok kaya ulu, anggromo kaya manuk rancangan. Orang bisa disebut tangani pengiran dani suara. Rara sate.

0: Mbok menawa
1: ngirengi ngono.
2: Mbok menawa lho, Mbok, sampean nabrak telung kerangkul kencenge ra karuan.
0: Ngene lho, Mbak.
1: Mbok aku jujur ora tetep.
0: Mbok menawa iki aku sing tengah. Coba sampean sing ning tengah.
1: Bedane opo kok nek pikir karo
0: Jawa sing dabak.
1: Iki coba takono.
0: Ben saya sampean niku sinten?
2: Mbok, kula Larasati.
0: Larasati, lajeng mriku.
2: Niki si Mbok e kula.
3: Kula Paina.
1: Sopo?
0: Aku mau cewek sinten?
2: Kula Mbok Paina.
1: Mbok Paina.
2: Enggak, Mbok Paina. Mbok kasihan kok nyondo. Paina alias kasihan ya, Dok. Nggih, Mbok. Mbok
0: Paina kasihan.
2: Nggih, desa kula kasihan. Kula niki Mbok kasihan sing ing desa kula. Ning asline cilike niku Paina.
0: Nggih. Kok ngantos njenengan kekalih menika mbok ajeng wonten.
2: Kok ndo, aku ngedek, Mbok. Ala ora apa-apa. Sampeyan naik, Mbok. Aku lho. Ngeten lho. Wong bagus.
0: Nggih.
2: Bagus tenan ya, Dok. Nggih, Mbok. Kulo niku Mbok wis tuwa, nek ora wong bagus kok ya titen.
3: Tapi teng gondok kok dhisik tawani, Mbok. Ngeten lho, wong bagus. Kulo niki wau nak nganu golek anak kulo. Nggih. Niki nang ngene kemawon dolanan kare kanca-kancane.
2: Prabu Diwoto Tenggara.
3: Lah, niku seneng kalih anak kula. Ning anak kula mboten seneng. Lah, kok eleke malah kok dikenjoti. Kok

0: sing salah metu aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe manut mituhu mau apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal benjo.
1: Kula mboten sudi iki mboten sampeyan. Rupane bagus, tumindake ora bener.
2: Mboten ateges kula menika nyarwe kalih panjenengan niku. Lah yen apa lara semenawi panjenengan menika ingkang bojone aku wanita kekalih.
0: Pancen ora kliru aku.
2: Sinten panjenengan?
0: Aku Pangeran Ganeswara putra ing keraton Medang Kamulan.
1: Kemaki ya kemaki lho
2: kemaki.
1: Pangeran.
0: Kali takon sapa kowe sapa kowe?
2: Dipun wanahaken. Nami kula
0: Doro.
2: Kula menika mertipun Guru Haji Soro.
0: Kowe Doro.
3: Tetuko.
0: Tetuko.
3: Aku Prayogo.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe?
2: Awak sedaya kala wau kula dipun nyuwuni tulung kalih wonten kekalih panjenengan. Menawi wonten keparengipun kula badhe sabian.
0: Sabian to? Kowe kuwi. Yen to kowe saguh sumaguh tetulung kelawan Narasati ran Simbuki. Apa kowe ra nyawang sapa sing wadepi? Sapa sing wadepi? Pangeran Ganeswara putra kraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku.
2: Kula ngertos. Menawi panjenengan niku satunggaling
1: dalang nggih.
2: Lah iki tindak pakarti panjenengan menika sampun abal saking budi ingkang
0: cukup. Aku ora butuh ki sesurat. Aku ora butuh ki kekucangan. Sing baku ki suminggir. Suminggir aja nganti pepalangku nggonku bakal seneng kelawan dasa.
2: Menika malah dawuh kaos langsung. Menawi panjenengan tasih mbacut kula ingkang dados
0: pepalang. Oh, yen pancen kowe

siji. Kapura wong telu kru putri aku bakal suwingi.

0: Ma io qua ti tukolan gue
1: tenane
0: piyai ki mau sapa asli yo gene wani pepitungan karo kowe di kowe bloko kowe iki tak takone kok
1: nggih
0: mung pasrah kok
1: iku putra saking Medang Kamolan
0: kaya ngono
1: nggih wong ngerti
0: ratu ditakone ora jujur
1: yo lah sik
0: ora jumbo karo manganmu
1: iya iya, nyur pangkat putar ngantos kulo temindak kados kacen awit kulo mitulungi jaten tiang-tiang niko
2: meniko Pangeran Daneswara
0: Pangeran Daneswara putra sokoing Medang
2: Kolores
3: ini lakasih pun badai semengkali wanita manik tapi emane pun wanita manikom buatan Krisno saat mah berdiri pun rawus
0: jadi putra pengeh, putra soko Medang kang asmane Pangeran Daneswara kepengin ngayunake wanita loro iki
4: boten setunggal anak kula apa sok kula
5: iki si mboke kula
4: lan iki mboke
0: dadi iki si bumu
4: nggih
0: si mbokmu
4: nggih
0: lha kok ayu mboke karo anake
5: sampe anu ngresani kang sak esnu sampe ngontok
0: sik ta
4: nggih mbok
0: coba
4: jejer dok peripatan bangunan ya anak
0: oh iya jebul sih mbaknya masih nguntung
4: nguntung apa nih sampe ngelamun ngonten nah lo ini buatan nguntung
6: anaknya sih nguntung nih
4: mbaknya buatan nguntung
0: ini
4: ngwiron nguntung saya
6: punya
4: ya
0: mesti kok ndo. Nggih, njenengan sawet awet ditungake nggih kula Haji Soko.
4: Sampeyan ku sing
0: nggih saking kula Majeti.
4: Saking kula Majeti. Kula Majeti, Mbak. Majeti.
0: Majeti. Majeti ampun majaki.
4: Nyaten nggih, kula matur nuwun. Kok anak kula tak jadi kekosa.
0: Oh.
4: Lah kula niki nulungi, ora mboten trima. Kok anak kula niku diatang-atang gitu. Contoh, mbak.
0: Mau jaduk, sarung, mbak. Oh, perkara matur nuwun gampil.
4: Iya.
0: Jadi perkara ini, ajik seneng kali anak sampean ini.
4: Iya, kalau dikebuki, wau.
0: Sampean ini dikebuki.
4: Iya, mbak, kalau dipenilara. Dikebuki, sampean aku contoh. Kalau mbak. Kalau mbak, gak contoh, mbak.
0: Asmane Larasati.
4: Iya.
0: Niku pun duwe bojo napa dereng?
4: Malah sing prawan tingting.
6: Halo.
4: Mesut prawan tingting. Prawan tingting. Nek mboke rondo tom-tom.
0: Dadi sampean iki rondo.
4: Nggih.
0: Dereng ampun mboten gajah bojo.
4: Mboten bojo kula niku pun pejah pun kirang taun ya, Nduk.
6: Angger rondo nggih randi
4: biasa. Heeh, ya, Nduk. Wis iku lho, Nduk. Tahun
0: 2015 lho. Niki nuwun sewu pomo lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
4: Ndak enten sing nganggur.
0: Wonten.
4: Mbak, ra apa-apa lho, Mbak.
0: Niki nggih wonten dudu anget-anget.
4: Dudu pe anget-anget.
0: Ah nggih, katemben bojone pejah.
4: Padha matine.
0: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
4: Nggih kira-kira kok tak nyawang wong riyen.
0: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula sing tanggung jawab.
4: Tanggung jawab?
0: Nggih.
4: Tegese.
0: Ha nggih mengke kula jodhoke
4: kan. Kok ngoten. Piyaine pundi ngaten lho. Kersane sing mbok ngertos.
0: Nggih. Pengerti? Nggih. Lah niki dak wong. Bacak cocok.
4: Ini judul saya
1: sama apa? Nah judul ya judul.
4: Sampai nanti. Kalau gue jangan ngerangkai.
0: Raja Medang Kamolan.
4: Nggih, wah.
0: Jare ratune niku wau diwoto cengkare.
4: Nggih, leres. Nggih niku kereng. Mangsa lah ya, Mbok. Senengane mangsa wong.
1: Lho, Mbok. Omah kok dicampur.

0: blos.
1: Yo rok nyun pala.
0: Pajeke, pajeke.
1: Kula ngertos kula mun pirang-pirang pajek kula mboten bayar. Mat kula mboten gadah arta.
0: Kowe ora duwe dhuwit ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Waton ana gantine.
1: Gantine napa, Ndoro?
0: Lah anakmu kae?
1: Anak kula. Niku.
0: Iki cocok iki.
1: Pripun anak kula?
0: Anakmu tak setorke ning ngene medang kamolan. Lepas saka pajak anakmu.
1: Aku yang
0: digagak engkang sumun.
1: Keten mawon, Dur. Ampun anak kula sing dimangsa. Luwung kula mawon.
0: Alah-alah. Kula jare dimangsa.
1: Nggih.
0: Balung malot. Getamu sangit. Orang duwe daging duwemu kok.
2: Napa Ndara?
0: Awakmu dagingmu kaya
1: ketan.
0: Krungu ana.
1: Napa?
0: Dagingmu rasane kaya
1: apa?
0: Oh, kalau duwu. Kotot.
1: Ngaten lho nggih.
0: Kok gege katon sapa aku?
1: Kotot-kotot itu malah awet, dikemah-kemah orang-orang.
2: Terus gelap.
0: Iya, kayaknya aku mangkotot untukmu yang letek.
1: Nek anak pulau itu dari wibu.
0: Ayo, gelap. Ndoro Patih Kang Minul ya.
1: Ndoro Patih Kang Minul.
0: Oh, tak jengkol ya. Minul ya, mintal Minul. Ndoro Patih Kang Minul ya.
1: Bukan mintal Minul.
0: Patih Tarambono alias Haryo Sukleto. Ayo dadi patil tambane kok Haryo Sukleto.
1: Nggih Sukleto kuwi jenengane sampean iki.
0: Lho iya apa parah bareng.
1: Nggih, Ndoro.
0: Lho kok kusono wong do sirahe ngelu kabeh iki sapa iki? Wong do sirahe ngelu do bilis kok do melu metu iki apa? Iki laladan medang kawolan, iki desa kasihan, ora kasewu ngono lho ya. Kasihan medang iki.
3: Nuwun sewu. Ditepungaken kula aji saka sedaya niki sokabat.
0: Sokabat?
3: Nggih. Dene kula saking Pulau Majethi.
0: Oh, wong bek kanane to.
3: Terus.
0: Napa lalatan giyai apa tekan wong ning
3: lalatan. Kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
0: Lho iya lho wong nomor loro. Piyai sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
3: Lajeng rembukan kalih Mbarondo Kasihan.
0: Lha iya kanggonan. Iki lek kawula ning Medang Kamolan. Durung bayar pajak.
3: Nggih. Pranatan ing Medang menika kedah asok.
0: Asok pajak. Tuladane mangsa panen, kepanenan sak ton. Stor gabah 7 kuintal. Kanggo negara. Sing 3 kuintal sing dhe sawase dhe kadoan ki mau. Nek ora distorke pitung pental ya omah tanah ditarik kon minggat saka ing Medang Kamolan rene dhe anak perawan pancen distorke kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkan gandeng balunge yo simpuk kempremes ndepo segere
1: mboten ndoro. Nggih aku yo bungun kok mboten sampean.
3: Dados
0: lho kene iki pugo tukang golek mangsan dari malang aku sing didahan.
1: Iki simboke kula.
0: Eh budhek kowe. Nek mbokmu iki alok. Gete sangit. Ya ora, ning nek kowe kempremes.
1: Iya nek wani.
0: Upama Sang Prabu ra doyan, aku e doyan kok.
1: Enggak kok.
0: Lho iya apa ora?
3: Nggawu Ndoro Patih ning ngaten pranatan ing Medang Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging.
0: Heeh. Jatahe sasi perawan 15.
3: Dan niku kawulane lak telas dipun tedhos.
0: Lho iya. Aku sembangang pelaturan sikat. Bangang pelaturan sikat. Lelo didahar patihe. Ngandani.
1: Patih gratis yo gratis.
0: Yo sauni.
3: Mbah ngeten mawon. Nek nyata-nyata niki tiba gilirane Mbok Rondo Kasihan. Kedah asok bulu bekti. Perkawis niku mengki kula sing tanggung.
0: Eh, Kowe sugihane bodho ketel. Iki wong ndi? Kowe iki wong ndi?
3: Majeti.
0: Wong bengkalan wong meneko. Kok arep dadi pahlawan kriminal.
3: Boten ate kesehatan ning kula mesakaken dateng mbok rondo kasihan lan larasati.
0: Aja sakake karo wong liya. Melasono awakmu dhewe turut-turut iki. Kowe iki wong turut-turut iki, ha? Mangamu ngenten itu mata sinyiros.
3: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Pun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajengi mangsa kalih diwoto cengkak.
0: Lho lho lho lho.
3: Kula mboten badhe sewan.
0: Nek Sang Prabu ora kersa dahar mangsa karo wong lanang. Sadon-sadon nek sing manusa kaya kae iki opo? Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho. Alah enak apa?
4: Lah dirak apa mbok rasake?
0: Potong aku kaya dadi nglandoh ngono.
4: Lha nek kowe rasake ora gedhi lak lagi.
0: Ora nek buta. Wah,
4: iki
0: upama kowe gelem tak cepet. Rugi anjel. Nggih. Telak.
3: Nggih kula sing tak.
0: Kowe tak pradele nang sadane nang sinuwun sago.
3: Yo sada.
0: Kowe pecah. Kowe pecah. Ana kere-kere pas kowe bali-bali lo kancing bakal jamet.
1: Napa?
0: Tanggep nipis sanjane melek. Cepat ngurune nang tangih kelakon. Tetep kowe pengen dadi korban.
1: Wong sewu.
0: Aja sewu, bolak-balik sewu terus.
1: Lah punten. Sampeyan iku mbok eling.
0: Eling apa?
1: Eling sote mati.
0: Sopo?
1: Sampeyan.
0: Aku ora iso mati.
1: Ya ora iso mati.
0: Layaku kematian kentir ning kali ngantru.
1: Ati kok. Sampeyan iku ora waras. Edan sampeyan.
0: Aku sapa gak edan? Aku ora edan.
1: Apa?
0: Koplak.
1: Nek koplak.
0: Wis, ranti sawetara. Ya. Dadi atur sopo?

0: sampai larasasi kulombek
1: larasasi bagiannya
0: iya sisa jamin.

0: badut.
1: Iya.
0: Bengi iki jentok koretan.
1: Apa?
0: Koretan sing nonton. Anjene wong kebangetan kok. Karo banyu kok do wedi.
1: Ora perkara.
0: Toprak ramene gegere rate umum penonton tumplek-blek sepeda motor nganti ra iso mlebu. Ana banyu teko ora lara kok do mulai kabeh.
1: Aku sing tak bumuni mangalung tak dongaku takon deres terus.
0: Lho, nek deres terus yo malah payah no.
1: Wek do nglumpuk ning kene ora mulai.
0: Lah tek ra mulai.
1: Tak kula deres do nglumpuk terang malah do bungkut.
0: Nek deres,
1: aduh acuk belum kelan ning kene koyo raya.
0: Sebab e
1: ora mulai kok ora wedi terus.
0: Ngono ya, pokoke alhamdulillah. Iki matur nuwun dhumateng janipun sedaya Bapak Ibu panitia penyelenggara dalam acara Kol Mbah Jangkung. Iki didonga-dongane wae sing isih mirsani ning kene muga-muga lestari sabikala ora ana halangan sawiji apa-apa.
1: Amin.
0: Kabeh wae muga-muga panjang yuswane rejekine kathah ora ana halangan sawiji apa-apa.
1: Amin.
0: Jaman
1: bola-bali mrene.
0: Bola-bali mrene siswa budaya
1: apal karo kiai kene mestine.
0: Apal karo kiai kene sing apal sing sapa?
1: Kowe karo aku karo sing delok mesti siapal kowe karo aku to.
0: Iya kono apal ning aku ra kowe ra apal karo kono mosok kene kiai kayen tok ya ora mungkin. Tetep ana kiai liyane. Sing kayen sedoyo nggih. Oh, kayen kabeh jebule kok Mas.
1: Lah iya.
0: Berarti ora ana wong kiye desa sing nonton. Kiai kene
1: kabeh. Masyarakate Mbah Jangkung tok.
0: Anak putune Mbah Jangkung. Dongano muga-muga ora ana apa-apa. Jamane jaman kemajuan, ketoprak saya maju, tanggapane saya larang. Aku nak mikir jaman kemajuan malah saya bingung kok.
1: Karo apa?
0: Wah, terus nonton TV beritane mesti narkoba, narkoba. Narkoba jan iki narkoba iki apa?
1: Delok ora ngerti lah.
0: Ya ora mudine tak jual narkoba ngono wae.
1: Narkoba rasane tengah laut nyopir kapal.
0: Iku nakoda goblokmu lho. Iku nakoda. Nakoda iku.
1: Oh. Nakoda iku gak sing kuwi.
0: Lah nakoda iku sing ndi?
1: Nakoda iku permen sing anyep ngono kae sing ada sing bunder licip wajik ngono kae nakoda.
0: Iku jenenge pagoda goblok. Oh, pagoda nek nakoda. Sae, lu pagoda iku lho yo mengerti.
1: Oh, aku wong ngarep ta wong londo.
0: Lah cek londo.
1: Pagoda lambang negarane awake dhewe.
0: Apa?
1: Burung pagoda.
0: Edian iku. Iku burung pagoda. Burung garuda goblok.
1: Narkoba ora ngerti narkoba yo obat terlarang.
0: Yo ora nek cara
1: aku mari sing jombe mari mendemi ngono kae.
0: Yo ora
1: ngrusak saraf makane gak kena.
0: Nek cara bojoku gak
1: apa?
0: Narkoba singkatan,
1: singkatane.
0: Narkoba iku narik kolore bapak.
1: Kira malam Jumat apa yang aneh-aneh
0: iya
1: yang lagi viral ya
0: viral apa?
1: Berita penyakit yang lagi heboh
0: alah ngerti aku
1: sama Cino
0: apal aku penyakit corolla
1: pal brondol
0: iku loh sebaya
1: corona corona aku ngomong kalau mati pencatat aja pak corona
0: corona
1: corolla yang mobil sedan kayak itu
0: corona
1: corona
0: jadi ini Cina penyakit
1: penyakit itu yang menyebar melalui udara makanya awake dhewe kon nggo masker
0: masker
1: yang nganti masker yang dinti ora ana di dua orang tiga orang luar negeri nganti ini kene ora uman masker ini penyakit yang berbahaya
0: nah ini Cina
1: makanya hati-hati ini Cina penyakit
0: nah ini Indonesia
1: singkatan
0: nah singkatan corona neko
1: ko itu komunitas
0: ro
1: rondo
0: nah
1: mempesona
0: nek corona
1: komunitas rondo mempesona ngampungi wong akhir
0: sekarang corona penyakit komunitas rondo
1: nyatanya dengan Indonesia ya anti babakan penyakit ngono iki wis anti
0: oh
1: Indonesia ya kebal-kebal kok
0: nek kebal-kebal piye ya padha wae masyarakat nek wong ya ora ana kebal ora ana ora
1: lho nek Indonesia ya wong e kondang-kondang
0: nek kondang
1: ora kondang piye wong mangane sembarang dengan dipangan nek ning Indonesia ning luar negeri ora
0: ning Indonesia sembarang dipangan
1: barang dengan dipangan lho apa ya dipangan Indonesia iku
0: contone
1: contone lah panganan apa sego dipangan
0: dipangan
1: bakul sego mlo dipangan jadi orang
0: aja
1: ini Indonesia ya apa yang dipangan lawang umumnya ya bajing, ini ngerti kewan bajing?
0: Ya
1: nyolong kelapanya mau siji ini uang Indonesia orang
0: iya
1: sawi itu ditegur Indonesia
0: jadi ngerampok
1: iya makanya uang Indonesia kebal-kebal
0: aja
1: penyakit yang luar negeri
0: aja
1: lagi setan ya loh
0: setan
1: di. Setan ini kondang di Indonesia paling di luar negeri paling ya vampir, Dracula Indonesia ini marik-marik ada
0: contohnya apa?
1: Pocongan sundel bolong
0: sundel bolong
1: gendruwo
0: gendruwo
1: suster ngoset
0: ngoset
1: yang berlaku ini suster ngeset
0: orang suster ngoset suster kloset goblok ini aja ngomong pekara mangan pekara sego aku mau bertukaran karena bawal sego goreng
1: pekara apa? Udan udan udan ini dikawal lukuh kono
0: iya aku mah ngarungi ya berarti sego goreng ini arep nenggok ngiri neng gapura ini orang ada bawal sego goreng kanan jalan aku mau kolor matang ya pro min apa sego goreng pak sego goreng aku mau ini ya suwi minumin apa teh nama teh hangat sama es teh es teh pak urung didoli aku linggir tak kok lima kalau nopo mau
1: iya deh tak
0: pedes nang mboten pak aku jawab lumbo aku ngomong
1: pas goblok ya kowe
0: teh goblok piye
1: kamu aku dadi bakul nek malah tak goreng tawar sego
0: mak kok melok mbok goreng lha apa
1: lha nyapa kowe nesu karo bakul sego goreng kudune sing nesu bakul sego goreng
0: sing nesu ya aku no
1: takone pedes orane kuwi ku njaluk takaranmu rasa ora nakoke mbok pangan burung
0: lha iya aku lingget plek sego goreng apa mie goreng pak
1: lha iya kejo sego goreng
0: ujue es lawa teh anget
1: teh teh
0: tak enteni ae mau digoreng lagi ya pedes tau ora pak lho lha mbok aku yo ngono
1: maksudnya dia itu gak ngerakok itu yang gue pangan rasanya pedes itu pun ditawani rosomu lu dalamu sepira
0: eh calon nih
1: calon nih yang gue pangan ini dalam pedes tau ora yang gereget nih bakul ini mau lho bakul bakso
0: di mana?
1: Toprak apa diracun
0: diracun piye?
1: Lah mangan bakso tau yang gue ada gorengan tak ngakon nih gue gorengannya pinten rong ewu papat mas lu ini gorengan tahun piro mbok dol aku ya
0: gorengan tahun piro?
1: Ini wis rong rong puluh kok rong papat jadi dol
0: lho ora toto gitu jatuh mati ya
1: memang ya kenapa?
0: Maksudnya orang yang papat orang gorengan tahun orang yang papat
1: itu loh bakulnya lagi kukut ke loh
0: itu rakok tahun orang papat gorengan didol juga
1: aku masih muni dewe itu loh
0: iya biar jajan tak tunggu
1: aku makan bakso di dalam gorengan aku kan takut di gorengan ini pinter orang yang papat mas sampai ada yang racuni aku loh aku yang
0: ada yang racuni?
1: Seminggu ya abunya bisa enak dipangat rasanya orang enak kok tahun orang yang papat misalnya orang-orang pulau doyan gue
0: berarti gorengan 16 tahun
1: ayo nah, aja didol
0: maksudnya rongew papat itu gorengan rongew untuk papat no
1: itu kali balas ke goreng mau nawani ke pedes orangnya perkoros gue icipi purung dia takut takarannya ilaten
0: nesu ya nesu biasa
1: kalau ngomong genah-genah ya di rumah nera toto kayak kue gue kalau perkara sembarang dengan gue pikir awak nanti kuru
0: ora perkara mikir kan ini sawah dimaturun karo singgon rias manggon toprak pirang-pirang nang kene nggone kepenak terus
1: ning kene bola-bali aku manggone sajek ning kono
0: wajib ning kono yagane ya dipanggung eling ta ora kemane main nggone kayen lor petelon kae ngenesna wong wah ya wong cedhake jembatan wis panggung non dhuwur lapangan pasudan sisan oh kuanjake nang isor gedang sing rias malah nang tengah kuburan eling ta ora kowe kula nang kene iki matur nuwun nek mau ketemu mlebu mengguri mang nyapa? Kowe ning omah kon mau.
1: Yo pipis kok.
0: Pipis.
1: Gogone sapa mbok dhewe mau?
0: Ya sing kono pisan iku ah.
1: Omah anyar. Tembok urung ana kulite lho.
0: Iya.
1: Urung dikeki kulit urung diapakno ngono. Plaster. Aku pipis ning jero jeding apik ra karo ora ana ciduke. Bingung aku bar pipis mati golek ciduk ra ono. Bregesen ngewat tenan ora ono tak celokno ngono ae.
0: Kowe kaya lele malah.
1: Kowe iso kok lele?
0: Ya kok celokno nganggur kok.
1: Tanganku lho ijo tak celokno. Pacamu sing tak celokno apa?
0: Gak iku ne.
1: Iku ne nyapa kok celokno.
0: Ngono ngono e gak apa-apa. Kowe aku dolan omahmu iya. Kowe jane omahmu taun pira? Kok kamar mandi iki kok rusak? Kamar mandiku kok ya lawangi toto sing apik senajan ora ngerti duwe lawangi kudune kanthi
1: yo. Lawang ku yo wis
0: apik. Apa apane lawange tah apik.
1: Kamar mandi
0: dhewe dipasang. Kuyo tir anggere tak tutup lawange mengo dhewe. Tak tutup lawange mengo dhewe. Bojone kok aku cah pinter, aku langsung sikilku ngene aku.
1: Iya.
0: Yeah. Eh, terus. kono amliwat lho Pak Klenteng nguyo kok kaya kirek
1: bener
0: piye sing
1: ngocul kuwi yo kowe
0: tekos lho
1: nyapa gak jadi kok aku sikil
0: ya karo apa tangan nang mesti lha sing ngurusi kene sapa

0: jam tapi tong pulau apa ngolong pulau kan ngono
1: apa yang lagi kalau saya ketong lah umur umur saya ke 6 kosong bejaku lagi sudah apa lagi
0: ya lagi ya lagi ini kan kalau kejuangnya itu ngane lho lagi
1: walau lagi
0: anak jatah sisa
1: lah oke sini kini bola balik kok aku lagi ini pengpat ya aku lagi alhamdulillah melu siswa budaya ini suara ini ketemu karo duduk-duduk ini lagi pengpat loh aku pengen ada kok aku harus pengen ada
0: ini kan ini mas gudu jenis siswa budaya sekadung langganan karo punya ini khususnya masyarakat kain saku kuban ini siswa budaya kan langganan ima ini aja kaya biasanya biasanya kan jam songo aja jam telu rampung aja nganti mau tetep diluai wong sesuk ya prei lho iku nek biasane tok kene jam telu rampung iku aja nganti jam telu
1: jam telu biasanya berampung
0: rampung
1: jam pira iku
0: iki engko ya aja nganti jam telu ah
1: ya jam pira
0: ya setengah telu kudu wis rampung
1: pokoke iki jam telu ora liwat kene ora metu wis demi wis dibari
0: kok kanggo mangayo bajo karo ndonga kiai kene kabeh sing penting tembang utawa lagu
1: sing penting iki kuncine iku matur sembah nuwun lho ngono lho sesuk budhe wis dikeki rejeki dipangi rejeki karo kiai kene tak yo ngono
0: iya
1: eling menungso rep ning alam dunya sing digoleki apa
0: sing digoleki ya siji
1: kerukunan
0: sandang kelawan pangan sing digoleki menungso nampak takoni aku sandang kelawan pangan nek iso duwe omah sing apik bojo sing ayu mobil sing apik lho nek aku kok takoki
1: kakek pikiran kok kaya kowe
0: iku kakek pikiran piye
1: bener awakmu kuru bener nek awakmu kuru kakek pikiran
0: lho kakek pikiran piye
1: nomor wong jenenge wong urus digolek iku gampang ora liya-liya
0: apa
1: bolongan
0: lho tak pateni sisan nggih kok malah
1: lho pateni iku cukup mat, lah mau patah ini kenapa?
0: Ya kok digolek cek bolongan apa?
1: Lah cek ngorek kuncinya ya bolongan itu kok lah aku golek ya apa?
0: Sandang pangan
1: nah, sandang pangan gue gue kelambi nih kelambi merabalok karena menggup ya
0: lu iya ya
1: lah iya
0: oma
1: oma nih lawangnya gak bolong gue leboni piye
0: mobil
1: mobil nih lawangnya gak bolong kan lebum piye
0: bojo
1: bojo nih gak bolong gue karena
0: pateni sisan nggih kok malah
1: pateni piye
0: ana lah nek omah ora masalah ora ana bolonge lawang gak masalah mobil ora ana bolongane lawang gak apa-apa nek bojo
1: nah bojo mlah nek ora bolong cara ngejak guneman piye
0: guneman apa
1: omongan
0: iya
1: bolong gak pasang sing bolong ana anta
0: bojo mlah iki bolong jo
1: gak ono dijahit butuh kok ngawur senenganmu kabeh menungso uripe golek yo bolongan makane kudu ngerti bolongane menungso yo ana pira
0: bolongane menungso ana pira
1: songo mripat loro
0: mripat loro cangkem siji berarti telu
1: kuping
0: loro
1: irung
0: loro
1: berarti
0: pitu
1: nah
0: kurang loro

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 12 Agustus 2026 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58 mohon pamit undur diri. Dan esok kita berjumpa lagi melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz Radio Republik Indonesia Malang, Berumbat, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jalipanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arceni Pangu 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan juga siaran kami bisa Anda akses melalui RRI Digital. Jadi cukup download App Store dan juga Play Store. Kemudian juga bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id. Dan inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini di lembar ke-13 hari Kamis bulan Agustus 2026, kita berjumpa kembali dan akan menyajikan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Jaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga ragam informasi budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 13 ada program Catur Lara siap menemani aktivitas siang Anda dan spesial hari Senin hingga hari Kamis setiap pukul 11 hingga pukul 12 ada jagongan UMKM di dalamnya. Dan setelah itu pukul 13 hingga pukul 14 ada siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 di seluruh Indonesia dalam program Suara Budaya Nusantara. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, saudara pendengar. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang. Dan saya Budi Mei beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang Parokadang Sutresna Budaya Pamirang Setia Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, monggo sesarengan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kita sedaya nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan lan kesempatan nggih para kadang pamireng. Nah, sehingga kita saged ngempal sareng bertemu malih wonten adicara kesayangan inggih menika Cahyaning Ati. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih para kadang pamireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinten menika Kamis tanggal 13 Agustus 2021 ngantos mangke jelang jam 6 wonten adicara Cahyaning Ati ingkang dinten menika menghadirkan satu tema ingin menika memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ananging sebagai umat Islam para kadang pamireng, kemerdekaan sak menika tamtunipun boten ananging kita maknai nggih dados bebas saking penjajahan, ananging ugi sebagai kesempatan damel menjalani kehidupan ingkang penuh tanggung jawab, penuh amanah, ge, menjaga persatuan serta mengisi kemerdekaan sak menika kalian, insya Allah kalian amal kebaikan mekaten, ge. Dados wonten kesempatan dinten menika sampun rawuh wonten studio pro sekawan, ge, sinten Ustazah Zumaati Jubaidah Widi, engkang sampun rawuh langsung wonten pro sekawan, ge, para kadang pamireng, mangke lebok pilih panjenengan gadah pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilahkan langsung di line WhatsApp 081-5569-1053. Gih, langsung saja kita sapa bagaimana gih nanti dalam agama kita tercinta Islam niki memandang makna kemerdekaan, nopo kemerdekaan sak meniko nanging berarti terbebas saking penjajahan utawi memiliki makna ingkang lebih luas lagi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, nggih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tersun tiba wartase.
1: Alhamdulillah sehat Budi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sawang salipun Budi.
0: Alhamdulillah sehat Bu. Matur sembahan pendungane panjenengan. Enjang-enjang Ustazah niki sampun rawuh terus ambeto sarapan doh. Sembahan nggih.
1: Nggih.
0: Ustazah sembahan sampun rawuh nggih. Terus sarapan ugi damel rencang-rencang sedaya matur sembahan berkah barokah nggih saja.
1: Amin.
0: Nggih, saja enjang menika temane menarik karena memang sekarang masuk bulan Agustus.
1: Nggih, kurang 4 hari 17.
0: Aduh, kurang 4 hari nggih. Nah, ini ada apa, jadi kita akan memperingati kemerdekaan HUT RI kalau tahun ini 2026 berarti ke-81. Nggih. Ustazah, nanti para pendengar kita persilahkan yang punya pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini bisa langsung WhatsApp boleh, telepon juga boleh, nggih. Nah, kalau gitu langsung saja saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas rawuhipun panjenengan, terus sehat. Nggih, jatos langsung mawon mukadimahnya. Monggo Ustazah.
1: Terima kasih Budi.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ahraran ba'da an kunna 'abidan muhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahuna ya'lamu ma nahnu alaihi min asrarina wa nayyatina. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidina wa maulana wa syafi'una. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sabiqina lana wa qadatina amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang kalau taati, Budimi ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu pamireng sebangsa tuwin setanah air ingkang kula hormati. Semoga kita ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten kanthi berkah rahmat saha nikmatipun dinten menika kita saged kempal wonten panggenan ngriki kagem ngeti hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ingkang kaping 87 ing dalem kawontenan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi pepanggihan kita menika tansah pikantuk limpahan ridho Allah lan barokahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat win salam mugi-mugi tetap keparingaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah mituhu derek dateng lampah-lampahipun ngantos dinten kiamat. Para bapak, para ibu, tema niku wau ingkang sampun disebataken kalih Bu Dimi nggih menika mengeti HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Salah satunggaling nikmat Allah ingkang boten saged dipun nilai reginipun inggih punika nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan menika kanugrahan dhateng bangsa Indonesia nggih tepat jam sedasa enjang dinten Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1950 gangsal kaleresan kalian tanggal sedasa Ramadan 1370 sekawan. Insinyur Soekarno dipun dampingi dening Dr. Hanus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia wonten Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sasampunipun ngaturaken pidato singkat lajeng Insinyur Soekarno masuhaken naskah mausaken naskah proklamasi kemerdekaan. Mila wiwit tanggal 17 Agustus 1950 punika bangsa Indonesia dados bangsa ingkang merdika. Bangsa Indonesia sampun uwal saking belenggu penjajah. Nasib bangsa lan tanah air sak menika gumantung wonten ing astanipun bangsa Indonesia piyambak. Kamardikan ingkang kita capai punika sanes peparingan utawi hadiah saking bangsa lintu. Ananging kamardikan punika saged kita rebut berkat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala saha persatuan lan kesatuan ing dalam perjuangan ngusir penjajah. Kamardikan ngrupakaken pengajeng-ajengipun saben-saben bangsa ingkang kejajah. Perjuangan kagem gayuh kamardikan sangat amrat abot budi nggih. Bondo dunyo, tenaga, pikiran, soho jiwa dados taruhan para pejuang Indonesia. Lan wigatos kita mangertosi bilih kamardikan ingkang sampun kita capai punika sanes ngrupakaken akhir saking perjuangan. Ananging kamardikan ngrupakaken jembatan emas kagem mujudaken cita-cita bangsa inggih punika masyarakat adil lan makmur. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, semangat, lelabuhan, lan jiwa ageng saking para pejuang kemerdekaan punikalah ingkang kedah kita tulodoni lan kita warisi minangka generasi penerus, generasi pewaris kemerdekaan. Perjuangan kita sanes malih kagem ngusir penjajah. Perjuangan kita menika inggih punika perjuangan kagem ngisi kemerdekaan nggih laras kelah kalian kesagetan lan keahlipanipun piyambak-piyambak. Brasto kemiskinan, ngusir kebodohan lan nyingkiraken tumindak ingkang saged ndadosaken pecahing persatuan lan kesatuan negeri kita. Minangka pelajar perjuanganipun saged arupi belajar ing ingkang kiat supados dados generasi penerus ingkang berkualitas ulet sehingga saged bekal kagem berpartisipasi membangun bangsa lan negeri. Minangka generasi muda sampun ngantos nikmat kemerdekaan punika dipun isi kalian tumindak remen foya-foya lan hura-hura. Nggih, kados minum-minuman keras, kados bermain judi-judi, nggih. Sarta nirulan bongo kalian budaya barat ingkang boten laras kalian kepribadian bangsa Indonesia. Kaula muda kedah kagungan jiwa ageng. Jiwa sing gedhe nggih, bersih gitu, suci. Semangat lan tekad kagem lelabuh dhateng nusa lan bangsa. Minangka generasi tua, piyambakipun sedaya solah bawaipun kedah nedahaken sikap ikhlas saged dados panutan lan suri tulodo kagem generasi muda. Menawi mekaten kala wau sampun saged ketindakaken, mila ingkang kados mengaten menika sampun ngurubekaken bukti wujud nglairaken raos syukuripun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring anugerah kemerdekaan dhateng kita. Sakwangsulipun menawi kita mboten kersa nindakaken punapa-punapa, bahkan wonten tumindak ingkang negatif ing dalem ngisi kemerdekaan menika, ateges kita sampun tumindak khianat. Khianat dateng para pejuang kemerdekaan ingkang sampun gugur. Ugi kita dateng nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jalaran Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ingkang unggalipun. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la syadid. Sak temene lamun sira kabeh gelem syukur, nyeti ingsun bakal nambahi nikmat marang sira kabeh, lan lamun sira kabeh ngingkari nikmat ingsun, moko sak temene siksa ingsun banget larane. Iki sapa wong sing gak gelem mensyukuri nikmate Allah kalian gak mensyukuri kemerdekaan wonten ing bulan 17 menika. Kalebet tiyang niku mboten saged istilahe ora bakal mbek Gusti Allah dilebokno nang swarga. Namun kabeh iku mbek Gusti Allah ora ditambahi nikmate tambahan mbek Gusti Allah lek ngingkari syukure, rasa syukure kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan lamun sira kabeh ngingkari nikmat ingsun ya, mongko sak temene siso ingsun banget lorone. Wis siksane Gusti Allah iku sing gak gelem bersyukur iku lorone banget. Aramargi masuk nang neraka. Lekne misale nikmate mbek Gusti Allah bersyukur, ya Allah setiap api salat kita mensyukuri nikmati Allah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalkan gaji kita misalkan enggak sepadan dengan teman-teman kita, enggak sepadan dengan apapun. Kalau kita syukuri, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita.
0: Amin.
1: Para bapak, para ibu, setanah air, wigatos kita mengertosi bilih Allah Subhanahu wa taala nitahaken umat manungsa punika tansah dipun bekali kalian kamardikan lan kebebasan supados dados umat ingkang beriman, bertakwa lan amar makruf nahi munkar. Ya. Beriman dalam arti yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki ini awak dhewe iki insyaallah wis diatur dhewe-dhewe. Okay. Lan menawi beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketakwaan kita. Apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kekayaan kita dan bukan kemiskinan kita, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kita memperjuangkan yaitu kebaikan-kebaikan. Lan insya Allah menawi umat menika leres-leres kawontenanipun kados mekaten, moko negeri kita badhe saged tumuju dhateng sasaran cita-citanipun inggih punika dados negeri ingkang aman lan tentrem, adil lan makmur.
0: Amin ya Allah.
1: Jalaran Allah Subhanahu wa taala piyambak sampun dawuh, walau anna ahlal qura amanu wa taqawla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lamun sakirane penduduk negeri-negeri podo gelem iman lan podo gelem takwa, nyekti ingsun bakal limpahake marang dheweke berkah saka langit lan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Lan boten kesupen sumangga kita unjukaken donga, mugi-mugi arwah para pejuang lan para pahlawan menika muslim kita dipun tampi kanthi sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Lan dipun sepunten sedaya dosa-dosanipun serta dipun tampi amalipun minangka bekal kesangipun benjang wonten ing akhirat. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Nggih, para pejuang ingkang sampun merjuaken kula kalian panjenengan sedaya nggih budhe, ingkang mendahului kita kula kalian panjenengan sedaya, monggo dipun kirimi doa Fatihah nggih, kita tujuaken dumateng pahlawan kita yang sudah gugur mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga para pahlawan yang telah mendahului kita oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diangkat derajat yang tinggi yaitu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, semoga menawi wonten ingkang bertanya budi nggih.
0: Oke.
1: Kula aturaken.
0: Siap. Nggih, terima kasih Ibu tadi penjelasannya ya. Jadi mengingat kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana membuat tentunya apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita itu tidak sia-sia di tangan kita sendiri gitu ya. Nah, para pejuang. Oke, okay, wonten telepon langsung mawon nggih, Bu.
1: Nggih, monggo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Bu Sri Poncowati. Monggo Ibu.
2: Nggih, padhendhek tangga to Ustazah.
1: Nggih, monggo Bu aja.
2: Niki menawi wonten kampung-kampung kaya nggih sedaya nggih menika kan wonten istilahipun barian. Sedekahan nggih dengan acara kirim doa. Terus napa mirengaken ceramah agama ngaten niku. Nah, niki sebagian piantun niki wonten ingkang sanjang. Kalau menawi piantun ingkang sampun sumari menika terputus amalannya, amal di dunia kecuali anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal perbuatannya. Nah, kalau kirim-kirim doa itu ya sudah ndak ada hubungannya, mboten-wonten hubunganipun kalian piantun ingkang dikinten menika kecuali anak-anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaatnya. Dados terputus ngaten. Niku sebagian piantun sanjang ngaten menika Ustazah. Nah, niki nyuwun pengertosanipun Ustazah. Soalipun wonten kampung-kampung menika mesti wonten barian, kinten doa. Niku ceramah-ceramah agama ngaten menika. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Leres nggih, Ibu Haja Sri Ponco, menawi memang anu sudah putus ya amal kita dari dunia ya. tapi amal-amal kita yang sudah ditulis oleh malaikat, ya, malaikat Raqib dan Atid yang telah menjaga kita, itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita yang perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ya. Ya, kecuali tiga, memang ada yang tidak sampai, misalkan menuju ke liang kubur tidak membawa istilahnya sangu, ya. Enggak membawa sangu. Itu apabila anaknya yang ada anak yang soleh, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya. Dan yang satunya itu tadi, itu benar-benar oleh Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak yang soleh itu tadi mendoakan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya istilahnya mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, akan tertolong dengan anaknya yang soleh itu. Menawi anaknya dipondokaken wonten pondok pesantren, ya, dengan penuh kasih dan sayang, walaupun anake kepingin dipinterno, lek wong tuane ku masuk goblok, ya biasane. Wong tuane goblok, lek wong tuane lek anakku aja sampe, biasane ngoten nggih. Cara wong Jawa niku ngoten. Nggih, Bu Sri Ponco. Insyaallah nyambung nggih. Anak yang soleh itu adalah nyambung. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat. Seperti anak sing di pondok niku mau ilmune bermanfaat bagi wong tuane. Bagi wong tuane. Oleh karena itu, kita sering-serilah mendoakan anak. Jangan sampai kita ini istilahnya mengganggu ngutuk anak, ya, ngutuk anak. Jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak kita. Soalnya itu adalah pewaris dunia akhirat anak-anak itu, nggih. Jadi kita tidak boleh misalkan mengolok-olok anak-anak kita. Berilah kasih sayang anak-anak kita, agar anak-anak kita kelak menyayangi kita. Dan kemudian yang ketiga itu tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita semua, mengajak kedua orang tuanya. Dan apa yang kita miliki sekarang ini itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita senantiasa disayangi oleh Allah SWT, dikasihi oleh Allah SWT. Allah sayang kepada kita. Apabila kita diuji oleh Allah SWT, kita harus tabah dan istilahnya berserah diri kepada Allah untuk mencapai tujuan, untuk mencapai ujian-ujian yang diberikan oleh Allah semoga kita dapat mengambil semuanya hikmah dari kemerdekaan ini tadi, Bu Bri Ponco, dan barian, ya. Barian itu tadi adalah sedekah kita kepada sesama muslim. Kan kalau sedekah barian mungkin ya semua, untuk semua kalangan, ya, semua kalangan yang ada di desa kita mungkin semuanya ikut barian, ikut apa itu, sama-sama istilahnya sedekah bersama, yang kita makan bersama itu adalah suatu menjalin hubungan silaturahmi kepada tetangga, ya, kepada kerabat, nah, kepada semua, bahkan dari RT, RW sampai ke desa. Terima kasih Ibu Haja Sri Ponco, itulah yang bisa saya berikan.
0: Oke, baik. Seperti itu ya, Bu, ya. Seperti ya, kita memang tidak ada yang tahu gitu, tapi sudah jelas kan. Seperti firman Allah itu ya, bahwa apa yang kita tinggalkan yaitu yang akan terus mengalir begitu, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, siap. Kemudian penelpon berikutnya, Mr. Babimbos yang ada di Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Deme.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga Ustazan.
1: Selamat pagi Babe.
0: Gimana Babe?
3: Ini ada korelasinya dengan perjuangan pahlawan kita tadi, seperti tadi Ustazah sampaikan gitu. Pahlawan tidak hanya mengangkat senjata atau apapun gitu, tapi juga pahlawan juga bisa menuntun anaknya atau saudaranya menjadi orang yang berhasil, orang yang berguna, orang yang bermanfaat, dan orang yang berilmu. Seperti contohnya seorang guru juga pahlawan tanpa tanda jasa. Ya gitu. Yang akan saya mau tanyakan gitu, Ustaz. Ini kurang lebih saya tadi, walaupun Ustazah tadi bilang dalam bahasa Jawa, mungkin sorry, mungkin kalau saya salah mohon koreksi ya. Begini, begini, umumnya nih kita nih mendidik anak nih ya dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, dengan cinta yang begitu. Tapi dan berhasil gitulah ceritanya, singkatnya berhasil, anak-anak kita berhasil. Tapi kalau dia melupakan kita gitu, bagaimana? Apakah juga itu salah, ataukah itu berdosa anak-anak, atau siapapun yang kita didik, yang kita asuh, yang kita berikan manfaatnya, apakah orang itu yang kita didik itu yang kita apa itu berdosa atau tidak gitu? Mohon, soalnya ada yang saya alami itu ada gitu. Saya didik, saya angkat, saya berikan yang terbaik, pokoknya yang terbaik, dan berhasil, mereka berhasil, tapi melupakan kita gitu, melupakan seperti pahlawan tanpa tanda jasa atau pahlawan yang seperti sekarang gitu, yang
1: seperti
3: banyak pejabat-pejabat yang
1: ada seorang pahlawan
3: gitu. Bagaimana menurut Ustazah pendapatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi intinya kalau ada, entah itu, apalagi kalau bukan anak kandung gitu ya, kita besarkan, kita rawat, berikan pendidikan, baik pendidikan akademik, agama, secara baik gitu. Tapi kemudian
1: Berhasil
0: tapi kemudian melupakan. Gimana kita harus
1: angkatnya,
0: bersikap gitu Ustaznya?
1: Ya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu tadi, Babi, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami menyembah, di balik itu tadi. Menguasai hari pembalasan. Istilahnya Babe sudah begitu menjadi pahlawan perjuangan bagi anak-anak didik kita atau anak angkat kita, misalkan sudah sepenuh hati mulai dari kecil dibesarkan, kemudian disekolahkan, diberi pendidikan yang layak, diberi pendidikan agama, tetapi itu semua adalah mengingkari pahlawannya, istilahnya mengingkari pahlawannya. Ingatlah, apabila kita misalkan mencintai yang apa yang kita cintai kemudian ditinggalkan, memang rasanya sedih ya, rasanya kita itu sedih banget. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai jagat raya ini, kita aturkan sungkem kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan semuanya. Apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan yang terbaik bagi anak-anak kami atau anak-anak didik kami atau anak-anak angkat kami. Berikanlah pada mereka, ya Allah. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka yang telah mengingkari jasa-jasa para pahlawannya. Semoga oleh Allah itu diberi hidayah. Ya Babi, Babi tidak berdosa apabila Babi misalkan apa ingin kayak kepinginnya di apa disambangi atau kepingin di apa nombe anaknya, enggak berdosa. Tapi Babi harus ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah amal, amal perbuatan yang baik, amal yang di akhirat nanti. Babe, ya Babe, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya. Oke. Oke, baik. Seperti itu ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Karena itu kan sudah di luar kendali kita. Kita sudah memberikan yang terbaik, enggak tahu apa yang mungkin, karena apalagi di zaman sekarang gitu ya. Pengaruh digital, pengaruh lingkungan, pergaulan mereka gitu ya. Tapi ya sudah, selama kita memberikan terbaik gitu ya Ustazah. Kabulin dendam ya, tetap mendoakan semoga dapat hidayah. Oke, baik. Pak Muhammad Pujiono, selamat pagi, matur sembahnuwun. Salam sehat dan tetap bahagia, enggak ada pertanyaan gitu. Oke. Ustazah, nah ini kan kita sebagai umat muslim. Apa saja ya kira-kira ya yang bisa kita lakukan, memberikan contoh yang baik, menjadi umat muslim yang baik gitu dalam mengisi kemerdekaan RI yang ke-81 itu, yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim, khususnya sebagai generasi muda di luar sana ya, agar kemerdekaan Indonesia ini menjadi jalan begitu, menjadi jalan kita semua masyarakat untuk lebih maju, terus adil, terus juga dapat pahalanya dari Allah gitu. Gimana Ustazah?
1: Ya, itu juga sama di dalam surat Al-Fatihah ya Bute, ihdinash shiratal mustaqim ya, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Kita memilih jalan yang mana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan yang bengkok, apa jalan yang lurus, itu sudah diberikan oleh Allah masing-masing jalan, tergantung kita sendiri menuju yang mana. Apa menuju jalan yang lurus, monggo. Menawi menuju jalan yang bengkok, monggo ya. Nah, karena di dalam kemerdekaan ini seperti kawula muda itu tadi adalah ya, terutama kawula muda yang seharusnya misalkan kaum muda itu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, penerusnya, penerus bangsa, generasi ya, harus memberi yang terbaik bagi bangsa Indonesia ya. Yang enggak ada dhisik ya, toko mulai toko RT, RW ya. Ini kaula muda ya, kaula muda harus berjuang bagaimana untuk mencapai cita-citanya ya, untuk mencapai apa yang kita kehendaki. Perjuangkan cita-cita kalian untuk kaula muda ya. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, cari jalan yang baik ya, jalan yang terbaik buat kaula muda, dan jangan mencari jalan yang terbengkok itu tadi seperti foya-foya yeah. Berjudi seperti itu gede ya, khususnya buat kaula muda.
0: Oke, okay, baik, seperti itu ya, banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan gitu ya. Untuk benar-benar ada aksi nyata saat niki generasi muda ini kan menyambut apa ulang tahun RI. Pasti di lingkungan-lingkungan masyarakat yang ada di Kota Malang sudah pada sibuk ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa juga digunakan ya.
1: Iya.
0: Digunakan untuk mencari amal kebaikan. Jadi supaya bermanfaat itu.
1: Okay. Kalau dulu kan pakai bambu runcing kita perang ya, yang zaman dahulu para pahlawan kita. Nah, sekarang ini kita kan sudah istilahnya menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu sekarang kita harus berlomba-lomba untuk mencari kebaikan.
0: Iya, bayangkan kalau kadang kalau kita merenung gitu Ustazah, ya, gimana ya zaman para pahlawan kita dulu, bukan hanya apa ya fisik, bahkan nyawa
1: taruhannya,
0: uang, ya.
1: Iya, uang itu yang sudah dikorbankan lah semuanya.
0: Baik. Oke, nah Ustazah, kalau kita lihat ini kan banyak juga berita begitu ya, banyak berita yang kita ketahui yang terjadi di negara kita gitu, persoalan-persoalan yang ada di bangsa kita tercinta gitu, seperti korupsi, kan? Itu oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian ada juga toleransi, kemudian perpecahan itu juga masih ada gitu ya, kemiskinan juga seperti itu, sama ini banyak banget melemahnya kayak semacam empati kita, kepedulian kita terhadap sosial gitu ya.
1: Sosial.
0: Kira-kira apa sih peran penting yang seharusnya kita ambil, yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Muslim supaya semuanya ini bisa diperbaiki bersama-sama.
1: Ya. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi ya. Terutama sekarang ini atau akhir-akhir ini banyak sekali yang di Facebook, di TikTok, ya Budi ya. Bahkan di YouTube ya, korupsi yang memakan hak-hak masyarakat ya. Seharusnya mereka itu mengayomi masyarakatnya ya. Mengayomi masyarakatnya tidak hanya untuk berdiam diri, misalkan wis mek nulis bulpen gitu tok, tapi rakyat dan masyarakatnya dibiarkan kelaparan, terutama yang di desa-desa terpencil. Sing pekerjaan iku enggak mapan. Biasane kadang kuli bangunan. Ya budi petani yang bukan petani, petani yang bukan petani. Ya silane garap tapi enggak melok duwe sawah. Ya. Itu yang kita seharusnya kita beri sosial, apa itu? Dari dana apa yang yang terpenting itu adalah dana yang baik ya, bukan dana dari hasil korupsi atau apa. Itu kan hari kalau seandainya misalkan seorang korupsi memberikan harta benda kepada orang lain dengan tujuan misalkan untuk kayak misalkan pemilu atau apa Budi ya, banyakkan uang foya-foya dihura-hurakan itu tidak baik.
0: Oke, baik.
1: Ya, tidak baik. Dan kemudian itu harus istilahnya kita bagikan tapi secara yang halal, bukan yang korupsi.
0: Oke. Itu. Siap, baik. Seperti itu Ustazah ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa pagi hari ini. Yeah. Tapi sebelum kita tutup, pastinya ini kesimpulan dari tema kita hari ini ya Bu. Monggo saja silahkan.
1: Nggih, monggo. Perjuangan kita semenika inggih punika perjuangan kagem ngisi kemerdekaan laras kalian kesagetan dan keahlianipun piyambak-piyambak berasto kemiskinan, ngusir kebodohan lan nyingkiraken tumindak ingkang saged ndadosaken pecahing persatuan lan kesatuan negeri kita. Kalian budaya mereka kawula muda kedah kagungan jiwa ageng bersih semangat lan tekad kagem lelabuh dateng nusa lan bangsa. Minangka generasi tua piyambakipun sedaya saleh, saleh bawaipun kedah nedahaken sikap ikhlas saged dados panutan lan suri tulodo kagem generasi muda. Nah, mantun ngaten niku wonten Al-Qur'an nggih sampun didhawuhaken la insyakartum la ajidannakum wa kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sak temene lamun sira kabeh gelem syukur nyekti ingsun bakal nambahi nikmat marang sira kabeh lan lamun sira kabeh ngingkari nikmat ingsun mongko sak temene sesuk ingsun banget larane. Nggih. Mekaten para bapak, para ibu, wedaran ingkang kula aturaken ing

0: Tetes berkah dan juga amal kebaikan. Tetes sanggung nggih, sumanuan. Sehat selalu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saking jaya ningati kalau wau nggih, tetes saged kita pahami. Lah ini kemerdekaan sak menika mboten ananging sebuah peristiwa sejarah makaten nggih. Engkang kita pengeti makaten wonten setiap tanggal 17 Agustus. Dados kemerdekaan sak menika tamtunipun ugi amanah soalipun pahlawane wis berjuang. Engkang kedah kita syukuri lan kita isi kalian tanggung jawab makaten nggih. Semoga sesarengan bergandengan tangan sebagai umat Islam, mari kita jadikan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjaga persaudaraan di antara kita, menghormati perbedaan, menebarkan kebaikan dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, nggih, serta memberikan manfaat bagi sesama. Baik, saya Bu Deme pamit undur diri saking adicara cayaning ati, semanuun sanget kawigatosan panjenengan sedaya. Mugi napa ingkang sampun disampaikan ustazah berkah damel panjenenganipun ugi damel kita sedaya. Semanuun para katang pamirang, Bu Deme pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara cayaning ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 13 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat pelaku usaha tour and travel di Probolinggo mencari alternatif destinasi agar wisatawan tetap dapat menikmati perjalanan. Sejumlah wisatawan yang sebelumnya telah melakukan pemesanan memilih mengalihkan tujuan wisata. Salah satu destinasi yang ditawarkan adalah Seruni Point yang masih dapat dikunjungi. Selain Seruni Point, pelaku usaha juga menawarkan sejumlah destinasi alternatif di sepanjang jalur wisata Probolinggo. Wisatawan dapat menikmati jembatan kaca Seruni Point serta berbagai kafe yang menawarkan pemandangan dan menjadi tujuan populer di kalangan wisatawan. Menurut Umam, respon wisatawan terhadap destinasi alternatif cukup beragam dan sebagian wisatawan bersedia mengubah tujuan perjalanan, sedangkan wisatawan lainnya memilih menjadwalkan ulang kunjungan ke Bromo. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Oi, Mak Cileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Eh, perangkatan pamirang, tas pun tipe martasnya sehat sedoyo. Sehat, ya Allah budi, isu-isu is bunga-bunga. Kudus semangat lah isu iku ya. Dan seperti biasa, absen pagi kita buka. Monggo ingkang badhe senam bareng kalian budeme.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa ngawe basa Jawa, ambe dulur-dulur, kanca-kanca, ambe keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi ngan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sarang warga lainnya nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Warta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 13 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kekurangan guru kelas di SDN Kebonsari 2 Kota Malang tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran, tetapi juga membuat pengawasan siswa menjadi tantangan bagi sekolah. Guru kelas 5B SDN Kebonsari 2, Sulistiyowati mengatakan, setiap kelas membutuhkan guru yang standby, yang memastikan siswa tetap terawasi, termasuk ketika kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung. Ia menyebut kondisi tersebut membuat sekolah harus mengoptimalkan guru yang ada untuk menjaga siswa. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendampingi siswa sejak pagi termasuk saat kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Menurut Sulistiyowati, pengawasan menjadi semakin penting karena jumlah siswa di setiap kelas mencapai sekitar 28 anak. Guru harus memastikan aktivitas siswa tetap aman dan terkendali selama berada di sekolah. Sulistiyowati berharap kebutuhan guru segera dipenuhi sebab menurutnya keberadaan guru di kelas bukan hanya untuk memberikan pembelajaran tetapi juga memastikan siswa mendapatkan pendampingan dari pengawasan yang cukup selama berada di sekolah. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.